0: Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
0: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib Hafizahullahu Ta'ala.
2: Kita awali dulu pada poin yang pertama, apa kewajiban mutlak seorang istri di rumah tangga? Itu dulu. Nanti yang lain berarti bukan kewajibannya dia. Artinya yang lain itu bisa menjadi kewajibannya istri atau menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri. Nah, sekarang dulu, hanya ada dua poin yang diwajibkan di dalam Islam untuk dilakukan seorang istri ketika dia berumah tangga. Poin yang pertama, urusan, maaf ya, ranjang. Itu sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam tanda kutip itu membahasakan dengan bahasa yang kalau kita bayangin kok segitunya sih, tapi untuk menunjukkan pentingnya perkara ini. Apa itu? Kalaupun seorang perempuan berada di atas untanya dan kemudian suaminya memanggil untuk keranjangnya, maka perempuan itu wajib turun. Dalam hadis yang lain dikatakan, dimanapun atau siapapun di antara perempuan yang mereka itu menolak ajakan suaminya ketika suaminya butuh biologis kepadanya, butuh berjima dengannya, maka malaikat melaknatnya sampai pagi. Kan begitu? Nah, maka kewajiban yang pertama yang wajib dijalankan oleh seorang istri. Ya tetap ada pengecualian, kalau sakit, kalau ada kendala, sedang capek, itu tentu pengecualian-pengecualian yang perlu juga difahami bersama antara suami dan istri. Maka poin pertama, apa yang wajib untuk seorang istri? Ada dua. Nomor satu, melayani suami di atas ranjangnya. Karena laki-laki ini mungkin gak sama dengan perempuan. Laki-laki ini kata teman saya, kalau sudah butuh, kemudian gak dikasih, itu
3: ngerayah.
2: Gaya. Bukan. Apa?
3: Pusing. Mungkin berkunang-kunang.
2: Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu blood drug.
3: Tensi tinggi?
2: Blood drug.
3: Sampai op 6 enggak ya?
2: Bukan karena itu. Bukan. Nah, ini bahaya kalau ini. Nah, maka pemirsa dirahmati oleh Allah. Tapi ada yang mengatakan, kalau lagi butuh dengan istri, ternyata istri menolak. Maka itu bisa menjadikan emosinya itu apa? Tidak terkontrol, kacau, kemudian moodnya rusak, kemudian dia menjadi orang yang uring-uringan, segala macam. Nah, itulah kenapa syariat memahami perkara yang semacam itu. Maka oleh syariat, yang diwajibkan untuk seorang istri dilakukan ketika ia berumah tangga adalah melayani kebutuhan ranjang suaminya. Yang kedua, dan ini luas, apa perkara yang kedua yang menjadi kewajiban seorang istri? Taat kepada suami, wabil khusus tidak keluar dari rumah suami tanpa seizinnya. Dua perkara ini yang diwajibkan dalam syariat. Yeah. Ini kaitannya dengan rumah tangga loh ya. Yeah. Nanti loh berarti nggak diwajibkan berjilbab ini. Ini bukan kaitan dengan rumah tangga. Oh berarti nggak diwajibkan puasa. Ngawur Anda. Ini yang saya bilang adalah kewajiban yang berkaitan dalam hubungan suami istri. Yeah. Ada berapa? Dua. Ini yang kemudian banyak para ulama membahas dua perkara ini. Nomor satu, melayani pada kebutuhan ranjangnya. Dan yang kedua, mentaatinya, mentaati suami dalam keadaan, dalam tanda kurung, ketika suami melarangnya keluar rumah atau dilarang perempuan keluar rumah dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya. Nah, itu dua perkara itu. Nah, maka selain dua perkara ini, maka bukan dikatakan wajib, tapi juga tidak dikatakan tidak wajib. Nah, bagaimana itu? Dibilang wajib, ya enggak. Tapi kalau dibilang bukan kewajibanmu,
3: ya enggak juga.
2: Ya enggak juga. Apa namanya?
3: Bingung. Apa ya?
2: Apa?
3: Istilahnya yang gimana membahasakannya saja? Yang apa coba? Difahami oleh keumuman orang bahwa lazimnya rumah tangga itu ya melakukan hal itu.
2: Itu yang saya maksud. Jadi yang dimaksudkan di sini pemirsa adalah dikembalikan kepada yang namanya uruf. Ain ra'fa, uruf. Uruf itu artinya adalah urfun. Artinya adalah kelaziman atau keadaan yang ada di suatu daerah. Misalkan suku Jawa. Untuk suku Jawa, apa sih kelaziman-kelaziman yang itu menjadi kewajiban istri? Apa sih kelaziman-kelaziman yang itu menjadi kewajiban suami? Nah, itu maka selain dari yang dua perkara ini, dikembalikan kepada

0: disebutkan al-adah muhakkamah. Adat kebiasaan di suatu daerah tentu yang tidak bertentangan dengan syariat itu bisa dianggap hukum di dalam Islam. Bisa dianggap apa? Hukum. Jadi adat itu bisa menjadi suatu hukum. Nah, contohnya begini. Apabila di suatu daerah menjadi kelaziman seorang istri wajib diboyong ke rumah suami, walaupun dalam syariat tidak ada kewajiban itu. Nah, ketika Anda menikah dengan perempuan yang memiliki tradisi seperti itu, maka Anda secara uruf, secara kelaziman daerah setempat, Anda sudah siap dengan kewajiban itu. Maka Anda harus boyong istri Anda ke rumah Anda. Nah, maka itu poin yang pertama dulu. Jadi kita tempatkan dulu, apa sih kewajiban istri? Cuma dua. Nomor satu ranjang, nomor dua mentaati suami, wabil khusus tidak keluar dari rumah suami kecuali dengan izinnya. Baik, sekarang kemudian yang berikutnya. Antara hak dan kewajiban istri. Supaya kemudian nanti di rumah tangga itu tidak saling, oh itu kewajiban kamu, oh ini hak saya. Biar tidak muncul seperti itu. Nah, karena sekarang rata-rata permasalahan rumah tangga itu muncul ketika salah satu pihak itu tidak merelakan ketika haknya tidak terpenuhi. Dia begitu nuntut luar biasa. Oh, enggak bisa, ini hak saya. Saya harus dapat ini, saya harus dapat itu, dapat ini, dapat itu. Akhirnya ketika salah satu pihak tadi tidak, bahasa Jawanya itu kurang luweh gitu loh. Tidak kurang lebih, artinya ya apa ya? Kurang lebih itu bahasanya memahamilah, saling memahamilah ya. Maka akan muncul permasalahan rumah tangga. Nah, sekarang poin yang kedua tentang hak dan kewajiban seorang istri di rumahnya. Poin yang pertama sudah, apa sih kewajiban mutlak seorang istri? Hanya dua. Ini yang kemudian banyak dibicarakan oleh para ulama. Sekarang poin yang kedua, mengenai hak dan kewajiban. Begini. Bagusnya rumah tangga, saya kena durian gak ya? Langsung
1: kurang.
0: Iya, kurang. Mata berkunang-kunang kepingin durian lagi. Jadi ngelihat kamera, karena duriannya pas di bawah kamera. Jadi ngelihat kamera itu kayak seret.
1: Boleh dibawakan ke meja?
0: Jangan.
1: Oh enggak ya.
0: Merusak tatanan nih. Nah, poin yang kedua mengenai hak dan kewajiban di rumah tangga. Wabil khusus untuk istri, secara umum untuk suami dan istri. Kaidahnya satu. Untuk perempuan. Untuk perempuan di dalam rumah tangganya, untuk istri di dalam rumah tangganya, kaidahnya satu, dan suami wajib memahami kaidah ini. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan seorang perempuan itu memiliki hak sebesar kewajiban yang dia
1: tunaikan.
0: Iya, tunaikan. Walahunna, dan untuknya mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, semisal dengan kewajibannya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Nah, maka ketika istri itu menganggap kewajibannya begitu berat, maka dengan kewajiban yang berat ini sesuai kaidah tadi, hak dia juga besar. Nah, ketika seorang istri itu mengurangi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia lakukan, maka jangan salahkan suami ketika hak Anda pun tidak dipenuhi dengan sempurna. Nah, maka kaidah ini walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan haknya dia sebesar kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Nah, berarti seorang suami kudu ngerti. Harus paham. Ketika Anda memberikan beban-beban kepada istri di rumah tangga yang ternyata beban itu tidak diwajibkan secara syariat. Tapi kemudian menjadi sesuatu yang Anda minta istri Anda melakukannya dengan kerelaan hati. Contoh, ini nanti kita bahas juga ini, tapi apa ya, kontroversi nampaknya. Memasak. Banyak di kalangan para ulama yang mengatakan memasak ini kewajiban istri. Banyak. Tapi ada juga di kalangan ulama yang mengatakan memasak bukan kewajiban istri. Kenapa begitu? Karena kewajiban memberi makan ada di tangan siapa?
1: Suami.
0: Dan yang disebutkan dalam ilmu fikih itu it'am, memberi makan. Bukan memberi beras,
1: bukan memberi uang ya?
0: Bukan memberi uang, tapi memberi makan. Nah, itu secara fikihnya begitu. Nah, maka sebagian

0: ulama, sebagian kecil di antara ulama mengatakan tidak wajib masa itu. Tidak wajib. Nah, sehingga ketika masa itu tidak wajib, tapi kemudian Anda berikan tugas itu kepada istri, yang awalnya tidak diwajibkan oleh syariat, maka tentu haknya dia ditambah. Apa ditambahnya? Ya jangan dibebani dengan tugas-tugas yang dengan lain. Tugas-tugas yang lain, karena dia sudah mengambil satu pekerjaan yang itu awalnya bukan tugasnya dia. Jangan ditambahi sudah masak, ditambahi ngepel. Sudah ngepel ditambahi nyuci, sudah nyuci ditambahi. Nah, tapi ingat di sini bukan kemudian kami ngajari perempuan untuk nuntut suami, bukan, tapi di sini memahamkan suami. Karena selama ini yang disikat kan perempuan terus ya. Yeah. Istri solihah, istri solihah, istri solihah. Jadilah istri yang taat kepada suami, jadilah istri yang sabar supaya bidadari surga cemburu kepadamu. Nah, tapi kemudian justru nahkodanya yaitu suami ini juga harus digembleng terus.
1: Kalau enggak gitu sembrono dengan
0: suami ini kalau enggak digituin kadang-kadang juga dia merasa apa? Sembrono tadi akhirnya dianggap saya suami. Kamu enggak nurut sama saya neraka kamu. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan kalaulah saya perintahkan seorang manusia sujud kepada manusia, saya perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, kan? Wah, itu hadis dibawa terus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah,
1: dengan pemahaman yang sembrono.
0: Bukan cuma sembrono, dengan pemahaman yang ngawur sudah. Ya, ya. Ngawur. Nah, maka dengan itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami hak dan kewajiban di sini, satu kaidahnya yang kita ulang dari awal tadi, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ketika Anda memberikan kewajiban-kewajiban kepadanya dengan berat, kewajiban yang besar, maka seimbangkan dengan Anda berikan haknya dia dengan besar pula. Misalkan tiap hari capek di rumah enggak pernah kita ajak keluar, maka harus ada waktu keluar yang langsung menyenangkan bersama dia. Paham enggak? Jadi kewajiban yang awalnya bukan kewajiban istri, tapi kemudian oleh suami diserahkan kepada istri dan istri melakukan itu. Merawat anak, bersih-bersih rumah, masak, dan yang lainnya. Pokok pekerjaan rumah tangga, sudah. Dan dalam waktu sepekan dia tidak keluar rumah sama sekali. Maka ketika suami memahami itu dianggap sebagai kewajibannya istri, maka Anda harus ngerti, dia dengan semua pengorbanannya memiliki hak yang besar. Harus ada satu hari full untuk istri keluar. Harus ada, kalau bahasa orang diet itu apa? Cheating day apa?
1: Cheating day.
0: Apa cheating day itu?
1: Cheating day hari bebas setelah di-pressure dengan batasan-batasan ya. Batasan-batasan makan, kemudian di satu hari dia bebas mau makan apapun.
0: Kita lanjutkan. Nah, maka seperti Al-Akh Abu Shanun tadi sampaikan, semakin kita banyak bercanda, semakin susah yang motong-motong video nanti. Seperti yang Al-Akh Abu Shanun sampaikan, artinya ketika orang di-pressing dengan diet ketat, tentu untuk kemaslahatannya kan, untuk kesehatannya, untuk fisiknya, untuk supaya tenaganya juga lebih kuat, segala macam, maka untuk kembali apa ya, setelah sebelumnya tegang banget, untuk kembali mengendorkan yang tegang tadi, perlu satu hari untuk kemudian dia cheating day, yaitu makan dengan bebas, tapi satu hari. Setelah berapa hari?
1: 6 hari.
0: Nah, berarti satu pekan sehari kan?
1: Satu pekan 7 hari, Ustaz.
0: Ya betul, satu pekan 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tapi maksudnya cheating day-nya itu loh.
1: Iya, sehari.
0: Nah, cheating day-nya
1: setelah kan 6 hari. Kalau satu pekan 7 hari.
0: Ya baguslah, daripada darah saya naik pemirsa ya. Baik, nah maka apa yang dimaksudkan di sini itu untuk kembali mengendorkan sesuatu yang sebelumnya tegang. Nah, bagus kalau istri enggak menuntut itu. Dan lebih bagus lagi istri enggak nuntut, suami pengertian.
1: Nah, top top.
0: Sehingga ketika suami pengertian, dalam keadaan istri tidak menuntut, maka istri akan menganggap apa yang dilakukan suami itu keutamaan. Sehingga dia akan semakin dengan ketulusannya mengabdi untuk rumah tangga suaminya. Nah, tapi yang jadi masalah, ketika istri nuntut, suami nggak pengertian. Ini akan muncul masalah besar di rumah tangga itu. Nah,
1: malah terang-terangan menolak ya. Kamu istri yang suka menuntut.
0: Iya, kamu ini istri yang gak tahu diri. Kamu dulu siapa? Kamu dulu perempuan sebelum saya nikahi.
1: Sekarang tetap.
0: Setelah saya nikahi kamu jadi ibu sekarang. Macam-macam, tambah ngawur lama-lama. Nah, sudah. Maka dengan itu pemirsa, poin kedua yaitu mengenai memahami hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Bagaimana caranya supaya rumah tangga itu menjadi baik dalam hak dan kewajibannya? Maka seorang suami harus faham benar bahwa istri itu memiliki keterbatasan, baik secara fisik, baik secara keilmuan, baik secara emosional, baik secara finansial, macam-macam. Sehingga ketika ia menjalankan sesuatu yang di luar batas kewajibannya, maka Anda harus faham. Ucapan terima kasih sampai disebutkan di dalam Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian saling melupakan keutamaan antar kalian, antara suami dan istri. Suami sudah rela menjagakan anak istri. Istri sudah rela memasakkan untuk suami. Istri sudah rela kemudian mencucikan baju suami. Istri sudah rela membersihkan rumahnya suami. Nah, karena itu muncul dari kerelaan hati, seorang suami harus memberikan haknya dia. Karena seakan-akan kalaupun itu kewajiban, kewajiban sudah dilakukan, berarti sisa dia nunggu apa? Nunggu haknya untuk dipenuhi oleh siapa? Oleh suami. Dan agama Islam betul-betul memberikan perhatian keras pada perkara kezoliman. Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Jangan sampai kalian melakukan kezoliman. Takutlah kalian, khawatirlah kalian terhadap kezoliman. Karena kezoliman itu adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, waja'altuhu bainakum muharrama, falatadhalamu. Wahai hambaku, kata Allah, aku jadikan kezoliman itu haram untuk diriku. Tidak ada ceritanya Allah Ta'ala zolim kepada siapapun. Maka kemudian Allah Ta'ala firmankan dalam hadis kursi ini, maka dengan itu aku jadikan kezoliman ini pun haram terjadi di antara kalian. Maka apa? Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzolimi. Apa bentuk kezoliman itu? Ketika istri menjalankan sesuatu di luar kewajibannya, ternyata suami tidak memberikan haknya. Padahal kaidahnya tadi, sebesar kewajiban yang dia lakukan, sebesar itulah hak yang akan dia dapatkan. Nah, maka pada posisi yang kedua ini, suami harus apa? Pengertian.
2: Demikian tadi, Butiran Ilmu bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib Hafizahullahu Ta'ala, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta.
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Herfi Gulam Faizi LC.
1: Karena sesungguhnya yang kita cari di dalam kehidupan dunia ini adalah supaya Allah itu cinta kepada kita. Kita ngaji begini ini dapat ilmu, iya. Bisa mengamalkan ilmu itu kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Tapi lebih dari itu semuanya, sebenarnya kita ngaji seperti malam hari ini, yang kita inginkan itu supaya Allah itu senang melihat kita. Kalau di Jawa itu ada istilah ngalem, ada istilah pamer. Jadi ada anak kecil, kadang begitu orang tuanya ada tamu, ya itu anak kecil menunjukkan keahliannya, menunjukkan kelincahannya, ya, di depan tamu orang tuanya. Dan harapannya dia mendapatkan apresiasi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sebenarnya hakikat dari semua amal kebaikan yang kita lakukan itu, gimana duduk saya ini dilihat oleh Allah, kemudian Allah senang lihat duduk saya. Sholat pun kan sebenarnya begitu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu suka terganggu oleh lintasan-lintasan pikiran yang bertemakan duniawi saat sholat, ya, maka salah satu treatment untuk melawannya, ya, adalah hadirkan rasa bahwa saya itu berdiri ini karena saya itu pamer kepada Allah. Pamer itu karena pengen dilihat. Ya, saya itu rukuk ini karena saya itu pamer kepada Allah, pengen dilihat. Begitu juga ketika kita sujud, ketika duduk, bahkan ketika kita berangkat kerja itu, hakikatnya kita itu pamer kepada Allah, lihat ya Allah, ya, Engkau menyuruhku untuk mencari nafkah, dan lihat nih, aku mencari nafkah. Kita ngaji juga sama. Ya, hakikatnya sebenarnya kita itu sedang pamer di hadapan Allah yang sangat dekat dengan kita. Lihat ya Allah, aku sibuk dengan ngaji, sibuk dengan ilmu. Harapannya adalah Allah itu senang kemudian cinta kepada kita. Didik anak pun juga sama. Ya, jadi nanti begitu motivasi pamer kepada Allah itu selalu mengalasi amal-amal kebaikan yang kita lakukan, akhirnya kita bisa menikmati amal itu. Mau kayak apapun anak itu dinasihati, ya, seperti apapun mereka merespon nasihat-nasihat kita, itu ketika fokus kita tunjukkan kepada Allah keseriusan kita menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita. Lihat ya Allah, walaupun anak susah dinasihati, tetap karena Engkau perintahkan aku untuk mendidiknya, tak nasihati. Lihat ya usahaku untuk menasihati anak-anakku. Lihat usahaku untuk memberikan contoh keteladanan bagi mereka. Lihat, lihat, lihat, lihat, lihat. Nanti akhirnya kita menikmati setiap aktivitas, walaupun ada tantangan. Kenapa? Karena begitu ada tantangan, sebenarnya ada kamera yang sedang memperhatikan kita, yang sedang nyuting kita menghadapi tantangan itu. Ya? Dan yang diapresiasi bukan masalah berhasilnya melewati tantangan itu, tapi yang diapresiasi adalah kamu melewati tantangan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kamera itu ya kamera Tuhan itu, Pak. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhanmu itu punya CCTV di mana-mana. Dan itu, jadi akhirnya nanti kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan bahkan dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan yang datangnya dari segala arah. Ya. dan nanti kita akan dapat tujuan tertinggi dari Allah menghadirkan kita ke dunia ini, Pak. Apa? Bahagia. Ya, kalau kita tidak memainkan itu, maka kita akan susah untuk bahagia. Dapat ujian dikit, dapat masalah dikit, kalimat menasehatin anak dicuekin, ya, dan seterusnya, atau mungkin dibohongin oleh anak, wala'iyadzubillah, itu nanti kalau kita tidak punya cara pandang begini ini, nanti gampang sakit hatinya. Kalau udah sakit hati, nah terus gimana mau merasakan kebahagiaan? Tapi begitu tujuan kita itu mau pamer sama Allah, akhirnya nanti jadi nikmat.
0: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Herfi Gulam Faizi LC.
2: Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Baik, sahabat RDI, mungkin kalau mau dipraktekkan ya tentang pamer kepada Allah, pengen Allah itu memperhatikan kita, sahabat RDI, caper ya, caper mungkin bahasanya ya, caper kepada Allah. Nanti coba malam ini, sahabat RDI, di program kajian maghrib, pastikan Anda hadir di Masjid An-Nur ya, selain untuk ngaji tapi juga untuk caper kepada Allah bahwa insya Allah inilah ya Allah, aku lagi berbuat seperti ini ya. Tentunya ini semua adalah yang baik-baik saja, bukan yang buruk-buruk, sahabat RDI ya. Nah, nanti insya Allah di malam hari ini di program kajian maghrib Anda bisa ikuti kajian bersama Ustadz Hasyim Asyari SPDI yang akan membahas profil para sahabat dari kitab berjudul Rijal Haula Rasul, para pemuda di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti malam ya kita akan ikuti pembahasannya setelah sholat maghrib sampai menjelang isya, dan tentunya juga akan kami tayangkan secara live lewat radio di 107,7 FM dan juga di YouTube, Facebook serta Instagram kami RDFM Malang. Kajian maghrib bersama Ustadz Hasyim Asy'ari SPDI di pembahasan kitab Rijal Haula Rasul setiap hari Ahad kedua, kerjasama Masjid An-Nur Jagalan, An-Nur Mart, dan Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
0: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
0: 107,7 RDFM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
7: Qudwatun Nabawiyah.
8: Hadis ke-20 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, malu adalah akhlak Islam.
9: An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
10: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
11: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Isra.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Isra.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan nikmat sehat baru dapat kita rasakan setelah kita menderita sakit. Sebenarnya, apa penyebab mengapa kita sering sakit?
2: Hampir semua penyakit ya, itu sebetulnya diawali dari pola makan kita. Jadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kolesterol dan sebagainya, itu hampir semuanya disebabkan karena masalah pola makan ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang antara kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, karena tidak seimbangnya ini sehingga banyak pengendapan-pengendapan atau hal-hal yang tidak penting yang terdapat dalam tubuh kita.
1: Ikuti dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Mauladawila setiap Ahad jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Dr. Tiar Anwar Bachtiar.
3: Nah, lalu bagaimana cara dia melaksanakan gerakannya? Ternyata gerakan Hamas itu mulainya dari sini, dari tarbiyah dulu, dari pendidikan. Jadi pendidikan sebagai fondasi gerakan. Maka kalau kita bikin gerakan-gerakan tanpa dilandasi oleh tarbiyah, tanpa dilandasi pembinaan, maka gerakan itu akan menjadi gerakan yang hampa, gerakan yang tidak punya kekuatan. Itu sebabnya kenapa partai-partai di Indonesia itu jadi partai-partai yang pragmatis itu, karena nggak ada pembinaan gitu. Partai itu semata didirikan untuk ikut pemilu saja gitu. Nanti kontestasi pemilu kalau urusannya transaksional dengan duit dan sebagainya, sudah itu yang terjadi. Jadi tidak ada ideologi, karena di mana ada pendidikan ideologi partai? Coba partai mana yang punya pendidikan ideologi yang sangat kuat di dalam partai-partai itu? Paling sekarang partai ideologis di Indonesia itu, walaupun ini nggak juga hanya mungkin cuma dua saja, satu PDI, satu lagi PKS, gitu, yang secara penanaman ideologinya itu agak kuat ya. PDI dengan ideologi nasionalisnya, ya, PKS dengan ideologi Islamnya itu, dia membasiskan kepada pembinaan pada awalnya, tapi tidak tahu perkembangannya ke depan bagaimana ya. Perkembangan ke depan apakah ini dijadikan sebagai tetap sebagai landasan atau tidak. Contoh misalnya kalau di PDI ini kan, dia misalnya kalau mau berkarir ya di PDI itu, dia harus melalui banyak sekali training-training pembinaan, ada namanya sekolah politik itu. Pembinaannya cukup inilah, cukup intensif gitu. Makanya yang PDI-PDI ini cukup ideologis dan menggerakkan masanya itu efektif. Jadi ada pendukung-pendukung fanatis yang dia memang dipelihara begitu ya secara ideologi. Nah yang kedua, yang hampir mirip itu dengan itu adalah PKS. PKS kan dia ada pembinaan liko dan sebagainya gitu. Nah partai lain itu hampir nggak ketemu tuh. Partai apapun gitu, mau Golkar, Gerindra, PAN, segala macam, orang bisa come and go seenaknya aja gitu ya. Jadi bisa datang, kita tiba-tiba jadi caleg di mana misalnya, di Nasdem, di PAN, besok pindah ke Demokrat, besok pindah ke mana, itu bisa gitu aja gitu, bisa menclok-menclok dengan seenaknya dan semudahnya kan gitu. Nah makanya menjadi tidak jelas ininya apa, kekuatan ideologis dari partai-partai itu. Dan sekarang kan yang menjadi pertanyaan serius di dalam politik Indonesia adalah kenapa di dalam perdebatan-perdebatan di parlemen itu mudah sekali yang namanya uang itu mempengaruhi berbagai macam keputusan. Nah uang itu biasanya kenapa mudah masuk, karena tidak ada filter ideologi di partai-partai itu. Biasanya kan gini ya, apapun ideologinya nih, kalau misalnya ada ideologi yang kuat, katakan saja ada seorang Kristen dengan ideologi yang sangat kuat nih, kalau ada satu undang-undang tapi dia bertentangan dengan misi ideologinya, nggak bisa diubah-ubah walaupun dibayar berapapun tuh, karena kekuatan ideologi itu sangat mengikat ya dari setiap orang itu. Dan sekarang sudah hampir nggak ada gitu ya, sudah hampir nggak ada. Dan sekarang kalau ada partai-partai ideologis dianggapnya sebagai disebutnya itu apa itu ya, terlalu identitas ya, politik identitas segala macam. Padahal sebetulnya memang ideologi itu nanti membentuk identitas, seperti dulu ya zaman PKI, ada yang ideologinya komunis seperti PKI, ada yang nasionalis seperti PNI, kemudian ada yang Islam seperti Masyumi dan NU. Dan itu ketika di parlemen misalnya sedang merumuskan dasar negara di konstituante, ya itu keras kan gitu ya, yang Islam NU Masyumi ya bela dia apa namanya supaya Islam jadi dasar negara, yang PNI dengan PKI dia keras juga, gak mau dia berkompromi, dan gak ada duit yang apa namanya yang menyebar dalam hal yang semacam ini, karena memang ideologi yang berbicara. Dan memang kalau kita mau sehat di dalam berdemokrasi kan gitu, itu salah satu yang harus hidup itu ideologi, sebab kalau ideologi gak hidup, demokrasi itu akan dihabisi oleh duit itu. Dan sekarang ini demokrasi kita ini sakit parah gitu, karena semua keputusan politik itu bukan mempertimbangkan aspek-aspek ideologi, karena ideologi itu kan nanti mikir soal kemaslahatan ya, ke soal kesejahteraan, bukan aspek ideologi yang dipakai itu, tapi sudah kepentingan siapa yang ngasih duit paling banyak itu yang harus dimenangkan. Nah inilah yang menjadi persoalan itu.
2: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar.
4: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Oleh karena itu sahabat RDI, kita perlu menyiapkan generasi baru ya, yang nanti bisa menempati posisi-posisi di dunia politik kita sahabat RDI. Tentu dengan mereka yang memiliki ideologi yang kuat, ideologi Islam yang kuat, dan juga beramal atas semua ilmu yang dimiliki. Karena kalau cuma di ilmu saja gak ada amalnya, ya eman-eman sahabat RDI, ya belum sempurna. Oleh karena itu sahabat RDI, nanti dari jam 9 sampai 10 jangan sampai Anda lewatkan kesempatan untuk belajar menjadi orang tua yang baik dengan menghadiri kajian Ahad Pagi bersama Ustaz Zahidah Drom Eskom. Ya, insya Allah nanti tema yang akan dibahas berjudul Ketika Anakmu Tidak Sesuai Harapan. Nah nanti juga akan kami tayangkan secara live lewat radio di 107,7 FM dan juga di channel YouTube, Facebook, serta Instagram kami RDI FM Malang. Kajian Ahad Pagi bersama Ustaz Zahidah Dromi di pembahasan tema Ketika Anakmu Tidak Sesuai Harapan, hari Ahad 10 Mei 2026 mulai jam 9 sampai 10 pagi, diselenggarakan oleh Masjid An-Nur Jagalan dan didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334

0: 0813-983-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
2: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
1: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, jangan lupa besok di hari Senin pastikan Anda mengikuti kajian Ba'da Zuhur bersama Ustaz Alvin Sohih ya, yang akan melanjutkan membahas kitab tentang rizki. Dan semoga besok tayangannya tidak ada gangguan, sahabat RDI, karena pekan lalu itu enggak tahu kenapa audionya selalu kayak ada noise yang sangat mengganggu gitu, sahabat RDI ya. Jadi ya kurang nyaman untuk disimak. Nah, oleh karena itu nanti malam pun siaran ulang beliau enggak akan kami tayangkan kembali karena enggak bisa diperbaiki itu, sahabat RDI. Daripada ganggu, daripada malah bikin risih, mendingan sudah enggak usah ditayangkan lagi lah daripada seperti itu. Dan kita berharap besok enggak akan ada kendala teknis lagi ya, sehingga kita bisa menyimak pembahasan kitab rizki. Kajian Ba'da Zuhur setiap hari Senin dan Selasa bersama Ustaz Alvin Sohi dan Ustaz Abdullah Hadromi, kerjasama Yayasan Permata Jingga dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Kahf.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: له وولدا.
1: قدوات نبوية. نبوية.
2: Hadis ke-21 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, iman dan istiqamah.
3: An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak qala قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
4: Dari Abu Amr ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta.
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ittaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yamidin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal-amal, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya' wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir al-sinatana minal kadhib wal-ghiba wal-namimah wa tahhir a'yunana minal khiyanah. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang hadir di pengajian ini maupun yang hadir melalui channel radio dan live streaming yang ada, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk terus istiqomah. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya, yang menjadikan kita bisa terus menjalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya sampai kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekrahmakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan sedikit bicara tentang tema yang sebetulnya adalah tema untuk pembelajaran bersama. Kita ingin belajar bersama di sini. Kami yang menyampaikan tidak dalam rangka untuk ngajari, bukan. Tapi kita belajar bersama tentang salah satu hal yang memang harus menjadi perhatian kita, khususnya bagi mereka yang menginginkan anak maupun yang sudah punya anak. Kenapa ini menjadi hal penting? Karena jangan sampai nanti kita salah dalam menyikapi fenomena ini. Judulnya adalah ketika anakmu tidak sesuai harapanmu. Bapak, saya tanya, kita ini kadang kalau punya anak pinginnya ideal, betul apa enggak? Lah iso kan sing ya sing ganteng Ustaz, apa sing ayu, terus pinter, terus nurut, soleh, solihah, terus kemudian cerdas di sekolahan, ranking sisi terus, ya macam-macam. Saya akan ajak berpikir dulu, ini harapan orang tua biasanya begini, sehat lahir batin, lahirnya tumbuh jadi pribadi yang berakhlak, bahagia menjalani hidup, punya pendidikan masa depan yang baik, mandiri, bertanggung jawab, dihargai orang lain karena sikap dan akhlaknya, tetap dekat dan sayang kepada keluarganya ketika sukses, bisa menjadi bisa mencapai cita-cita yang diinginkannya, menjadi orang yang berguna di sekitar. Ini harapan kita. Jadi dengan punya harapan yang sama apa enggak, Pak? Loh, Bapak-bapak gak gelem ya apa? Yes, anakku wis ucul kabeh, Ustaz. Bapak Ibu, ini ideal. Semua kita pingin dan kita boleh berdoa sebaik-baiknya seperti ini sebagai orang tua. Dan memang harus banyak doa. Tapi Bapak Ibu, jamaah sekrahmakumullah, ingat sekali lagi, harapan kita belum tentu sama dengan harapan Allah, dengan keinginan Allah, afan. Harapan kita belum tentu sama dengan kehendak Allah. Makanya di sini kita katakan, saya akan awali dengan firman Allah, dua ayat yang mungkin perlu jadi bahan renungan bagi kita. Tentang posisi anak kita, Bapak Ibu. Posisi anak-anak kita. Apa itu, bagaimana posisi? Pertama, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Apa kata Allah Ta'ala? Al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta-harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Subhanallah ya. Harta dan anak itu apa? Zina. Zina itu perhiasan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya. Wes ya. Sekarang kita tahu dari ayat ini bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita tentang apa? Ayat ini ngasih kabar gembira sekaligus peringatan. Apa kabar gembiranya? Bahwa anak dan harta yang Allah berikan kepada kita itu adalah apa? Perhiasan. Pak, lek bapak-bapak mungkin perhiasan iki apa, Pak? Penggambaran. Lek ibu-ibu gampang, emas, apa kalung, gelang, ya, Bu.
Nah ini, kalau bapak-bapak ini apa perhiasannya? Yang menarik dipandangnya apa, Pak? Kira-kira? Zina, apa namanya? Zina, yaitu perhiasan yang indah dipandang mata. Namun, yang namanya perhiasan itu kadang melalaikan apa tidak? Lalai. Wah, atau misalkan bapak-bapak biasanya senang motor kan? Oh, lanang biasanya otomotif. Wah. Di motor, saben isuk dilapi. Suwe-suwe apa? Suwe-suwe lalai. Lalai karena takjubnya. Dan itu jamaah rahimakumullah, kalau jenengan nanti belajar tentang sejarah kehidupan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, beliau itu pernah saking takjubnya dengan kuda-kuda yang beliau miliki, beliau itu ada dua pendapat. Pendapat pertama sampai melalaikan sholat asar, tapi pendapat ini ya dipegang oleh sebagian ulama. Sebagian lagi, dan ini yang lebih banyak diikuti oleh para ulama, yaitu beliau Nabi Allah Sulaiman sampai lupa zikir sore. Gara-gara ngurus kuda-kuda yang bagus-bagus. Lalu apa yang terjadi? Nabi Allah Sulaiman merasa, loh gara-gara kuda-kuda ini aku lalai untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Maka akhirnya apa? Dikurbankan semuanya. Ada 1000 seingat saya kuda. Dikurbankan kabeh. Luar biasa. Ini Nabi Sulaiman. Lalu karena dia mengorbankan kuda yang indah, Allah ganti kendaraannya bukan kuda, tapi apa? Awan. Loh itu loh jamaah rahimakumullah. Tapi poinnya apa? Bahwa kemewahan dunia, harta, anak itu kadang melalaikan. Lucu-lucunya, kalau anak ya lucu-lucunya, kadang mau pisah itu koyo angel. Memang itulah kenikmatan, itu perhiasan. Wajar, semua orang tua masih senang begitu. Demikian juga dengan harta. Tapi jangan lupa jamaah rahimakumullah, itu bisa melenakan kita jika tidak dibimbing dengan al-baqiyatus sholihat. Apa itu al-baqiyatus sholihat? Amal yang kekal, yang sholih. Artinya, Allah ingin jelaskan dalam surat Al-

Ya apa carane supaya terus menjadi sesuatu yang menyenangkan di dunia dan di akhirat? Maka jangan lupakan al-baqiyatus sholihat, dibarengi ambek amal soleh. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah, supaya apa? Awake dhewe lek dikei harta, ambek dikei anak, ojo sampai lali ambek Allah, ambek amal soleh. Kenapa? Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Karena al baqiyatus sholihat, amal-amal yang soleh itu subhanallah, itulah yang lebih baik daripada apa? Daripada di sisi Allah Ta'ala, ketimbang harta dan anak. Jadi kalau kita terjemahkan lebih umum lagi, jamaah sekalian, awake dhewe lek dikei omah, dikei mobil, dikei anak, dikei kemewahan hidup, dikasih keturunan, itu semuanya bisa menguntungkan kita atau justru malah mencelakakan kita. Kapan itu akan menjadi fitnah? Nah, kita lanjutkan ayatnya Al-Anfal 28. Nah, ini wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian, cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Lu ujian, Pak. Wong dites iku ya wis lek berhasil alhamdulillah, lek gak berhasil yo ya apa? Jenenge ujian gagal. Yo baleni maneh. Tes maneh, dites maneh ngono, Pak. Maka harta yang Allah berikan kepada kita, kemudian juga anak yang Allah berikan kepada kita, itu bisa menjadi fitnah. Memang ujian, diuji. Ayo, kau tak uji anak kau ini. Kamu saya uji dengan hartamu. Lulus pun enggak. Ada orang ketika dia enggak punya harta, Masya Allah dekat sama Allah Ta'ala. Tapi begitu dibukakan pintu dunia, lali mbi Allah. Ojok mana mbi Allah? Ambil tonggoy lali. Ono pun enggak singgung, Pak. Oke. Ambil tonggoy mau gak nyopo mana? Subhanallah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, ini yang harus kita jadikan bahan renungan. Jangan sampai kita seperti itu. Sehingga kalau Allah ngasih harta, ngasih anak, ojo rumongso bahwa ini bakal baik selamanya. Belum tentu. Tergantung kita meresponnya dengan apa. Kalau anak, harta, harta dan anak menjadikan kita tambah dekat kepada Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah meningkatkan kualitas keimanan kita, alhamdulillah. Berarti kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang lulus. Tapi kalau tambah jauh, Pak. Ada orang ketika belum punya anak, Masya Allah, sholat malam semuanya dikerjakan. Begitu sudah dibukakan pintu memiliki keturunan, lali bi Allah Ta'ala. Lali bi Allah Ta'ala. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka disinilah betapa banyak orang tua di zaman modern ini yang terlena dengan fisik dan prestasi duniawi anak. Padahal itu ujian. Anak pinter dari di sekolahnya, bagus, nikmat dari Allah Ta'ala. Tapi ojo bangga mek iku to. Sebagian orang tua merasa bangga lek anak iku nilai matematikae kabeh 10 10 10 kabeh. Loh tapi kemudian keluar rumah dengan membuka aurat. Loh, yo opo sih iki? Dosa apa ndak ngono, Pak? Dosa gede, Pak. Ya mohon maaf saya harus sampaikan ini. Ini juga peringatan bagi kita semuanya, Pak. Ingat ya, ini kajian kita bukan untuk memukul orang lain ya, tapi dalam rangka muhasabah, awake dhewe bener apa ndak sebagai kepala rumah tangga, ngono lho, Pak. Maka jamaah rahimakumullah, betapa banyak orang tua di zaman modern ini yang terlena, oh punya anak yang ganteng, punya anak yang, dia lupa kalau itu ada tanggung jawab berikutnya. Apa itu? Mendidik mereka agar mereka tidak hanya prestasi di dunia, tapi juga berprestasi menurut kacamata Allah Ta'ala. Lupa membangun jiwa anak. Ruhnya enggak pernah diisi dengan iman, akalnya hanya diisi dengan ilmu. Saben dino medikai ilmu tok, dikokon sekolah, les mana sekolah, les mana terus ngono tok, tapi akhirnya gak diajari ngaji, gak di sekolah no, gak diajari ilmu agama. Hingga akhirnya perhiasan itu berubah menjadi fitnah sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat nomor 28. Akhirnya jadi fitnah, jadi ujian yang merepotkan orang tua sendiri. Coba Pak, kadang ada seorang tua yang diuji dengan anaknya sampai akhirnya apa? Merasa ya Allah kok gini anakku ya Allah, sampai gitu. Dan ini ujian berat, Pak, ujian. Kalau dia bisa sabar, alhamdulillah. Yang masalah kalau enggak sabar, Pak, delok anake koyo ngono bunuh diri akhirnya. Tapi kalau sabar, ya Masya Allah, Pak. Orang tua yang diuji dengan anak yang nakal, itu punya banyak pandangan. Tapi yang pasti, kalau orang tua sudah berusaha maksimal mendidik dan lain sebagainya, anak

0: pancet nakal, ya memang itu ujian. Tapi sebelum mengarah ke situ, Pak, sebelum ke situ, kita akan coba evaluasi dulu. Aslinya awake dhewe iki bener apa durung dadi wong tuwa. Nah, itu yang penting. Kajian kita ini. Sehingga itu yang nanti akan kita singgung di bab-bab akhir pembahasan slide kita. Tapi yang saya akan mulai pertama, anak nakal itu apa sih sajane? Nah, ini penting, Pak. Kalau kita melihat, Bapak Ibu bisa melihat ya. Kan kata nakal dalam kamus bahasa Indonesia itu ya saya tidak menukilkan letterlek tapi secara umum itu diasosiasikan adalah anak yang buruk, betul apa enggak? Eh, anakmu nakal. Itu asumsi orang yang mendengar atau persepsi orang mendengar itu apa? Anak ini soleh apa enggak soleh? Enggak soleh. Jadi pokoknya kalau definisi nakal itu mesti identik dengan perilaku buruk, suka mengganggu, gak nurut, bantah, macam-macam. Itu hakikatnya. Padahal secara ilmu syariat dan juga ini senada dengan ilmu psikologi bahwa apa? Namun dalam timbangan syariat, nah ini penting jamaah rahimakumullah. Dalam timbangan syariat Islam, istilah ini memiliki dimensi yang lebih dalam. Gak cuma sekedar anak itu perilakunya buruk, tapi Islam melihat lebih dalam lagi. Kenakalan pada anak hakikatnya adalah bentuk inhiraf. Apa itu inhiraf? Inhiraf itu penyimpangan dari apa? Dari jalan yang lurus. Jadi ayat ini penjelasan ini jamaah sekalian, anak nakal itu adalah bentuk penyimpangan daripada fitrahnya dia. Aslinya ariki apik, Pak. Sebetulnya anak ini bagus. Loh, tahu dari mana, Ustaz? Rasul mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah." Tidak ada bayi yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih. Tidak ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat kecuali dipengaruhi oleh sekitarnya. Makanya lanjutannya fa abawahu yuwahhidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi faktor eksternal yang menjadikan mereka itu iman apa enggak. Lek potensinya, potensi solehnya ada semuanya. Paham ya? Nah, ketika anak lahirnya fitrah, lho kok kemudian sudah dewasa jadi nakal, itu mesti karena mereka sebetulnya bukan karena anaknya dasari nakal, tapi karena dibelokkan oleh beberapa hal. Nanti kita bahas hal-hal apa saja. Nah, itulah syariat mengatakan apa? Inhiraf. Anak ini melakukan penyimpangan dari fitrahnya yang lurus terhadap nilai-nilai kebaikan yang ada. Maka, Bapak Ibu, saya kasih warna merah slide-nya. Definisi nakal yang harus kita pegang yaitu apa? Kalau kita melihat ada anak yang tidak sesuai dengan harapan dalam tanda kurung nakal misalnya, orang sering menyebutnya nakal, ketidakmampuan anak dalam mengendalikan dorongan hawa nafsunya, syahwat dan amarahnya. Akibatnya apa? Akibat lemahnya iman dan kurangnya tarbiyah. Ingat dua hal ini. Lemahnya iman personalnya, kemudian juga apa? Kurangnya tarbiyah atau pendidikan yang menyentuh hati. Garis bawahi kalimat menyentuh hati. Anak yang nakal bukanlah penjahat kecil, melainkan korban dari ketidaktahuannya sendiri atau kelalaian lingkungan dalam membimbing jiwanya. Kesimpulan ini, Pak, iki asli nih, muhasabah gawe awake dhewe sebagai wong tua. Ayah dan ibu, para ayah, para ibu, termasuk saya mengingatkan diri saya sendiri, ojo serta-merta memarahi anak kalau anak itu tiba-tiba nakal, tiba-tiba berontak, tiba-tiba kemudian begini, jangan dulu. Coba cari, makanya nanti kita belajar mencari asal masalahnya di mana. Kenapa? Karena mereka sampai terbawa oleh syahwatnya, terbawa oleh keinginan-keinginannya, itu gak bisa lepas daripada apa? Satu, lemahnya iman. Yang kedua, faktor eksternal. Apa itu? Pendidikan yang mungkin kurang pas. Anak nakal bukan penjahat kecil. Jadi jangan serta-merta memarahi atau menyalahkan mereka 100. Mereka salah, Pak. Ketika kalau sudah balek tentunya ya. Kalau sudah balek sampai melakukan penyimpangan syariat, apakah dia meninggalkan sholat atau yang lainnya? Tentu dia mendapatkan konsekuensi hukum secara fikih. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Yang mau kita bahas, kita ingin cari akar masalahnya di mana. Akar sumber masalahnya di mana? Itu yang akan kita bahas nanti. Nah, bentuk kenakalan yang sering terjadi yang dibahas, yang pertama biasanya nakal itu secara verbal. Nah, ini analisanya. Bapak Ibu kalau ingin tahu anaknya nakal, coba lihat. Ketika terjadi kenakalan secara verbal atau lisan, bentuknya biasanya apa? Berdusta, berkata kotor, mencela, mengejek teman, hingga membentak orang tua. Yang kedua, kenakalan fisik. mukul teman, merusak barang, apalagi berkelahi. Ini adalah manifestasi daripada apa? Ghadab yang tidak terkendali. Nah, kenapa anak itu marah-marah? Nanti kita akan lihat. Kenapa kok sampai ada anak ngamuan itu, kenapa? Itu ada sebabnya semuanya. Yang ketiga, kenakalan terhadap hak Allah, yaitu apa? Malas ibadah, enggan mengaji, membuka aurat, dan meremehkan syariat. Ini sumber masalahnya. Dan para ulama sepakat bahwa bentuk kenakalan yang ketiga inilah yang menjadikan anak mudah melakukan kenakalan verbal dan kenakalan fisik. Loh, anak saya kok sering bohong, Ustaz? Anak saya kok sering mukul temannya? Coba koreksi. Barangkali hubungannya dengan Allah lagi tidak bagus anak itu. Malas sholat, malas ngaji. Pasti akan berefek itu. Entah minimal, minimal biasanya, kalaupun dia tidak sampai berdusta, setidaknya membentak orang tuanya. Itu bentuk kenakalan verbal. Berangkat dari mana? Ya mungkin karena rusaknya sholatnya. Makanya kenapa di dalam syariat, perintah yang agak tegas berkaitan dengan masalah syariat, itu mesti masalah sholat. Jadi kan masih ingat, pengkondisian agar anak untuk sholat itu umur berapa? Mulai umur berapa? 7 tahun. Perkara nanti sebelum 7 tahun diajari sholat, gak ada masalah. Tapi penekanan lebih ditekankan lagi pada saat anak usia 7 tahun. Dan kalau sudah 10 tahun dia gak mau sholat, dibolehkan untuk mukul. Lu kenapa? Kenapa kok sholat? Karena orang kalau baik sholatnya, biasanya mudah ditata yang lainnya. Makanya saya selalu sampaikan, siapapun yang punya TPQ-TPQ, tolong bab sholat ini jangan diremehkan. Diajari sholat. Sebagaimana ngajari anak ngaji. Dua-duanya sama-sama wajibnya. Begitu. Kenakalan. Maka dari itu, kata para ulama, kenakalan jenis ketiga inilah yang menjadi akar dari kenakalan pertama dan kedua. Jika hubungan anak dengan Allah rusak, khususnya menyia-nyiakan sholat terutama, maka apa yang terjadi? Yaitu mereka senantiasa akan mudah terbawa oleh syahwatnya dan perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, di sini kita sudah dapat insight baru, yaitu apa? Bahwa kita ini jangan sampai lupakan. Ya apa cara ini memperbaiki anak? Nanti jelas tidak lepas dari sholat. Di situ kuncinya pertama. Jangan sampai berharap, oh saya mau taruh anak saya di psikolog, anak boleh, tidak apa-apa. Itu salah satu bentuk cara-cara ikhtiar yang bisa dilakukan. Tapi sebelum kesana, pertama yang harus kita lakukan adalah perbaiki hubungannya dengan Allah Ta'ala. Sebelum kita mengarahkan kepada yang lain. Nanti kita akan bahas di poin berikutnya insya Allah. Nah, ini yang juga perlu jadi bahan renungan, Pak. Anak nakal itu gak lepas daripada kelakuan ini wong tuwo. Ayo kita muhasabah, Pak. Kita muhasabah wis. Jangan cari pembenaran atas kesalahan kita. Maka Ustaz, saya sudah rajin Ustaz, anak saya ngajikan, saya juga sholat malam gitu. Pertanyaannya nanti banyak, Pak. Pertanyaan banyak. Jangan-jangan kita jarang ketemu sama anak. Nah, itu masalah lagi. Seringkali kita menunjuk anak sebagai troublemaker, padahal troublemaker-nya adalah kita sendiri. Sebelum menyalahkan anak, mari kita bercermin, opo salahku. Ini tradisi salaf, Pak. Salafus Saleh itu, saya tersilap antara Hasan al-Basri atau Abdullah al-Mubarak, itu pernah mengatakan, kalau kamu diberikan anak yang nakal, itu tidak lepas daripada dosamu. Loh, kenapa? Kenapa ulama dulu sampai seperti itu? Karena semuanya itu berefek, jamaah asyrah makumullah. Berefek. Coba kita coba klarifikasi, Pak. Apa bentuk-bentuk ikut andilnya orang tua dalam merusak anak? Satu, apa itu? Memberi makan dengan harta yang haram. Nah, ini jamaah asyrah makumullah. Memberi anak makan daripada harta yang haram. Nah, ini yang sering terjadi, jamaah asyrah makumullah. Sering terjadi, orang nggak peduli, dipikir harta haram itu nggak berpengaruh. Pengaruh, Pak, pengaruh. Lu saya kasih makan Ustadz, saya sekolahkan di sekolah Islam, saya hadirkan Ustadz ke rumahnya untuk ngajarkan ngaji dan lain sebagainya, kok anak saya tetap nakal? Coba koreksi dulu, barangkali ada barang haram masuk ke mulut anak, barangkali ada barang haram masuk ke mulut anak. Nah, ini jamaah asrahmakumullah. Mari, bentuk andil kita ini sangat besar, jamaah rahimakumullah. Jangan sampai nanti kita ini betul-betul menjadi orang yang apa kalau bahasa kita ya cuek dalam masalah ini. Memberi makan, Pak, memberi makan. Ayatnya, perintahnya jelas. siapa yang kemudian dia memberikan makan yang haram. Dalam ayat dikatakan, wahai orang-orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, mukmin laki-laki, hendaknya kalian beriman, kemudian makanlah dari yang thayyib, halal dan thayyib, halal dan thayyib. Kenapa kok selalu diulang kalimat ini? Lalu lanjutan ayatnya, kamu akan dimudahkan untuk beramal soleh. Artinya ada korelasi, Pak, antara kemudahan amal soleh dengan makanan yang masuk ke mulut kita. Ini penting, jamaah sekalian. Memberikan makanan haram, itu berarti kita ikut andil dalam merusak sosok anak. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, ketidakhadiran sosok ayah. Nah ini juga, apa kalau bahasa kita, ayah sibuk mencari nafkah, sibuk mencari uang, tapi tidak pernah hadir. Awak dewe lho, Pak. Ibu-ibu, sementara ini enggak disik. Iki bapak-bapak ini. Saya mengingatkan diri saya, Pak. Kapan terakhir kita duduk manis bersama dengan anak kita? Kapan kita terakhir ngobrol dengan anak kita? Yang sudah biasa diajak ngobrol ya. Kalau masih balita yang belum bisa ngomong, kita enggak bahas. Kapan terakhir, Pak? Jawab sendiri-sendiri, Pak. Mereka seperti itu, anak kehilangan figur seorang ayah, figur seorang yang apa namanya yang melindungi mereka, sehingga akhirnya mereka ini jauh dari kebaikan. Jauh dari kebaikan. Padahal di dalam Islam, dialog antara ayah dengan anak dibandingkan dengan ibu dengan anak lebih banyak mana? Hah? Dialog antara ayah dengan anak dan ibu dengan anak lebih banyak mana? Loh, lebih banyak ayah. Jadi dengan lihat nanti surat Luqman, surat yang lainnya banyak. Dialog antara ayah dengan anak itu akeh, Pak. Menunjukkan bahwa apa? Harusnya kita ini banyak ngobrol biar anak tanya. Nabi Allah Ibrahim ketika beliau akan menyembelih Ismail, apakah langsung disembelih, Pak? Langsung dikekep, terus dinyeknya. Enggak, Pak. Diajak ngobrol dulu apa enggak? Iya, Pak. Lu anak itu lah diajak ngobrol nang mall, Pak. Seneng, Pak. Wahai Ismail, hari ini kita akan ke mall ya. Wah, seneng. Iki ati dipateni, Pak. Ati disembelih iki. Wahai Ismail, bagaimana kalau menurutmu saya sembelih kamu? Ayatnya kan begitu. Apa jawaban Nabi Allah Ismail? If'al ma tu'mar. Kamu lakukan yang diperintahkan kepadamu, wahai ayah. Kamu akan mendapatiku diri sebagai orang yang sabar. Lu untuk level anak sampai seperti itu butuh peran ibu nanti kita bahas. Tapi yang menjadi poin penting bahwa apa? Dialog antara ayah dan anak itu luar biasa penting, Pak. Sampai pada perkara yang mungkin yang menurut rasionalitas anak zaman sekarang itu bakal dibantah sama anaknya. Lu enaknya, Pak. Kok jadi saya yang disembelih? Kenapa bukan bapak saja yang lebih tua? Anak zaman saya ini, Pak. Tapi zaman dulu enggak beda. Ketidakhadiran sosok ayah perlu kita hadirkan, Pak, karena ingat mereka punya hak atas diri kita, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, doa buruk orang tua. Ini juga masalah, Pak. Jadi ada orang tua yang karena mungkin jengkelnya sesaat mendoakan buruk anaknya. Makanya mohon maaf, Pak, mohon maaf. Saya tidak begitu suka dengan cerita maling kundang, Pak. Meskipun sebetulnya tujuannya aslinya api supaya orang itu wedi, ojo sampai anak durhaka, kan ngono. Tapi Islam itu ngajarkan sesuatu yang lebih indah. Solusi yang ditawarkan dalam kisah itu bukan solusi yang menurut kacamata syariat benar. Apa itu mendoakan buruk anak? Mau seperti apapun keadaannya anak, itu wajib orang tua tetap mendoakan kebaikan. Gak boleh mendoakan jelek, Pak. Gak boleh mendoakan buruk. Kenapa? Karena itu semuanya akan menyengsarakan mereka. Gak boleh, Pak. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, la tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha 'ata'un fayastajib lakum. Apa kata Rasulullah? Janganlah kalian mendoakan buruk kepada diri kalian. Enggak oleh, Pak. Ya Allah, ekonomi kok ngene, mati ae mari. Oh, enggak oleh. Tidak boleh, kan sering, Pak, orang kadang sumpek masalah, ispatenonoi aku, ya Allah, gak boleh, haram mungkin, gak boleh. Bukan haram ya, tapi ada konteksnya nanti minta mati itu, ada konteksnya. Cuman, kalau alasan-alasannya remeh-temeh urusan duniawi, maka gak boleh. Kemudian, wala tad'u ala auladikum, jangan mendoakan buruk kepada siapa? Anakmu, mendoakan buruk kepada anak, gak boleh, Pak. Wala tad'u ala amwalikum, mendoakan buruk kepada hartamu, wis. Mudah-mudahan bangkrut ae, nang bangkrut, nang mari, nang wis, melarat kabeh sak omah. Lho gak oleh muni ngono. Ndak boleh, Pak, jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena kalau ketika kita mendoakan buruk bertepatan dengan waktu diijabahnya doa, kita nanti nyesel, Pak. Nah ini fayastajiba lakum, maka Allah akan ngabulkan dan itu akan membuat Anda semakin menyesal nanti. Hati-hati Pak, Bu. Ojo sampai kita ikut ngerusak anak. Makanya hindari kalimat, "Hei, kamu itu nakal ya." Gak oleh, Pak. Termasuk, "Oh, anak iki cerewet iki." Ojo. Karena apa? Ucapan wong tua itu doa. Meskipun anaknya cerewet, anaknya ngelitis, "Kamu itu ngelitis." "Wes, tak putul kok tanganmu." "Eh, putul temenan kok, getun kok." Lo iya betul, jangan. Berikutnya, inkonsistensi, tidak istiqomah. Apa maksudnya Pak? Jamaah rahimakumullah, orang tua itu ketika dia menyuruh anak untuk jujur, tapi wong tua negoro. Nah, ini gak oleh. Nanti kalau kamu lulus tak belikan mobil nak, mobil-mobilan tapi. Maka apa? Jamaah, ya kudu konsisten. Kalau Anda sudah kadung ngomong begitu, ya harus Anda beli sediakan mobil-mobilannya gitu. Kalau memang gak siap untuk ngasih hadiah, ya jangan janjeni, itu bahaya. Karena anak ngerekam, Pak. Oh, tiba-tiba caranya gini. Makanya kenapa ada anak yang ketika kemudian dia itu belajar dari orang tuanya. Wong tuanya ngomong ngajari jujur, tapi anak prakteknya orang tua gak mau jujur. "Ayo nak, kamu jujur-jujur ya, kalau ketemu ini jujur-jujur." Tapi begitu kemudian ada tamu Pak RT ke rumah. "Siapa anak?" "Pak RT, Pak." "Oh, Pak RT, wis bilangan Bapak lagi tidur, gak ada di rumah." Akhirnya apa? Anak belajar. Oh, caranya ngene tiba-tiba. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika anak pulang terlambat dari sekolahnya, dari SMP-nya atau SMA-nya, dia terlambat, dia sudah belajar ilmu berbohong dari ayahnya. "Apa caranya?" "Ono les, Pak." "Loh, diajari Bapak e." "Bapak yo gak ngecek, wis." "Oh iya, wis, wis mlebu." "Mulai jam piro les e?" "Jam 09.00 bengi." "Oh, wis pikire les temenanan padahal gak ngerti les ndek endi, Dek." Nah ini jamaah rahimakumullah. Maka ini bentuk sesuatu yang bisa berakibat buruk. Kita ikut andil merusak anak kita lek ngono, Pak. Contoh yang lain biasanya ngelarang anaknya dulinan HP tapi bapak e ambek nyekel HP. "Ayo, HP-mu deken." "HP, Pak, ini masalah gadget saya nanti kapan-kapan lah kita akan kajian khusus masalah itu, Pak. Ini ada hal lain. Cuman yang mau saya sampaikan begini, jamaah rahimakumullah, bahwa apa? Ketika kemudian kita pingin anak itu berhenti untuk kemudian tidak sementara tidak menggunakan gadget, karena kita meninggalkan gadget 1000%, 100% itu enggak bisa. Dunianya sudah beda dengan zaman kita, Pak. Mungkin saya termasuk yang tidak begitu tidak terlalu kaku untuk urusan gadget ini, Pak. Untuk saya lebih condong kepada pendapat para ulama yang mengatakan ini Anda paksakan untuk dihindarkan, enggak bisa. Karena bagaimanapun juga mereka berhadapan dengan teknologi ini. Kalaupun enggak di rumah, dia akan cari di tempat lain. Terus ya apa caranya? Nah, nanti kita bahas bagaimana caranya. Ada caranya nanti. Tapi yang pasti, jamaah rahimakumullah, nanti kita akan coba. Loh, yang penting kalau konsisten, contoh, buat aturan di rumah. Saya nanti pada maghrib pokoknya tidak boleh ada yang megang HP. Semuanya fokus kepada aktivitasnya sendiri-sendiri. Yang ngaji, ya ngaji. Ngerjakan tugas, ya ngerjakan tugas. Dan lain sebagainya. Ya harus konsisten, orang tuanya naruh HP, Pak. Sehingga Anda melihat, oh iya benar, cocok. Tapi kalau tidak, nanti anak akan protes. Sehingga kesimpulannya, kenakalan anak adalah akumulasi dari kekosongan jiwa, kesalahan pola asuh, dan pengaruh lingkungan. Setelah kita memahami diagnosa ini, berarti ingat loh Pak, ingat loh ya, anak itu lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Yang menjadikan dia itu tidak beriman, ya, melepas imannya, atau melakukan kemaksiatan, atau melakukan apapun, itu faktor eksternal. Dan yang paling kuat pengaruhnya adalah lingkungan yang paling dekat. Siapa itu? Keluarganya. Nah, sehingga kalau kita sudah sadar masalahnya di mana, diagnosa yang seperti apa, baru kita mulai terapi ini kaya apa. Nah, ini terapi ini, rotok dawa ini materi ini. Mudah-mudahan cukup. Yang pertama kali Pak, sebelum kita memerintahkan anak untuk ya berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada kita, memperbaiki kita dulu Pak. Ayo, banyak orang tua yang sibuk mencari obat. "Anakku nakal Ustaz, ya apa caranya ngobat ini?" "Tekano Ustaz ta, atau ya apa ini? Melok no dauro ta, melok ya apa?" Sebentar. Ayo, diperbaiki dulu kondisi kita dulu Pak. Perbaiki hubungan kita dengan Allah dulu. Maka ada lagi yang berpikir, "Ayo teko nang psikolog ka, koyo anak iki tantrum terus sih. Iki cocok mentalnya bermasalah ini." Ada lagi yang, "Ayo tuku buku." Enggak apa-apa, Pak. Ini semuanya salah satu ikhtiar yang dibolehkan dalam syariat selama enggak menyimpang. Tapi jamaah rahmakum. Namun mereka melupakan obat yang paling manjur dan paling dekat dengan mereka, yaitu apa? Memperbaiki hubungan vertikal dengan siapa? Allah. Memperbaiki hubungan dengan Allah, Pak. Loh, hubungannya apa, Ustaz? Satu, Pak, coba jenengan lihat. Meningkatkan kesolehan diri orang tua itu karena pengaruhnya dahsyat. Ya apa carane memperbaikinya? Pertama, wong tuane dhisik kudu api. Bukan sempurna loh ya. Saya enggak bicara orang tua sempurna. Orang tuanya harus baik. Baik itu, Pak, bukan 100, Pak, nilainya, Pak. Ono kurangi. Ya mungkin 90 atau 98 itu api. Tapi kalau kemudian perfect 100 sempurna, ya memang enggak mungkin karena kita mesti punya kekurangan. Lek Kanjeng Nabi ya jelas sempurna, tapi kan kita bukan Nabi. Tapi syariat menuntut kita untuk baik, solih kalau dalam bahasa agama. Lu kenapa, Ustaz? Karena pengaruhnya dahsyat. Apa dalilnya? Quran surat Al-Kahfi ayat nomor 82. Wong tua, orang tua yang solih itu menjadikan penjagaan Allah kepada anaknya secara otomatis, Pak. Otomatis dijaga oleh Allah Ta'ala. Pak, mohon maaf. Kita ini bisa mengendalikan dan menguasai anak kita itu berapa jam, Pak? Ayo, saya tanya jenengan, Pak. Kita bisa mengendalikan, mengontrol anak kita, itu apakah 24 jam? Iso apa enggak 24 jam, Pak? Enggak iso, Pak. Kadang anak keluar, lulek pas di depan kita, kita bisa ngontrol, Pak. Sing didelok apa di HP ini. Tapi kalau pas lagi keluar ke sana kemari, ya apa cara ngontrolnya? Satu-satunya yang bisa mengontrol mereka 24 jam siapa? Allah. Loh, kalau kita pingin anak itu dikontrol dengan kebaikan, dipantau dengan kebaikan oleh Allah Ta'ala, ya syaratnya, ya kita hubungannya kudu apik mbek Allah Ta'ala. Netipno anak nang kene Allah. Ya apa carane? Tingkatkan kesolihan anak, maka pasti Allah akan jaga anak kita. Dalilnya apa? Quran surat Al-Kahfi ayat nomor 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Ini jamaah rahmakumullah, cerita tentang Nabi Allah Musa dan Khidir. Ketika dinding rumah, ketika Nabi Allah Musa dan Khidir datang ke satu tempat, tidak dijamu, tidak direspon dengan baik sebagai tamu, lalu kemudian ternyata Khidir itu memerintahkan untuk apa sama Musa, merapikan tembok yang miring. Sampai kalau jenengan lihat tafsirnya, kisah aslinya itu didorong sama tubuhnya supaya temboknya balik mana. Nah itu kenapa kok seperti itu. Dinding di rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta, benda, simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayahnya orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Wa kana abuhuma soliha. Orang tuanya, ayahnya adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya untuk memberikan simpanan itu. Kata ulama tafsir, harta itu disimpan oleh kakeknya yang ketujuh. Jadi kalau saya anggap satu generasi itu 100 tahun, kalau kakek yang ketujuh itu berarti sudah 700 tahun, Pak. Ini kakek yang ketujuh, keenam, ke mana lagi? Sampai ketemunya dengan apa? Sampai kakek yang ketujuh, Pak, puncaknya. Ini kakek pertama misalkan, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kalau satu generasi naiknya itu 100 tahun, berarti harta itu sudah tersimpan berapa tahun? 700 tahun. Subhanallah, Pak. Dijogo mbek Allah Ta'ala. 700 tahun. Kudu mek sekedar anakku dijogo di pondok. Enggak. Lek di pondok paling 3 tahun, 5 tahun, Pak. Ini 700 tahun dijogo mbek Allah Ta'ala. Syaratnya mek siji, Pak. Abuhuma soleha, bapak ikutu soleh, soleh jamaah rahmakumullah. Maka disinilah jamaah rahmakumullah, Sa'id ibn Jubair itu pernah ditanya oleh anaknya. Sa'id ibn Jubair itu pernah ditanya, wahai ayah, kenapa kok anda sholat banyak sekali rokaat-rokaatnya? Apa kata Sa'id ibn Jubair? Beliau mengatakan, wahai anakku, sungguh aku menambah sholatku, rokaat-rokaatnya aku tambah, itu untuk kamu nak, kayak kebaikanmu. Jadi kalau kita pingin dijogo anak awai dewe sampai petung turunan, Pak. Satu syaratnya, Pak. Tingkatkan kualitas kesolehan kita. Tingkatkan kualitas iman kita. maka ini semuanya akan membantu untuk dijaga sama Allah anak-anak kita. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Bahkan ini diteliti Pak. Dalam perspektif psikologi, anak itu peniru yang luar biasa dari energi orang tuanya, Pak. Energinya itu mengalir, ini istilah mereka ya. Kalau dalam bahasa agama, ya kesolehan itu akan tampak, Pak. Wibawa kesolehan itu akan berefek kepada anaknya, itu pasti. Itu pasti, Pak. Orang tua yang senantiasa menjaga sholatnya, itu kalau nyuruh anaknya sholat lebih mudah ketimbang orang tua yang tidak menjaga sholatnya. Bukan hanya sekedar soal ada contohnya, bukan. Tapi faktor kesolehan itu berefek kepada lingkungan sekitar, Pak. Ono pengaruhnya, Pak. Makanya kenapa ulama dulu itu, Pak, kalau kemudian dia itu lagi sumpek, banyak masalah, mereka datang ke ulama lain. Bukan sekedar untuk cari nasihat, bukan cuma itu, Pak. Tapi ketemu dengan mereka itu membeningkan hati, Pak. Ngadem loh. Iya apa enggak? Jenengan ketemu sama teman yang soleh, Pak. Itu rasanya lah bedo. Mbek ketemu mbek ahli maksiat itu bedo, Pak. Kenapa? Auranya itu bedo. Memang Allah kasih kelebihan itu. Atharut ta'ah. Kalau dalam bahasanya Ibnu Abbas, ini adalah efek ketaatan yang dilakukan oleh orang itu. Sehingga ada ketenangan muncul di sekitarnya. Makanya kumpul bi wong saleh enak ngono. Jenengan kalau vibe-nya miliunya kalau orang lagi ngumpul di pengajian dengan lagi ngumpul di mall itu beda apa enggak? Beda rasanya. Di mall wis bayangane sblonjotok wis, gak mikir akhirat. Tapi kalau kemudian bukan saya menyalahkan orang ke mall ya, ojo salah paham, gak ada masalah. Kalau ada kepentingan, ada mau urusan di situ nganter anak atau bagaimana terserah. Bukan itu poin saya. Yang mau kita sampaikan yaitu apa? Vibe-nya beda. Orang kalau di pengajian itu rasanya koyo adem, dengar ayat rasanya koyo enak. Itu karena Allah hadirkan di situ. Nah, kembali kepada kesolehan anak. Kesolehan orang tua ini sangat membantu dalam mendidik anak. Ini yang pertama, Pak. Hubungan kita dengan Allah kudu apik dengan cara meningkatkan kesolehan orang tua. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan hubungan kita kepada Allah dengan baik? Doa orang tua ke anak, Pak. Jadi kudu sering-sering mendoakno anak. Ojo meneng, Pak. Wis aku pasrah. Kenapa? Tak serakno nang yo. Ya pasrah iya, tapi doa tetap gak boleh mandek. Tawakal iya, tapi doa tidak boleh berhenti, Pak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelum saya bahas ini, thalathatu da'watin mustajabat la syak fihinna da'watul madzlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala walidi. Rawahu Tirmidzi. Apa kata Rasulullah? Tidak tiga doa yang mustajab, dikabul, yang tidak diragukan lagi padanya. Nah, sampai Nabi mengatakan begitu. La syakka fihinna. Jadi Nabi ingin menegaskan tidak ada keraguan akan dikabulkannya doa ini. Tiga. Yang pertama, doa orang yang terzolimi. Pak, hati-hati, Pak. Hati-hati. Lek awake dhewe tau nglarakno atine wong liya, hati-hati. Lek wis ngangkat tangan wong iku buyar kita, Pak. Wis gano pertolongan ngene. Ati nulung jaluk turun nang ndi, Pak? Jauh tolong nanti bisa. Makanya hati-hati sampai dolim bi wong liya. Yang kedua, wada'watul musafir ketika safar. Karena susah payahnya safar, karena mungkin orang safar belum tentu kembali lagi ke rumahnya, nah itu. Sehingga doa di perjalanan itu betul-betul mustajab. Yang ketiga, ini yang ada hubungannya dengan pembahasan kita, wada'watul walid ala walidih. Doanya orang tua kepada anak-anaknya. Makanya minta doakan orang lain boleh. Sebagian ulama itu mengatakan boleh. Tapi jangan lupa, Pak, lek kepengin anake saleh sing pertama perlu dijaluki donga sapa? Wong tuane dhewe, Pak. Lebih mustajab ketimbang dungane ustaz. Terutama dungane ibuke, bapake ya pisan, ibu bapaknya. Doakno, Pak. Anak saya ini nakal, ustaz, kena narkoba, kena ini. Dungo nang kene Allah. Wis aja bingung, Mbak, ustaz ae. Lah kadang orang itu lebih mantep kalau dimintakan doa kepada ustaz, padahal ibu bapak, ingat Pak, ibu bapak itu doanya mustajab buat anaknya. Luwe mustajab tuh kok dungane ustaz. Wis ta lah, ini dalil. Lho iki Nabi sing ngomong, bukan saya. Ini lho dalile. Dalil, mosok gak percaya mbek Kanjeng Nabi. Wa da'watul walid ala walidi. Dungo, Pak, jaluk, ya Allah, anakku kok wangel dikongkon salat. Tolong ya Allah. Ngono lho, Pak. Saya kasih contoh, Pak, dalam sejarah Islam. Jenengan pernah dengar kan nama ulama namanya Fudail bin Iyad. Nih, Fudail bin Iyad. Fudel bin Iyad ini, Pak, punya masa lalu yang mungkin jenengan sering dengar. Beliau dulunya perampok, Pak. Ringkas cerita, taubat kembali kepada Allah sampai jadi ulama. Tapi sekali lagi, Pak, ketika orang sudah soleh, belum tentu anaknya langsung soleh. Belum tentu, Pak. Lek ustad anaknya mesti soleh. Belum tentu. Belum tentu, Pak. Wistalah. Kadang Allah uji memang. Ayo ustad, kamu sering nyampaikan sabar, ngadepi anak. Ayo tak tes. Tak kayak anak nakal. Ngono, Pak. Lu contohnya siapa? Lek ulama ini. Ulama Fudel bin Iyad. Ulama, siapa yang gak kenal beliau? Kalau jenengan belajar fikih mesti muncul nama ini. Belajar hadis mesti muncul nama ini. Belajar tazkiyah. Semua pembelajaran agama mesti muncul nama Fudel bin Iyad. Ulama besar. Ulama besar. Itu punya anak namanya Ali. Nah ini penting, Pak. Aku perlu jelas. No. Sekarang itu ada mitos yang menyebutkan le anak jenenge Ali ku mesti nakal. Pernah dengar apa enggak jenengan? Hah? Pokoknya anak jenenge Ali itu mesti nakal, Ustaz. Ingat, itu mitos. Wis, lek mitos iki usake gorone daripada bener, ngono lho, Pak. Kecuali hadis Nabi, kecuali ayat Allah, lek Allah mengatakan, "Oh, ini salah, ini iki mesti paten." Tapi lek mitos iki gak jelas, Pak, sumbere. Sanate teko endi? Sing ngomong pertama kali sapa gak jelas. Tapi kok ya dilalah, dilalah iku apa ya? Apa ya? Kok ya ketepaan ngono lho. Arek sing jenenge Ali mesti nakal. Sehingga apa? Orang merasa yakin, "Oh iki aku gak gelem kayak jeneng Ali anakku." Sama juga dengan nama Muhammad. Iya apa enggak? Orang punya asumsi, lek jenenge Muhammad iki biasane rada-rada nakal, Ustaz. Wong Nabi Muhammad jenenge Muhammad kok. Pak, Bu, jamaah sekalian. Oke, saya sampaikan kenapa ojo sampai kita punya terpengaruh dengan mitos-mitos itu. Buang jauh-jauh. Kalau ingin mendidik anak, buang. Mitos itu buang, itu ngerusak. Cuman kebetulan jamaah sekalian rahimakumullah, namanya anaknya Fudel ini Ali. Fudel bin Iyad ini, Pak, didik Ali itu wangel, Pak. Anaknya nakal luar biasa. Nakal pol. Wis. Akhirnya apa? Ayahnya mendoakan. Loh iki lho pentinge. Orang lek duwe ilmu itu ngerti solusi, Pak. Fudel bin Iyad ulama ngerti carane bahwa ternyata apa? Kalau saya bahasakan dengan bahasa mudah, meskipun ilmuku akeh, meskipun pengetahuanku tentang Allah, pengetahuan ayat, tentang hadis itu sangat dalam, fikihnya luar biasa, itu semuanya tidak membantu apa-apa kalau kita tidak menggantungkan urusan kita kepada Allah. Makane ndonga dhek, Pak. Delok anake wangel ditoto yo. Allahumma innijtahattu an uaddiba aliyan. Ya Allah, aku sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendidik anakku yang namanya Ali. Gak main-main, Pak. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa sekarang, anakku tak sekolah no, di sekolah boarding school paling larang. Guru-gurune istimewa teko luar negeri kabeh, San Ustaz. Wis tak dungakno, wis tak sekolahno ndek kono. Itu penghafal Quran, sing ngajar orang istimewa semuanya, wis ibaratnya wis mentok. Ikhtiar sebagai seorang tua untuk menjadikan anak ini berubah jadi baik, wis mentok pisan. Allahumma inni ijtahadtu an uaddiba aliyya. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan kebaikan kepada Ali. Falam aqdir. Tapi aku wis gak mampu, ya Allah. Loh, ulama lho iki. Ulama. Maka ta'dibi Ali. Ta'dibihi fa'adibhu antali. Aku tidak sanggup lagi mendidiknya. Maka didiklah Ali untukku, ya Allah. Diserahkan pendidikannya nang Allah Ta'ala. Loh, bukan berarti terus kemudian Fudel gak ngurusi anai. Ya tetap diajari, Pak. Tapi apa? Yang supaya bisa buka atine Ali ini sopo. Ya Allah. Allah Ta'ala. Dan Allah kabulkan, jamaah. Allah kabulkan. Kalau jenengan belajar, nama anak daripada Fudel itu Ali bin Fudel bin Iyad. Setelah didoakan, diikhtiari mbek bapake, apa yang terjadi? Anak ini yang tadinya angel ditoto, dadi apa? Pencinta Quran. Sangat lembut hatinya dengan Quran. Lek moco ayat-ayat azab itu nangis, Pak. Nangis. Nangis sampai pingsan, Pak. Jadi dengan lek moco ayat azab, nangis apa enggak, Pak? Nangis, Ustaz. Karena gak ngerti maksudnya. Ali itu nangis, Pak. Jadi kalau ayahnya Hudel itu kalau mau ngimami ngecek sih. Ali ono pada kalau enggak ada Ali, maka Hudel baca ayat itu los. ada ayat tentang surga, tentang neraka, los. Tapi kalau ada Ali, beliau hindari. Kenapa? Gak kuat, mesti nangis nanti. Dan nangis, terbawa suasana, pingsan. Itu Ali. Suatu ketika, ayahnya lupa, gak ngecek anaknya ono ponda. Apa yang terjadi? Ayat yang dibaca menyangkut tentang urusan surga, neraka, luar biasa, adab. Anaknya pingsan sampai dadi mati nih. Makanya dalam sejarah, Ali itu adalah Qatilul Quran. Orang yang terbunuh gara-gara Al-Quran. Luar biasa. Berangkat dari doanya siapa? Orang tua. Loh, ayo, sojo. Jangan kecil hati, Pak. Ojo protes. Dan jangan merasa hebat. Aku wis belajar parenting. Melok pelatihan di endi-endi. Insya Allah sudah wis mantep banget. Ingat, tetap kudu ndongakno. Nang kene, Allah Ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah. Wong nabi-nabi saja mendoakan anaknya lho, Pak. Para nabi mendoakan anaknya apa enggak? Mendoakan Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Doanya siapa itu? Nabi? Nabi siapa? Nabi Ibrahim nang anak-anake. Ya Allah, jadikanlah diriku dan anak-anakku keturunanku semuanya adalah orang yang mendirikan salat. Doanya yang lain, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Doanya siapa? Nabi Zakaria. Lu dungo Pak, ditungan. Lek nabi-nabi yang sudah dijamin ilmunya, dijamin cara mendidik anaknya. Lu sik tetap dungo Pak. Lu kalau kita ilmu pas-pasan gak dungo terus apa sing diandelno? Ayo doa. Yang ketiga, menanamkan akidah dan rasa takut kepada anak, kepada Allah sejak dini. Jadi menanamkan rasa akidah yang mantap dan rasa takut kepada Allah sejak dini. Langkah mendidik anak nakal tidak cukup dengan aturan dan larangan. Jangan ya, jangan nakal ya. Nanti ayah marah lo ya. Terkadang gini keceplosan ngono, Pak. Iya, bodoh, Pak. Yes. Tapi ya apalah nek. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan ambil itu ya, nanti tak pukul lo ya. Jangan begini ya, begini. Itu ya boleh lah, nanti ada aturannya, Pak. Memberikan apa? Warning itu ada aturannya. Peringatan ada aturannya. Tapi ada hal yang lebih dahsyat lagi. Kenapa? Kalau cuman hanya sekedar ancaman, nanti kita ndak ada, lagi kantor, lagi kerja, anak mesti ngelanggar. Ada hal yang lebih penting yang harus kita tanamkan. Apa itu? Membangun rasa takutnya kepada Allah melalui akidah yang sangat mendasar, terutama menghadirkan merasa muraqabatullah. Ini diajarkan menurut Luqman, Pak. Coba. Dalam surat Luqman ayat 16, ya bunai innaha intaku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman ngajari anaknya, Pak. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu ya, perbuatan seberat biji zarrah dan berada dalam batu atau di dalam langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya nanti di hari kiamat. Artinya apa? Kamu melakukan dimanapun nak, mau melakukannya di kamar mandi, melakukannya di sekolahan, melakukannya dimanapun, perbuatan mau baik maupun buruk, Allah pasti menghadirkan itu di hadapannya nanti. Kapan? Nanti di hari kiamat. Jadi ini yang dibangun apa? Allah itu ono mantau awakmu dek diai ngono lho. Nah ini jamaah rahimakumullah. Ayat ini menanamkan kesadaran akan detailnya ilmu Allah. Allah ngerti, Pak. Tidak ada kenakalan sekecil apapun yang luput dari Allah. Ini dalam ilmu psikologi disebut dengan pembentukan super ego istilahnya, Pak. Atau hati nurani yang berdasarkan nilai yang sifatnya transenden, berdasarkan keimanan. Transenden itu keimanan, Pak. Jika dibangun itu, Pak. Ayo, Allah itu begini. Termasuk juga, jangan ditakut-takuti, anak. Ayo lo ya, kamu nanti kalau matinya tak matikan lampunya, di situ nanti ada genderuwo. Itu cara bangun iman apa, Pak? Ojo kok ngono, Pak. Tidak boleh. Akhirnya arek wedi-wedin, kalau mati lampu, wedi. Nah ini, jamaah. Ini yang ketiga. Yang keempat, membangun ketenangan jiwa anak dengan zikir dan ibadah. Rumah itu madrasah, suasana rumah akan sangat menentukan perilaku anak. Lelek bapak jerat-jerit, ibu jerat-jerit, anak belajar keras, belajar nada keras, itu sing ngajari awake dhewe, Pak. Ojo nyalano dhisik. Maka akan menghasilkan anak yang jiwanya Pak panas emosional. Sebaliknya, rumah yang dihiasi dengan Al-Qur'an, zikir, salat, mungkin anak boleh jadi dia akan teriak-teriak, Pak. Karena memang Ustaz, rumah saya lo bacakan Quran, saya baca Quran, murotal setiap hari. Kok anak teriak-teriak? Nah, berarti ada faktor lain. Niru koncone di jobo. Mungkin enggak itu, Pak? Mungkin. Jadi jangan serta-merta menyalahkan dulu. Oh, berarti Qurannya enggak manjur iki. Bukan. Boleh jadi ada faktor di luar. Terus ya apa carane? Teruskan mendengarkan Quran, teruskan membacakan ayat. Kenapa? Untuk meruqyah mereka. Untuk mengobati mereka. Barangkali ada pengaruh dari luar rumah. Ketika anak masuk, teriak-teriak. Kenapa? Diajari teman di sekolah, Bi. Diajari teman di SMP, Bi. Di SMA. Nanti sampai rumah mendengarkan ayat, lembut lagi. Teruskan, gak masalah. Gitu loh. Jamaah rahimakumullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'du ayat 28. Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah ini. Jadi yang pertama tadi apa? Membangun hubungan dengan Allah. Yang kedua, keteladanan. Kayak contoh, Pak. Ingat, nasihat 1000 kali itu gano artinya lek gadi kayak contoh. Ayo nak ngaji, ayo nak maca Quran, ayo nak sholat. Tapi bapaknya turu di sofa, ya gak iso. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa tubuh itu, ekspresi contoh itu lebih fasih untuk menasihati orang lain ketimbang lesan. Nah ini jamaah rahimakumullah. Keteladanan. Satu, orang tua itu cermin untuk anaknya, Pak. Cermin, Pak. Delok awake dhewe. Kene salat ya dhek mek salat, terutama bapak. Terutama bapak. Anak itu pengaruhnya dahsyat di orang tua laki-laki. Yang kedua, selaras antara ucapan dan perbuatan. Lek ngelarang delok HP mari maghrib sampai isya, yo bapake ojo nyekel HP, ibuke ojo nyekel HP. Harus konsisten, Pak, selaras. Jangan sampai melarang sesuatu malah dilanggar. Bapak enggak boleh bohong, enggak boleh bohong, Nak, enggak boleh bohong. Tapi bapake sering goro, enggak oleh. Ibuke yang ngono sering goro, enggak oleh. Yang ketiga, meneladani kelembutan Nabi kepada anak. Nabi itu enggak tahu jerat-jerit pe anak. Cuman kadang ini lemah memang, Pak. Kadang gak kuat, Ustaz. Ya kudu jerit ae. Ya sudah, begitu sadar ndang bali ana ngene Allah taala ngono lho, Pak. Ndak apa-apa. Jenenge menungso belajar wis ngono, Pak. Sama, saya juga masih belajar, Pak, mendidik anak. Apalagi anak saya masih kecil-kecil, Pak. Masih cilik-cilik. Kalau anaknya sudah bisa diajak mikir, diajak dialog itu mungkin nasihat lebih mudah untuk masuk, Pak. Tapi cilik-cilik kan kudu akeh sabar memang. Sehingga meneladani kelembutan Nabi kepada anak. Sabar, Pak, sabar. Kemudian yang keempat, menjadi idola bagi anak. Ini penting, Pak. Ojo sampai anak punya idola di luar rumah. Idola di sini maksudnya apa sih? Wong tua kudu ngake contoh sing apik. Supaya jadi idola. Anak itu moro-moro seneng be bapake, seneng be ibuke. Kenapa? Karena apa? Idolanya ada, figur idola ada. Jamaah rahimakumullah. Tidak serta-merta hilang. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Ayo jadi idola bagi anak-anak kita. Caranya bagaimana, Ustaz? Ya kita kudu jadi anak sing sahabat yang baik. Jadilah sahabat yang asyik, yang menenangkan anak. Turunkan ego kita, Pak. Ayo diturunno. Ojo terus balak-balik. Saya itu kadang enggak begitu cocok, Pak. Lek ana wong tua lek kemudian dengan ini saya enggak tahu belajar di mana teorinya. Pokoke lek ambek anak ojo kakean ngomong, ojo kakean guyu. Kenapa? Wibawa kita bisa jatuh. Lho ya apa sih iki? Iki teori teko endi sih? Saya menjumpai, Pak, wong tuwa sing kono menjumpai. Lek kakean guyu mbek anak kok gare anak kurang ajar. Loh. Lu sebentar, guyune sing kaya apa? Bercandanya seperti apa? Sehingga wibawa itu bisa jatuh. Bukan itu konsepnya, Pak. Jadi sahabat, egonya ditaruh dulu, Pak. Lek jenengan di kantor, ojo dadi manajer lek wis di ngarepi anak. Ojo, anak enggak akan suka, Pak. Enggak akan suka. Gitu loh. Jadilah sahabat yang asik. Jadilah sahabat. Pak, Bu, kalau jenengan punya anak yang rela cerita kalau ada masalah di rumah, wis itu pintu awal untuk didik anak. Ojo ngamuk dhisik, Pak. Misal anak berantem di sekolah, sampai perjalanan mungkin naik sepeda motor atau cerita. Tadi itu aku mukul temanku, Bi. Ojo, "Loh, ya apa kamu nak? Ojo ngamuk dhisik." Biasanya wong tua itu karena terbawa, "Waduh, anakku ngantem anake wong." Sabar dulu. Dia mau cerita sama kita, itu sudah bagus. Biar dia cerita dulu, Pak. Cek cerita dia sih. Jadi sahabat loh, Pak. Cerita, oh gitu ya. Oh, ya apa kok bisa kamu pukul, kenapa, Nak? gini loh, dia tuh ngambil mainan saya, Bi. Gini-gini, ngono, Pak. Cek, biar cerita dulu, tuntas, baru. Nah, lain kali enggak boleh nak mukul. Jangan sampai belum cerita apa-apa, kerungung kedengarannya itu mukul, langsung muntah bapaknya. Enggak boleh nak mukul. Sebentar, arek gelem cerita luar biasa. Gitu loh, Pak. Ini cara kita menjadikan kita sebagai idola. Yang kedua, tunjukkan prestasi dan kebaikan, ceritakan. Sesekali boleh, Pak, jenengan cerita. Bapak dulu, Nak, itu ya alhamdulillah, Nak. Bapak dulu itu perjuangan dalam mencari nafkah, Nak. Capek, panasan. Enggak apa-apa. Kalau anak sudah bisa diajak mikir ya. Sekali lagi ini level di mana anak sudah bisa diajak mikir. Jadikan idola. Idola. Ceritakan enggak apa-apa. Kamu nanti ini Bapak lakukan semuanya karena Allah, Nak, supaya kamu gampang masa depanmu. Makanya yang rajin sekolahnya. Ngono, Pak. Sehingga anak itu berpikir, ternyata perjuangan Bapak saya luar biasa. Perjuangan Ibu saya luar biasa mendidik saya. Gitu, Pak. Karena kalau yang diceritakan wong liyo, tok boleh, figur orangnya boleh, sahabat Nabi boleh ceritakan, Rasul boleh, itu tetap menjadi acuan kita. Tapi figur yang real di depan mereka itu juga harus ada. Ngono lho, Pak. Harus real ada. Nah, itu ekspresi yang paling bagus orang tuanya. Itulah kira-kira kalau kita ingin menjadi idola. Yang ketiga, bangun komunikasi yang bagus, Pak. Wis lebih jam 10 ya, Pak. Lanjut atau berhenti, Pak? Hah? Sedikit aja, saya tambahkan sedikit jam 10, sedikit. Bangun komunikasi yang bagus. Nah. Kini rada lemah iki, Pak, wong tua ya. Jujur ya, Panda, Pak. Pak, jujur, Pak. Bu, bangun komunikasi yang bagus. Ya apa carane jadi pendengar, Pak? Lek anak cerita, ya seperti yang saya katakan, jangan langsung di-cut. Biarkan dia cerita. Tadi mukul temannya, tadi begini di sekolahane, tadi begini-begini, biarkan cerita, Pak. Lek anak wis wani cerita nang awake dhewe, berarti arek iku percaya mbek awake dhewe, Pak. Perkara perbuatan dia keliru menurut kacamata syariat, nanti kita perbaiki pelan-pelan. Tapi dia mau fair, jujur sama kita, itu sudah kebagusan. Berarti anak itu percaya mbek wong tuane. Begitu. Yang kedua, tegur dengan cinta, jamaah rahimakumullah. Tegur dengan cinta. Tegur dengan cinta, Pak. Maksudnya apa? Lek ono sing salah, negure kudu api. Yang ketiga, yaitu contohnya apa? Teguran yang salah yang menyerang pribadi itu bermasalah, Pak. Gak oleh, Pak. Kamu ini anak bodoh. Kamu itu gak bisa pinter kayak kakakmu. Ojo, Pak. Ojo. Akhirnya arek wedi-wedi mbek bapake. Akhirnya arek-arek wedi-wedi mbek ambek ibuke. Jangan, jangan, Pak, jangan. Jangan. Sudahlah. Jangan. Kalaupun ada kekurangan ya sudahlah. Anak mampune macam-macam, Pak. Yang ketiga, sebelum itu, namun lakukan dengan metode sandwich. Nah, ini saya mau cerita sedikit. Metode ini menarik, Pak. Apa itu sandwich? Ini teori psikologi ya. Metode dengan roti lapis. Maksudnya apa? Dipuji, ditegur, doakan. Ini caranya Nabi, Pak. Dipuji, ditegur, doakan. Contoh, contoh, contoh. Rasul itu pernah, Pak, memotivasi sahabatnya yang namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar saat itu masih sangat muda. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab. Rasul itu pernah menyampaikan satu kalimat yang gara-gara satu kalimat itu yang isinya berisi motivasi, berisi nasihat tapi tidak langsung, dan sekaligus apa? Doa yang sangat dahsyat. Jadi Abdullah bin Umar itu pernah duduk sama Nabi, Pak. Lalu kemudian Rasul mengatakan, setelah ngobrol panjang lebar, Rasul mengatakan, ni'mar rajul Abdullah ibn Umar. Laki-laki yang hebat itu, laki-laki yang terbaik itu Abdullah bin Umar. Kalau dia tidak meninggalkan sholat malam. Ya, Pak. Rasul gak langsung, hey Abdullah bin Umar, rajin-rajinnya sembahyang malam. Enggak, kenapa? Karena konsep itu sudah sering diulang sama Nabi. Sholat malam begini, ayatnya begini, udah jelas. Tapi Rasul ingin sampaikan satu poin penting kepada Abdullah bin Umar. Apa itu? Abdullah bin Umar ingin dinasihati sama Nabi. Ni'mar rajul, laki-laki yang paling istimewa itu Abdullah bin Umar. Kalau dia tidak meninggalkan sholat malam. Tahu efeknya apa, Pak? Efeknya apa? Efeknya adalah sejak hari itu, kata Abdullah bin Umar, aku gak pernah meninggalkan sholat malam. Kecuali ada uzur. Loh itu loh, Pak. Pengaruh daripada apa? Metode dalam menasihati. Oh, no, Pak. Ya kita kudu belajar mbek Kanjeng Nabi memang. Memang subhanallah Pak, kepribadian Rasulullah itu kalau kita kupas satu-satu Pak, coba kita terapkan dalam teori pendidikan yang ada, wis ta lah Pak. Kene gak butuh pemateri itu kok luar negeri gak butuh Pak. Wis cukup di mandiri. Cuman masalahnya kita kadang kalau mempraktikkan itu dalam kehidupan gak iso. Lho kenapa gak bisa Ustaz? Lah awake dhewe gak tau ngaji masalah. Coba ngaji nang ulama sing paham sejarah Nabi, insya Allah kita ngerti Pak. Lho, contoh tadi saja itu kalau teori-teori teorinya adalah sandwich ini. Itu kan teori-teori luar Pak. Aslinya Nabi ngajari iku Pak. 1500 tahun kepungkur, wis suwe Nabi ngajari itu. Cuman kene baru paham ketika diolah oleh generasi yang sekarang. Oh, tibae ono ya tidak ono Pak. Itu contoh. Saya cepatkan sedikit. Memilih waktu yang terbaik dalam memberikan nasihat. Kalaupun ada anak yang salah, jangan menasihati anak saat marah. Anak ngomel-ngomel atau kita lagi marah, jangan. Saat lapar di depan teman-temannya, jangan. Karena gak ada faedahnya. Waktu yang tepat kapan Ustaz? Ketika lagi makan. Nyantai. Rasul menasihati Pak. Ada anak kecil, ketika lagi makan dinasihati. Ini kesempatan ngajari adab makan nang kene arek-arek. Ya apa carane? Ya hulam samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, bacalah bismillah, sebut nama Allah. Makan dengan tangan kanan, makanlah dari apa yang dekat. Ketika apa? Makan. Jadi pas waktu makan kesempatan, tapi ojo ngamuk, ngono lho. Eh, kamu tadi bertengkar sama temanmu. Apa? Ya apa? Apa maksudnya itu? Mau jadi jagoan kamu? Ojo Pak, cerita nono. Gimana tadi di sekolah? Anu, tadi saya mukul teman saya, Bi. Wes tak antem mbek aku. Ojo ngamuk dhisik, Pak. Mukul teman ini masalah, cuman Anda harus tenang dulu. Loh kok dipukul kenapa? Begini. Ketika safar, naik kendaraan, naik sepeda motor, itu momentum, Pak. Nabi itu menasihati Abdullah bin Abbas ketika naik sepeda motor, bukan sepeda motor ya, ketika naik keledai atau naik kuda, Pak. Jadi apa kata Abdullah bin Abbas? Kuntu khalfan Nabi. Ketika aku sedang duduk dibonceng sama Nabi. Loh, gitu kan. Abdullah bin Abbas itu sampai apal, Pak. Sampai luar biasa. Rasul mengatakan, "Ya ghulam, ini u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan beberapa kalimat kepadamu wahai Abdullah bin Abbas." Sek cilik, Pak. Ghulam itu umur di bawah 10 tahun, Pak. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan apa? Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidu tujahat. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, jaga Allah. Allah jaga kamu. Jagoan Allah. Lu jaga Allah ya apa? Jaga aturan Allah. Ibadah yang bagus. Nanti Allah jaga kamu. Gak dibetem-beteni Pak. Kono jok liwat kuno ya. Di kuno ake setan ya. Itu bukan cara Nabi. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, minta pertolonglah kepada Allah. Nah ini. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bahasa tubuh yang pas, gesturnya yang pas. Kalau mau menasihati, diperhatikan betul Pak. Anak kalau lagi ngobrol sama kita, ojo sampai awake dhewe ngobrol juga mbek ibuke. Jangan. Kalau memang kita lagi ngobrol sama ibu, sama ibunya anak-anak, maka apa? Anak, sebentar Nak ya, sebentar. Selesaiin dulu sama Umi dulu sebentar. Selesai. Nah, sekarang kamu ngobrol. Jangan sampai anak ngobrol, kita main HP, Pak. Kan sering ngono, Pak. Anak lagi cerita gitu. Bi, gini, Bi. Bi, dengarkan, Bi. Oh iya, iya. Ya wis sudah, Pak. Kita salah sakonono, Pak. Ojo ego-egoan. Salah. Ya, mohon maaf ya, Nak. Istri tahu sekarang. Gitu, Pak. Harus fair kita. Tapi masih banyak ini, Pak. Mungkin kapan-kapan ya kita lanjutkan ya. Intinya jamaah rahimakumullah, ini masih ada 3 poin lagi sebetulnya atau 4 poin. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada 4 poin lagi. Dan masing-masing pembahasannya panjang. Tapi ringkasnya begini. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar kita dimudahkan mendidik anak kita. Satu kuncinya Pak yang paling penting. Tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Dan tawakal kita kepada Allah. Wis. Insya Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Ta'ala. Untuk memperbaiki kondisi diri kita, keluarga kita. Dan kita dimudahkan untuk istiqomah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Hendra Ubay dari Hijrah United. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin dekat kepada Allah, semakin lembut hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Dawal Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Saudara DI, Anda baru saja mengikuti kajian Ahad Pagi bersama Ustaz Zahid Adrom Eskom yang membahas tema berjudul Ketika Anakmu Tidak Sesuai Harapanmu. Dan semoga sahabat RDI, dari sekian banyak materi yang sudah beliau sampaikan, sahabat RDI, dari pembukaan sampai dari beberapa kiat-kiat yang perlu kita lakukan

0: yang akan menjadi penanggung jawab terbesar anak kita di hadapan Allah SWT kelak adalah kita sebagai orang tuanya. Dan sahabat RDI, jangan lupa nanti malam masih ada program kajian maghrib ya bersama Ustaz Hasyim Asy'ari SPDI yang akan membahas kitab Rijal Haula Rasul, para pemuda di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti malam setelah salat maghrib sampai menjelang isya di Masjid An-Nur Jakarta Malang, dan juga akan ditayangkan live di radio di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Maryam.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Maryam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدوات نبوية. حديث ke-22 dari kitab hadis arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, melaksanakan yang wajib-wajib dan menjauhkan yang haram-haram akan memasukkan ke dalam surga.
1: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
2: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Abdullah Saleh Hadrot hafizahullahu taala.
4: Ustaz, sama bertanya. Itu saya kan jualan warung kopi itu malam itu ya, Pak Ustaz. Saya pengin istiqomah sholat tahajud sekalian subuh, sholat subuh biar tidak terlambat. Jadi, maksimalnya itu gimana, Pak Ustaz? Minta solusinya yang
5: ya, bisa. Ibu tadi apa? Apa tadi kerjanya?
4: Malam, pulang kerja, pulang jualan itu kurang lebih jam 12 malam.
5: Iya. Jadi tidurnya kemalaman, bagaimana tipnya bisa ya. Sholat tahajud
4: sekalian sholat subuh,
5: bisa sholat subuh. Iya.
4: Ya,
5: baik
4: ya.
5: Bu, monggo. Ada tipnya Bu. Di antara tipnya itu supaya kita bisa sholat tahajud dan supaya bisa sholat subuh itu. Yang pertama-tama punya niat dulu, niat dari hati paling dalam, saya niat sungguh-sungguh mau sholat tahajud dan saya niat sungguh-sungguh mau sholat subuh. Itu yang pertama dan itu penting sekali. Kemudian diantaranya pula, kalau siang itu jangan terlalu diforsir, sehingga dianjurkan kalau siang itu tidur namanya qailulah, dan itu membantu untuk bangun malam. Jadi misalnya kan orang itu dianjurkan tidur satu hari kan 8 jam ya, normalnya gitu kan, walaupun mungkin itu kebanyakan. Insya Allah kalau kita mungkin 6 jam sudah lebih dari cukup, atau 5 jam. Nah berarti tinggal ibu ngitung-ngitungan aja. Berarti kalau tidur jam 12, kalau bangun jam 3, 1, 2, 3, berarti 3 kan? Nah berarti yang 3 itu ibu ganti dengan waktu siangnya. Itu sangat membantu itu, sehingga ibu tidak kekurangan tidur. Itu sunnah ya, tidur siang itu sunnah. Kemudian juga diantaranya pula adalah ketika mau tidur jangan lupa masang beker, masang alarm. Kalau HP-nya ibu 3, nyalakan semuanya 3-3-nya. Biar mantep ya. Kemudian sebelum tidur, kalau bisa ibu punya wudhu. Punya wudhu, baca zikir-zikir mau tidur. Ya. Sekaligus doa sama Allah. Ya Allah, hamba ingin sholat tahajud. Mudahkan hamba sholat tahajud. Itu para ulama doanya berbeda-beda. Ada ulama yang doanya itu Allahumma aikidni fissa'a allati tuhib. Ya Allah, bangunkan hamba pada waktu yang kau sukai. Ini sakarepe Gusti Allah ditangani sampirae. Kate jam 3, jam 3 sakarep Allah. Tapi ada sebagian yang memang doanya itu spesifik, ya Allah bangunkan hamba jam 3. Itu mujarab itu, Bu. Bahkan kadang sebelum beker bunyi, kita sudah bangun dulu. Bahkan kalau kita enggak bangun, biasanya ada ngetok pintu kamar kita, Bu. Iya, murmur-murmur sing dok-dok, dibuka kan sapa-sapa. Boleh jadi itu adalah kiriman dari Allah, mungkin jin, mungkin malaikat, iya kan? Atau mungkin ketika kita tidur digigit oleh nyamuk atau semut, itu pasukannya Allah untuk bangunkan kita. Kemudian diantaranya pula nasihatnya para ulama itu, supaya bisa bangun malam, tinggalkan maksiat di siang hari. Yang membuat orang berat bangun malam karena siangnya banyak maksiat, akhirnya dia gak bisa bangun, dia terikat oleh maksiat-maksiatnya. Kemudian juga diantaranya pula supaya bisa bangun malam, kamarnya, tempat tidurnya jangan terlalu mewah. Ya, kalau kemewahan biasanya pulas, Bu. Walaupun banyak orang, walaupun mewah tetap bisa bangun ya. Tapi secara apa namanya, dohirnya kan gitu kan. Sehingga Nabi itu milih hidup apa? Sederhana. Nabi itu kalau tidur di pelepah daun kurma, dengan membekas di tubuhnya. Itu sahabat tidak tega, ya Rasulullah, kami buatkan Anda tempat tidur yang empuk. Nabi tidak mau. Ojo. Apalah artinya aku dengan dunia, aku cuma apa? Mampir sebentar, berarti berjalan lagi. Ibu mau niru Nabi? Mau enggak? Katanya mau niru Nabi, mau niru sunnah. Terus terang aja kita belum siap di sini, Bu. Ibu kalau disuruh milih kamar hotel bintang 5 dengan kamar hotel Melati, milih mana, Bu? Bintang 5 ya. Tuh, enggak ada khilafiyah itu. Itu sama, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, semuanya sama. Nah, itu kadang kalau mewah-mewah itu bangunnya berat, Bu. Sudah enak, apalagi ada AC-nya, Bu. Waduh, berat mau bangun, Bu. Ya itu diantaranya, Bu. Diantaranya kiat-kiat supaya mudah bangun tahajud. Kemudian juga Ibu renungkan lagi fadilahnya sholat malam. Itu katanya Nabi, kemuliaan orang mukmin adalah bangun malam. Dan tahajud itu kalau ibu terbiasa, nikmatnya bukan main, Bu. Nikmat, kenikmatan dunia ini diantaranya adalah sholat tahajud. Salafus soleh saking nikmatnya sholat tahajud, sampai-sampai mereka takut mati. Saya takut mati, kenapa? Kalau mati tidak bisa sholat tahajud. Allahu Akbar. Jadi wedi mati, wedi gak iso salat tahajud. Baik.

0: Itu aja insya Allah cukup, dan masih banyak lagi ya kalau diperinci. Intinya adalah niat yang kuat. Pokoknya niat, ada kemauan, ada jalan, banyak jalan menuju Mekah. Monggo,
1: itu Pak Ustaz, apa mau jam 4 pagi itu apa masih termasuk?
0: Kalau apa? Kalau apa Bu?
1: Salat tahajud itu. Apa? Masih termasuk salat tahajud apa?
0: Tahajud itu adalah sholat yang dilakukan malam hari setelah bangun dari tidur. Waktunya sampai masuk waktu subuh. Nah sekarang subuhnya itu jam 4 seperempat. Berarti ibu bangun jam 4 masih dapat itu. Masih dapat. Demikian. Wallahu a'lam.
2: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Abdullah Solehadro Hafizahullahu Ta'ala.
3: Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan nikmat sehat baru dapat kita rasakan setelah kita menderita sakit. Sebenarnya, apa penyebab mengapa kita sering sakit?
4: Hampir semua penyakit ya, itu sebetulnya diawali dari pola makan kita. Jadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kolesterol dan sebagainya, itu hampir semuanya disebabkan karena masalah pola makan ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang antara kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, karena tidak seimbangnya ini sehingga banyak pengendapan-pengendapan atau hal-hal yang tidak penting yang terdapat dalam tubuh kita.
3: Ikuti dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Maulada Wila setiap Ahad jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Da'wah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
5: Anda masih mendengarkan Radio Da'wah Islamiyah Kota Malang.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Thaha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia RDFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamia 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, besok jangan lupa untuk mengikuti program kajian Ba'da Zuhur bersama Ustadz Alvin Sohi yang akan melanjutkan membahas kitab berjudul Kitab Rizki. Ya, supaya kita benar cara berpikir dan juga cara menyikapi rizki itu seperti apa, sahabat RDI. Nah, mungkin salah satunya yang mungkin kita sering dengar dari para asatidz kita yang lain, sahabat RDI, ya. Dimana rizki itu sudah dijamin. Jatahnya sudah tertulis semuanya. Takarannya ya segitu, sahabat RDI. Itu semua akan datang ke kita, kita mau ataupun enggak. Nanti ketika rezeki kita habis, ya itu berarti waktunya kita meninggal, waktunya kita mati. Nah, oleh karena itu, ya jangan terlalu memikirkan rezeki kita, sahabat RDI, karena memang sudah dijatah. Itu salah satunya, ya. Nah, tentu masih banyak yang belum kita pahami. Oleh karena itu, semoga besok kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menyimak pembahasan rezeki dari para ulama kita. Di program Kajian Ba'da Zuhur bersama Ustaz Alvin Sohih. Setelah sholat zuhur sampai selesai, kerjasama Yayasan Permata Jingga dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad

0: عوجا ولا أمتا.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Heru Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI senantiasa terpaut hati untuk istiqomah di jalan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, tersisa kurang lebih berapa ini ya? 24 menitan menjelang adzan sholat zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Semoga Allah mudahkan kita semua agar bisa sholat zuhur berjamaah tepat waktunya di masjid terdekat dari lokasi kita saat ini. Dan jangan lupa sahabat RDI, besok siang ya, setelah sholat duhur, pastikan Anda menyimak siaran langsung kajian bersama Ustadz Alvin Sohih. Yang akan membahas kitab Rizki di program kajian Ba'da Duhur kerjasama Yayasan Permata Jingga dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Selagi menunggu azan sholat duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya, mari kita simak rangkaian tilawah serta pesan-pesan berikut ini.
3: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khashi'atil aswatu

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.

0: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Anbiya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Anbiya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba

0: الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: 107.7 RDI Semarang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan nikmat sehat baru dapat kita rasakan setelah kita menderita sakit. Sebenarnya, apa penyebab mengapa kita sering sakit?
3: Hampir semua penyakit ya, itu sebetulnya diawali dari pola makan kita. Jadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kolesterol dan sebagainya, itu hampir semuanya disebabkan karena masalah pola makan ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang antara kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, karena tidak seimbangnya ini sehingga banyak pengendapan-pengendapan atau hal-hal yang tidak penting yang terdapat dalam tubuh kita.
2: Ikuti dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Maula Dawila setiap Ahad jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Da'wah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai.
1: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang adzan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid.
4: Dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya. Di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Gamal Gerakan Aswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamiyah demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Qudwatun Nabawiyah.
1: Hadis ke-23 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Anjuran bersuci, berzikir, sedekah dan sabar.
2: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Hajj.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Hajj.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صراط الحميد.
1: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
2: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
1: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أولئك أصحاب الجحيم.
1: 107,7 RBI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Edi Setiawan dari Gerakan Infak Nasional. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, harapan terkait persatuan umat Islam dapat terwujud atas izin ridho dan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, sebelum kita simak kembali pembahasan adab memberi dan juga menerima nasihat bersama Ustaz Abdullah Adromi yang diselenggarakan atau yang tayang pada hari Selasa tanggal berapa kemarin ya? 3 berarti 5. 5 Mei yang lalu. Kami juga ingin mengingatkan Anda sahabat RDI, nanti malam jangan lupa untuk hadir di Masjid An-Nur untuk mengikuti kajian Maghrib bersama Ustaz Hasyim Asy'ari SPDI yang akan membahas profil para sahabat ya yang dari kitab berjudul Rijal Hawala Rasul. Insya Allah nanti malam setelah sholat maghrib, live dari Masjid An-Nur Jagalan Malang, kerjasama Masjid An-Nur Jagalan Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Untuk saat ini mari kita ikuti kembali pembahasan adab memberi dan juga menerima nasihat bersama Ustaz Abdullah Saladromi.
6: Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwatillah barakallahu fikum. Alhamdulillah, siang hari ini Allah mudahkan untuk melanjutkan kajian rutin kita Kulkas Kuliah Ringkas maksimal 30 menit. Allah masukkan ke dalam surga semuanya. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjut Adabul Muslim fil yaumi wal lailah, etika seorang muslim yang diterbitkan oleh Darul Haq Jakarta. Dan kita masuk adab yang nomor 19. Adabun nasihah, etika memberi dan menerima nasihat. Jadi Islam itu adalah konsep hidup yang syamil dan kamil, universal dan sempurna. Termasuk masalah nasihat pun ada aturan-aturannya. Di situ ada 7 poin. Yang pertama, hendaknya ikhlas dalam memberikan nasihat. Yang pertama yaitu ikhlas. saya memberi nasihat benar-benar karena Allah, bukan mencari pujian, pengakuan, bukan pula untuk menjatuhkan orang, bukan mencari validasi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki, bukan mempermalukan. Dan juga tujuannya adalah bara'atul zimmah, supaya saya bebas dari tuntutan. Saya sudah melaksanakan kewajiban saya. Itu yang pertama. Orang kalau nasihatnya ikhlas, itu biasanya masuk ke dalam hati. Yang dari hati masuk ke hati. Yang dari mulut hanya sampai di telinga saja. Kemudian yang nomor dua, hendaknya nasihat dilakukan dengan cara yang baik dan tutur kata yang lembut dan mudah. Ya, cara menyampaikan juga indah, gaya bahasanya lemah lembut. Nasihat itu 100% bagus, tinggal cara penyampaiannya. Nasihat itu ibaratnya antum diberi HP iPhone 17 terbaru, ya 17 ya. Antum mau enggak dikasih HP iPhone 17? Ya, tapi dilempar di wajahnya antum. Auma. Sakit kan? Tapi dapat HP kan? Nah, itu nasihat caranya kasar. Kita dapat manfaat tapi sakit. Itu ibarat nasihat, ya. Dapat HP tapi sakit ini. Nah, di sini maksudnya nomor dua ini, antum ngasih orang HP tanpa dia tahu kalau dikasih HP. Antum masukkan tasnya langsung. Antum masukkan sakunya langsung. Caranya bagus. Berapa banyak nasihat-nasihat indah yang ditolak gara-gara caranya yang kurang bagus. Kalau kata orang Sunda, caikna herang, laukna benang. Gitu ya. Ada orang Sunda enggak di sini? Atau orang Jawa aja. Kalau orang Jawa, bening banyune kecanda iwae. Jadi airnya jernih, ikannya terambil. Tujuan kita kan ngambil ikan kan. Nah, kalau diobok-obok airnya keruh, malah ikannya enggak terambil. Ya. Surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Di sini Allah memberikan tiga tahapan memberi nasihat. Yang pertama itu bil hikmah, yaitu kata para ulama bil hikmah itu kita ngajak orang, ayo nang masjid ayo sholat, itu bil hikmah. Kalau dia mau, alhamdulillah sudah selesai. Kalau dia tidak mau, maka naik yang kedua, mau itu hasanah. Wong lanang iku dikongkonan masjid, ganjarane dituliku dan seterusnya. Kasih penjelasan-penjelasan. Mau ke masjid, selesai. Enggak mau, yang ketiga, al-mujadalah billati ya ahsan. Diskusi, dialog. Kene opo gak gelem nang masjid. Baik. Itu namanya itu pendekatan komunikasi yang lembut, menurunkan resistensi, menurunkan penolakan. Itu dalam komunikasi disebut sebagai pendekatan persuasif. Ya, itu lebih efektif daripada konfrontatif. Kemudian yang ketiga, hendaknya orang yang dinasehati itu saat sendirian, karena yang demikian itu lebih mudah ia terima. Nah ini, jadi kalau urusannya urusan pribadi, nasehatinya empat mata, jangan di depan umum. Nasehat empat mata berarti nasehat yang ikhlas. Kalau di depan umum itu namanya adalah pengecehan. Al-Imam Ibnu Rajab punya kitab bagus judulnya Al-Farqu Bainan Nasiha Wat Ta'yir. Beda antara nasehat dengan pengecehan. Ya, dengan apa? Ngolok-ngolok. Jadi jangan di depan umum. Lalu di situ dibawakan syair puisinya Imam Syafi'i, artinya berilah aku nasihat secara berduaan dan jauhkan aku dari nasihatmu di tengah orang banyak. Karena nasihat di tengah orang banyak mengandung makna celaan yang aku tidak suka mendengarnya. Tapi kalau masalah umum, guru menegur murid, itu tidak apa-apa di depan umum. Karena tujuannya bukan masalah pribadi, tujuannya adalah untuk

ia nasihatkan. Ini juga penting ya. Sebelum kita nasihati orang harus tabayyun dan tatabbut. Kita benar-benar ngerti permasalahannya. Kita benar-benar memahami inti permasalahannya. Jangan sampai kita nasihati orang ternyata kita belum paham masalahnya. Nanti timbul masalah baru lagi. Jadi ngerti betul, sudah paham. Jadi nanti bisa nyambung. Kemudian yang kelima, hendaknya orang yang memberi nasihat memperhatikan kondisi orang yang dinasehati. Ini perlu memperhatikan situasi dan kondisi. Mungkin dia lagi, ya, lagi apa di situ? Mungkin dia lagi kalut. Mungkin dia bersama rekan-rekannya atau kerabatnya. Ya, jadi kita harus tahu, perhatikan waktu, situasi, emosi, dan latar belakang orang yang dinasehati. Nasehat wapi, tapi lek gak tepat waktu ini ya, ditolak. Caranya dan waktunya itu efektif. Kemudian yang keenam, ya yang keenam ya. Yang keenam, hendaknya pemberi nasehat menjadi teladan bagi orang yang akan dinasehati. Saat durungin nasehati wong harus apa? Ngamalno dise. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian jangan salah paham ya. Orang kalau belum mengamalkan bukan berarti tidak boleh memberi nasehat. Karena kalau harus nunggu ngamalkan dulu, enggak ada orang berani memberi nasehat. Khutbah Jumat itu medeni. Lek harus ngamalno dhisik, gak ono wong wani khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat harus ada wasiat takwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, usikum wa nafsi bi taqwallah. Bapak-bapak yang bertakwa kepada Allah. Sing ngomong turun tentu bertakwa. Iya. Salah pusana kalau khutbah Jumat itu nangis. Karena dia bilang apa? Orang yang belum bertakwa mau nasihati orang untuk bertakwa. Jadi tidak ada syarat harus mengamalkan dulu. Tapi kalau mengamalkan dulu nasihatnya lebih efektif. Karena itu jadi ustaz tidak gampang loh. Jadi ustaz itu harus siap dibakar di neraka nomor satu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ada hadisnya. Ada kiai, ustaz, gus atau siapa dibakar di neraka. Ya, muter-muter ususnya terburai. Muter-muter nih neraka, usus terburai. Lalu orang-orang kumpul. Loh, kamu gak masuk neraka? Kamu dulu kan ustaz, gus, kiai. Kamu dulu menyuruh kami berbuat baik, melarang kami dari perbuatan mungkar. Dia bilang apa? Naam. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la'atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Iya. Saya dulu nyuruh kamu berbuat baik, tapi saya tidak melakukan kebaikan itu. Saya dulu melarang kamu dari perbuatan mungkar, tapi saya masih melakukan perbuatan mungkar. Mateni. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini punya dua kewajiban. Kewajiban yang pertama, menyuruh orang berbuat baik, melarang orang dari perbuatan mungkar. Kewajiban yang kedua, kita melaksanakan sendiri. Seandainya kita belum melaksanakan, maka tetap wajib menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang dari perbuatan mungkar. Mas ya iki elek. Soalnya lek ditinggalno loro-loro ini tambah elek mana. Karena itu yang lebih cocok adalah sebelum nasihati orang kita ngamalkan dulu. Kayak Imam Al-Hasanul Basri, itu beliau rencananya besok mau khutbah tentang keutamaan membebaskan budak. Jadi ceramahnya tentang itu. Hari ini beliau beli budak dibebaskan, beliau beli budak dibebaskan, beliau beli budak dibebaskan. Besok ceramah, selesai ceramah, orang-orang langsung bebaskan budaknya. Soalnya apa? Soalnya apa? Gak ngomong tok iki, wis mratekno langsung. Jadi seperti itu. Lalu di situ dinukil ucapannya Nabi Syuaib, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan

0: Kelihatan apa yang aku larang, surat Hud 88. Dan yang terakhir, hendaknya orang yang memberi nasihat sabar terhadap kemungkinan yang menimpanya. Artinya, orang kalau sudah memberi nasihat harus siap untuk diapakan? Dituduh macam-macam, sok alim, sok pinter, sok ini, ya biasa. Itu ada nasihatnya Luqmanul Hakim di surat Luqman ayat 17, ya bunayya aqimish salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Orang kalau beri nasihat pasti ada gangguan-gangguan. Karena itu di dalam surat Wal Asri kandungannya itu ada 4, ilmu, amal, dakwah, sabar. Ya, ilmu, amal, dakwah, sabar. Baik, insyaallah saya kira cukup. Nanti berikutnya kita lanjut etika berkomunikasi lewat telepon. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silakan. Monggo.
1: Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik dan berbuatlah niat dengan cara yang berbaik. Aku mengatakan itu, pernyataan berbuat itu karena dia di sini mengatakan bahwa menjadilah hebat.
0: Iya, betul itu. Tidak ada pertentangan. Yang dilarang di dalam hadis itu adalah debat kusir. Debat yang tujuannya adalah menang-menangan. Bukan debat untuk mencari kebenaran. Dan kebanyakan debatnya orang sekarang adalah menang-menangan, sehingga mengalahkan segala cara, menjatuhkan kehormatan, membunuh karakter. Kalau ini enggak. Ini al-mujadalah billati hiya ahsan. Kayak tadi ngajak orang ke masjid kan, ayo kita ya bahasa alusnya itu diskusi lah. Mengelak debat terlalu agak kasar ya, diskusi lah. Kenapa kamu tidak ke masjid? Tukar pikiran, gitu loh. Tapi dengan cara yang terbaik. Intinya saya ngajak dia ke masjid. Iya, debat itu bahaya, Bapak Ibu. Ilmu rudut, ilmu bantah-membantah itu, kata para ulama, adalah ilmu yang paling sulit untuk ikhlas. Ilmu rudut, saya punya tulisan itu, ilmu rudut. Itu ada di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Wasidin. Karena orang kalau sudah bantah-membantah, itu nanti setan masuk, saya harus menang. Bagaimana saya menjatuhkan dia. Ketika ada menang, rasanya apa? Saya hebat, berhasil ngalahkan. Waduh, itu ilmu yang paling sulit untuk ikhlas. Ilmu rudut, ilmu bantah-bantahan. Jadi tidak ada pertentangan ya. Jadi yang dilarang itu adalah debat usir yang enggak jelas. Wallahu a'lam. Monggo silakan kalau ada yang lainnya. Monggo.
2: Iya. Setelah ya di sini sudah balik kan bukan makhluk.
0: Iya.
2: Tapi diperlakukan seperti anak kandung.
0: Nah, ini di luar materi. Kita anu aja ya, sesuai materi aja. Nanti kalau saya jawab nanti yang lainnya nanti iri, Pak. Sesuai materi aja. Monggo silakan kalau ada lagi. Monggo. Waalaikumsalam.
3: Masalah hadis yang sampaikanlah harus setelah itu apakah itu wajib atau sunnah atau bagaimana?
0: Iya.
3: Karena kita menurut pengalaman kami baik sebagai penasehat maupun yang dinasehati itu suka nggak enak.
0: Iya.
3: Meskipun dengan cara yang halus, kita berusaha untuk menggunakan cara halus dan kita disarankan dengan cara halus itu tetap nggak enak. Itu dinasehati tidak enak. Kecuali guru-guru kita ke santri atau ke anak itu apa terus kalau selevel kan sama-sama teman apalagi ke atas itu tidak enak hati.
0: Iya. Iya. Baik. Kalau tadi itu hadis sahih ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu hadis dahsyat luar biasa. Yang pertama, balighu, sampaikanlah. Ya, itu adalah perintah, sampaikan. Ya. Anni dariku. Yang pertama taklif, pembebanan, sampaikan. Anni dariku, dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tasyrif, kehormatan. Kita menjadi penyambung lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau ayat, walaupun satu ayat, itu adalah takhfif, keringanan. Jadi enggak harus apa? Enggak harus apa sahih Bukhari, enggak harus apa Quran. Jadi yang kita tahu apa kita sampaikan. Jadi berbagi, berbagi ya. Adapun mengenai masalah tidak enak, itu tergantung cara menyampaikannya, Pak. Itu semua tergantung cara menyampaikannya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu pernah diskusi dengan murid-muridnya. Beliau tanya, apa harga paling mahal yang harus dibayarkan oleh orang yang mengaku saling cinta karena Allah? Kan kita sering bilang gitu kan, uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Apa yang harus dibayarkan? Konsekuensinya apa? Ada yang jawab, jawab, jawab, jawab, jawab, sampai kesimpulannya, harga yang paling mahal yang harus dibayarkan adalah saling menasehati. Jadi lek cinta harus apa? Nasehati. Nasehati itu artinya saya menginginkan kebaikan. Jadi ini cinta karena Allah. Lihat temannya nyimpang kok dibiarkan. Nah tinggal kembali kepada cara tadi, Pak. Nasehati ku wapi pada karo iPhone 17 tadi itu. Cuman caranya kayak noyo apa? Lek carane kuasar sama dengan dikasih dengan dilempar. Jadi ada caranya, ada Pak. Ini ono caranya itu. Kayak ngasih HP langsung dimasukkan ke dalam sakunya, mulai telepon ke SAE, gak kroso. Moro-moro wis oleh HP. Jadi ndak ada istilah apa namanya? Ndak enak, ndak enakan. Sekarang kalau ndak enak, ndak enakan, ndak ada orang memberi nasihat, kayak enak, kayak enakan. Dan itu pun juga tidak harus kita suci dulu, Pak. Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, intinya itu adalah yang wajib harus dikerjakan, yang haram harus ditinggalkan. Misalnya saya nyuruh antum sholat, ayo sholat lima waktu, aku gak sholat lima waktu, itu tercela. Ayo puasa Ramadan, aku gak puasa Ramadan, tercela, karena wajib. Misalnya zina, jangan zina, dia ternyata masih zina, gak boleh karena haram. Tapi kalau yang sunnah itu gak apa-apa walaupun kita belum kerjakan. Misalnya waktunya puasa ayyamul bid, antum share hadis, jangan lupa besok puasa ayyamul bid, padahal antum gak poso, oleh apa gak? Oleh, karena hukumnya apa? Sunnah. Dan boleh jadi saya nyuruh orang, orang itu mengerjakan, saya dapat pahala karena saya ya, apa menjadi sebab dia mengerjakan amal itu. Jadi istilah gak enak, gak enakan itu gak ada di sini, Pak. Kalau nuruti gitu ya, kita gak ada yang berani beri nasihat, Pak. Yang penting tinggal apanya, caranya, carane tok. Itu di Saudi itu dulu ada namanya Hay'atul Amr bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Dulu zamannya Raja Fahad masih kuat-kuatnya ya. Zamannya kita masih sekolah di sana itu kuat, Pak. Ya wayahe adzan itu keliling toko-toko disuruh tutup, suruh ke masjid semuanya. Sekarang sudah dilemahkan itu. Lah itu ada anak-anak muda keliling nyuruh orang ke masjid. Ada orang tua enggak mau ke masjid maghrib-maghrib. Diteriaki, ya Allah, sholat, sholat, sholat. Bengak-bengak on. Marah orang itu. Kalau kamu tidak pergi, tak pukul kamu. Bawa tongkat dia. Terus anak-anak muda itu lapor ke yang senior, syekhnya. Syekhnya langsung turun. Datang ke sana, turun, menemui orang itu. ngomong dengan enak, mau ke masjid. Dia bilang apa? Tadi ada anak-anak muda kurang ajar, saya dibentak-bentak, mau tak pendung tadi anak-anak itu. Coba lihat, untuk melihat podo kajik ngajana masjid, cuma apanya caranya salah. Jadi arek nom bentak-bentak wong tua, iki podo tua itu level dan ngomongnya enak lah, seperti itu. Jadi tidak ada istilah sungkan-sungkanan, yang penting adalah bagaimana dikemas dengan baik cara menyampaikannya. Demikian, wallahualam. Jelas Pak ya maksudnya? Jelas ya, kalau jelas alhamdulillah. Monggo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang ibaratnya apakah hal ini dalam kita seperti sekarang ini mendapat tausiah dari ustaz, kita sampaikan kepada keluarga. Ini apakah ini memang harus kewajiban atau memang bisa dikategorikan nasihat, karena mungkin saja mungkin kamu belum berkalangan tapi sudah
0: tahu. Iya.
4: Mohon arahan ustaz dalam memimpin keluarga dari nanti sejak mengenai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak tanyakan ini adalah proyek besar dalam rumah tangga. Itu kami kalau khutbah nikah, Pak, selalu bawa ayat ini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Rumah tangga itu gak gampang. Rumah tangga bukan sekedar memberi makan, bukan sekedar sandang pangan papan. Rumah tangga ini adalah bagaimana semua keluarga tidak ada yang masuk neraka. Itu Sayyidina Ali bilang, alimuhum wa adibuhum, beri mereka ilmu, ajarkan kepada mereka adab. Jadi kita suami wajib mendidik istri, bapak ibu wajib mendidik anak-anaknya, wajib Pak. Sehingga nanti itu ada seorang istri disebutkan oleh salafus saleh, istri protes di depan Allah, ya Allah jangan masukkan suamiku ke dalam surga. Kenapa? Dia memberi saya tidak kurang ya Allah, sandang pangan papan cukup, tapi dia tidak pernah mendidik saya masalah agama. Saya diabaikan masalah agama. Nanti bojone protes di depan Allah, dituntut. Makanya nikah gak gampang, bukan sekedar memberikan sandang pangan dan apa, diselamatkan keluarga dari api neraka. Ya, jadi kita harus semua keluarga itu saling nasihat menasehati, saling bimbing. Dengan Nabi bilang, anak umur 7 suruh sholat, umur 10 gak mau sholat pukulan mendidik, seperti itu. Jadi kalau kita lihat kemungkaran di rumah, gak boleh diam saja. Jadi gitu Pak. Jadi intinya bagaimana kita sekeluarga ini podo-podo kumpul di dunia sampai di surga. Pastikan semua keluarga tidak ada yang masuk neraka. Itu. Demikian, wallahualam. Saya kira cukup ya. Insyaallah hari Selasa depan kita masih ada satu kali. Kemudian Selasa berikutnya itu mungkin kita sudah libur ya, persiapan berangkat haji insyaallah. Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita, Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allah masukkan surga firdaus paling tinggi tanpa hisab, tanpa adab. Allah jadikan kita orang-orang yang sukses, yang selamat, yang barokah, yang bahagia di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban, enggak mau kurban enggak usah ikut salat Idul Adha.
6: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
5: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
6: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
5: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
7: Radio Dakwah Islamia, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat
8: Al-Mu'minun.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Mu'minun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan nikmat sehat baru dapat kita rasakan setelah kita menderita sakit. Sebenarnya, apa penyebab mengapa kita sering sakit?
1: Hampir semua penyakit ya, itu sebetulnya diawali dari pola makan kita. Jadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kolesterol dan sebagainya, itu hampir semuanya disebabkan karena masalah pola makan ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang antara kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, karena tidak seimbangnya ini sehingga banyak pengendapan-pengendapan atau hal-hal yang tidak penting yang terdapat dalam tubuh kita.
0: Ikuti dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Maulada Wila setiap Ahad jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPDI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengingat kembali dan mengambil hikmah dari kisah terusirnya iblis. Terusirnya iblis dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah tentang keengganan iblis untuk sujud ini diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Pengulangan kisah ini tentunya untuk menekankan akan bahayanya perilaku iblis dan mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang tidak melakukan seperti perbuatannya iblis. Apa yang menyebabkan iblis terusir dari syurga? Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan alasannya sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat yang pada saat itu ada iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, fasajadu. Segera para malaikat itu langsung sujud. Ada perintah, langsung sujud. Itu malaikat. Iblis tidak mau sujud, illa iblis. Aba wastakbara. Dia menolak enggan untuk sujud dan menyombongkan dirinya. Maka Allah golongkan iblis minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Maka ia pun termasuk golongan orang kafir. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu iyyakum. Iblis menyombongkan diri di hadapan perintahnya Allah. Iblis tidak mau tunduk, atau dengan bahasa yang lain menolak satu perintahnya Allah. Apa yang menyebabkan iblis menolak? Istakbar, kesombongannya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah bercerita sedikit lebih panjang tentang keengganan iblis. Iblis mengatakan ketika ditanya, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Iblis mengatakan, kan qala ana khairam min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa kata iblis? Aku lebih baik daripada dia. Dia siapa? Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Ya. Iblis merasa dirinya lebih unggul. Logikanya iblis menyimpulkan bahwa api itu lebih unggul daripada tanah. Kalau dia lebih unggul, maka tidak pantas yang unggul hormat kepada yang tidak unggul. Itu logikanya siapa? Iblis. Dan ini bahasa ma'asyiral muslimin yang harus kita waspadai dari lisan-lisan kita. Ana khairon minhu, saya lebih baik dari dia. Inilah kalimat kesombongan. Kalimat yang betul-betul harus kita waspadai kalau itu muncul dari kita. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih senior dari dia. Saya lebih-lebih. Saya lebih. Hati-hati. Kata-kata saya lebih baik itu biasanya akan menjerumuskan orang pada perilaku kesombongan. Maka iblis, ma'asyiral muslimin, dia diusir dari syurga, digolongkan sebagai orang-orang kafir. Karena apa? Aba wastakbara. Dia tidak mau terima perintah Allah dan dia menyombongkan diri di hadapan Allah. Iblis kufur bukan karena iblis tidak mengenal Allah. Iblis tahu. Iblis kufur bukan iblis tidak punya Tuhan. Iblis meyakini Allah itu Tuhannya. Bahkan iblis meyakini Allah itu Tuhannya. Allah itu yang menciptakan. Allah itu yang menghidupkan. Allah itu yang membangkitkan. Iblis yakin seyakin-yakinnya. Tapi itu tidak memasukkan iblis sebagai golongan orang-orang beriman. Kenapa? Karena dia tidak mau patuh atau menolak satu perintah Allah. Menolak itu artinya tidak mau menerima. Di sini ma'asyiral muslimin, orang yang sudah mengakui adanya Tuhan, dia mengakui adanya Allah, dia mengimani hari kebangkitan, tapi tidak mau menerima satu perintah Allah saja, maka dia bukan orang beriman. Satu perintah Allah dia tolak. Saya tidak mau terima ada perintah ini, saya tidak mau terima. Saya tidak mau terima Allah mewajibkan jilbab, saya tidak mau terima. Saya tidak mau terima khamr diharamkan, saya tidak mau terima. Orang seperti ini dalam pandangan Quran, dia bukan muslim. Walaupun dia mengaku sebagai Tuhan. Walaupun dia mengakui adanya Tuhan. Wa kana minal kafirin. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu iyyakum. Apa pelajaran penting buat kita? Jangan sampai kita menolak satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Menolak itu artinya tidak mau nerima. Berbeda ma'asyiral muslimin, kalau kita menerima itu bagian dari perintah Allah. Saya yakin ini perintah Allah dan perintah Allah yang terbaik, tapi saya belum bisa mengerjakannya. Saya belum mengerjakannya, maka tidak termasuk orang kafir. Jangan dikafirkan. Karena dia tidak menolak, dia nerimo, tapi belum bisa menjalankan. Itu berbeda dengan orang yang sudah menolak. Saya gak mau diatur sama Tuhan, gak mau saya. Persis seperti siapa? Iblis. Ya. Iblis itu satu perintah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, kesombongan. Hati-hati dengan kesombongan. Maka kesombongan yang paling...

Presentasi, disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan petunjuk Nabi, dia angkuh, saya nggak mau terima, jangan atur saya dengan ini, saya punya aturan sendiri. Wah, berat ini orang ini, Pak. Ya, terlalu berani. Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita tidak punya kendali atas hidup kita. Kita tidak punya apa-apa. Allah yang memberi. Dan kita akan mati kembali kepada Allah tanpa membawa apa-apa. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Sombong di hadapan makhluk saja itu tercela, termasuk dosa besar. Apalagi sombong di hadapan perintah-perintah Allah. Apa gak ada orang zaman sekarang sombong di hadapan perintah Allah? Banyak, Pak. Ya. Diajak untuk berislam dengan baik. Ini saya ngomong orang Islam. Diajak untuk berislam dengan baik? Enggak. Enggak mau saya. Ini aturan apa ini? Ini aturan yang kolot, tidak modern. Loh, berani ini. Dia tahu itu ayat Allah. Kecuali kalau orang nggak ngerti, Pak. Kalau orang nggak ngerti, kita sampaikan. Tapi kalau dia tahu ini ayat Allah, ini syariat Allah, lalu dia tolak, maka itulah kesombongan. Nabi SAW, ma'asyar al-muslimin, pernah mendefinisikan kesombongan itu dalam hadis. Beliau pernah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dharratun min kibr. Tidak masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula yuhibbu yakuna thawbu hasana wa na'lu hasana. Ya Rasulullah, apakah termasuk kesombongan jika ada orang yang senang berpakaian yang bagus, menggunakan kaos atau menggunakan sepatu yang bagus? Apakah termasuk kesombongan? Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Artinya apa? Kesombongan itu bukan dilihat dari pakaian yang bagus, bukan dilihat dari sepatu yang bagus, bukan dilihat dari kendaraan yang bagus. Bukan itu ukuran kesombongan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan kesombongan dengan apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ketika kamu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itu sombong. Kalau ada sedikit saja di dalam jiwa manusia, itu menghalangi dia masuk surga. Apalagi hatinya dipenuhi kesombongan. Maka lihat diri kita masing-masing. Apakah kita berani menolak kebenaran? Yang kedua, apakah kita suka meremehkan orang? Lawan dari kesombongan adalah tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Cirinya apa? Menerima kebenaran dari siapapun. Dan selalu melihat orang lain lebih baik dirinya. Bukan dia melihat lebih baik daripada orang lain. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan di dalam Al-Quran terkait dengan kisah iblis ini bisa menjadi pelajaran buat kita dalam menjalani kehidupan ini. Taatlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah, terima seluruh apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran maupun sunnah. Kalaupun kita belum bisa melaksanakan, jangan pernah menolak. Jangan pernah menolak. Mungkin kita belum bisa melaksanakan sebagian dari ajaran Islam, tapi kita harus minimal meyakini itu bagian dari ajaran agama yang saya belum bisa kerjakan. Maka dengan keyakinan kita bahwa, dengan keyakinan bahwa itu bagian dari agama dan saya belum bisa mengerjakan, kita masih dianggap beriman. Tapi kalau sudah menolak, melawan, menentang satu hukum saja, maka Allah katakan wa kana minal kafirin. Dan terakhir, mari kita biasakan diri kita untuk senantiasa membuka telinga menerima nasihat. Siapapun yang datang kepada kita, sekalipun kedudukan kita lebih tinggi, lebih berilmu, jangan pernah menutup telinga karena melihat orang itu berada di bawah kita. Biasakan untuk mendengar, biasakan untuk menyapa terlebih dahulu, tundukkan ego kita, karena
orang-orang yang sombong akan terhalang dari masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri di hadapan Allah maupun di hadapan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu.
1: Butiran Ilmu bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPDI dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamnya RDI FM Malang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qudwatun Nabawiyah.
1: Hadis ke-24 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Haramnya berbuat zalim.
2: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. An an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala: Ya 'ibadi, إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
3: Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku. Niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin, keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat An-Nur.

0: 107,7 RBS Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDIFA Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamia, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan nikmat sehat baru dapat kita rasakan setelah kita menderita sakit. Sebenarnya, apa penyebab mengapa kita sering sakit?
2: Hampir semua penyakit ya, itu sebetulnya diawali dari pola makan kita. Jadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kolesterol dan sebagainya, itu hampir semuanya disebabkan karena masalah pola makan ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang antara kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, karena tidak seimbangnya ini sehingga banyak pengendapan-pengendapan atau hal-hal yang tidak penting yang terdapat dalam tubuh kita.
1: Ikuti dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Mauladawila setiap Ahad jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

معكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Umar Mita LC.
1: Selama kita meletakkan fikih lebih daripada keimanan kita, dan kita menajamkan fikih, dan kita tidak berkomitmen untuk menghormati perbedaan di dalam masalah fikih, selama kita masih menajamkan urusan fikih, lalu kita menutup mata tentang perbedaan pendapat di antara para ulama, dan tidak mau untuk memperluas dan memperbanyak literasi kita tentang masalah fikih dalam kehidupan kita sebagai penuntut ilmu, orang yang tidak memahami perbedaan pendapat para ulama dan tidak mau menghormati perbedaan pendapat di antara culture-nya Islam, orang yang paling susah silaturahmi dalam kehidupan. Fikih itu gak ada habisnya. Makanya sering saya menyampaikan fikih itu luas. Yang sempit itu hati kita. Makanya Masya Allah, saya ini tinggal di Kudus. Tinggal di Kudus itu Masya Allah, bu, saya di waktu kecil itu masalah gesekan pertikaian itu sudah sering saya dapatkan. Maaf, antara saudara kita NU dan Muhammadiyah. Dua-duanya saudara kita, bu. Tapi saya masih ingat tahun 90-an itu, waktu saya SD itu, saya dan teman-teman itu sering ngeliatin orang itu hanya berdasarkan pendapat fikihnya. Jadi kalau kita ngeliatin orang itu, Masya Allah, kopi ya, iya Masya Allah, bakwannya sekalian bu sama es teh. Saya itu ketika di Kudus melihat segala sesuatu itu dengan pendapat fikihnya. Makanya saya dan teman-teman itu kadang-kadang kalau ngeliatin orang sholat subuhnya pakai kunut NU, sholat subuhnya enggak kunut MD, ngeliat imam aja bu, kalau kita masuk masjid nunggu dulu gimana dia baca Al-Fatihah. Kalau dia memulai Bismillahirrahmanirrahim NU, nanti kalau imamnya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bismillahnya gak kedengaran, MD. Itu tuh sangat mendominasi ketika saya kecil. Makanya saya kadang-kadang masih mendapati itu, hal pertanyaan fikih itu sering terjadi. Saya dulu, sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu, ada bapak-bapak cerita sama saya dan tanya, Ustaz, saya kalau sholat, di samping saya menggerak-gerakkan jarinya, saya tuh gak khusyuk, Ustaz. Saya bilang, ngapain bapak ngeliatin milik dia? Ya milik bapak kan ada gitu. Oh iya ya Ustaz, iya gak usah ngeliatin pak, bapak ngeliatin miliknya dia. Kalau kita ibu dalam kondisi fikih terus kita bentur-bentur kan gak ada habisnya. Ya makanya saya masih ingat sekali loh, sampai-sampai di Kudus ketika saya kecil, pemateri kalau masuk masjid itu ditunggu kalimat ikhtitamnya. Kalau dia ngasih tausiah, ditunggu kalimat closingnya itu apa? Kalau kalimat closingnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq NU, betul atau tidak? Yang ketawa ini NU. Tapi kalau ada seorang pemateri menutup kalimat closingnya dengan kalimat wallahu a'lam bishawab,

0: Widi. Nanti kita tunggu beliau. Saya penasaran beliau ini NU atau Muhammadiyah. Makanya ada temannya bapak saya ketika akan ngisi masjid, bapak saya ngomong di sini tuh gesekan NU dan Muhammadiyahnya kenceng. Tolong ya kasih materi yang ngademin. Temannya bapak bilang, tenang. Orang pada datang, teman-teman saya pada mau ngeliatin ini temannya bapak mau NU atau Muhammadiyah, dengerin aja, saya bilang gitu. Ternyata temannya bapak menutup tausiahnya dengan kalimat yang indah. Wallahul muwafiq ila aqwami thariq wallahu a'lam bis-shawab. Teman-teman saya bingung ini NU atau Muhammadiyah ini. Loh kalau kita terus-terusan kayak gitu sampai kapan? Ya atau tidak, Bu? Melihat majelis taklim, nanti majelis taklim Samara ketika melihat majelis taklim Raudhatul Ilmi. Raudhatul Ilmi NU. Nanti Raudhatul Ilmi ngeliatin Samara, Samara Wahabi. Sampai kapan kita akan melihat perbedaan itu lalu menjadikan kita menikmati setiap perbedaan itu? Masalah perbedaan itu pasti ada. Cara kita membangun bagaimana mengkomunikasikan antara perbedaan itu penting. Maaf ya Bu, antara kita sama istri kita dan ibu dengan suaminya, apakah kita tidak ada perbedaan? Ada. Ibu-ibu kalau ngomong panjang kali lebar. Laki-laki itu kalau sudah masuk ke rumah pinginnya itu istirahat, Bu. Coba kalau suami dan istri tidak saling memahami, bertengkar atau tidak bertengkar? Bertengkar. Laki-laki itu kalau meletakkan anduk selalu lupa bahwasanya kasur itu bukan tempat jemuran. Kalau kita bisa bertahan sampai ibu hari ini menikah 30 tahun itu bukan karena persamaan, tetapi menyatukan di antara dua perbedaan.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Umar Mita Elsi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA

0: 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Furqan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Gamal Alpin Said dari Indonesia Medica. Dengarkan terus radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bisa timbul ta'riful qulub, kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan nikmat sehat baru dapat kita rasakan setelah kita menderita sakit. Sebenarnya, apa penyebab mengapa kita sering sakit?
2: Hampir semua penyakit ya, itu sebetulnya diawali dari pola makan kita. Jadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kolesterol dan sebagainya, itu hampir semuanya disebabkan karena masalah pola makan ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang antara kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, karena tidak seimbangnya ini sehingga banyak pengendapan-pengendapan atau hal-hal yang tidak penting yang terdapat dalam tubuh kita.
1: Ikuti dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Maula Dawila setiap Ahad jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

0: ما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
3: ini
2: mereka.
3: Ini bukan sifat orang yang beriman.
2: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Gonda Yumitro dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, ilmu kita semakin bertambah dan akhlak kita menjadi semakin lebih baik. Dengan ilmu dan akhlak, insya Allah persaudaraan umat Islam semakin kuat. Kita semua juga saling menyayangi dan berlaku lembut satu dengan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di antara yang ingin kita capai dalam sholat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat adalah doa, as-sholat adalah doa atau seruan, seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya. Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan sholat, menegakkan sholat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqumu, saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
1: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh ya. Yang penting husnul khatimah, masya Allah, itu sudah alhamdulillah Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita. Padahal merekalah kemudian nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya. Yang mungkin karena banyak di kafe-kafe akhirnya subuh saja itu terlambat, ya. Bahkan tidak mereka sholat. Ada ussalah. Mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya. Maka sebenarnya, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas, Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat, wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah, wa amila salihan, dan mereka beramal saleh, fa ulaika yadkhulul jannah wa la yadhlimuna syai'ah. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi.
2: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai berwudu, lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
4: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal, dan sholat. Dari Salih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan saf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal kiamati as-sholat. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Idza saluhat saluhal amalu kulluh wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak. Pakaian yang kita pakai ini sudah bersih, suci apa tidak. Tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu rakaat pertama, tinggal mempertahankan, kalau sholat subuh mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu terus begitu. Nah, masya Allah, kalau kita bisa lakukan itu jemaah sekalian, ketika kita salam rasanya lego ya dada kita ini, alhamdulillah saya mampu melakukan sholat dengan cara seperti ini.
6: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan sholat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Perjagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran salawasi sampai suwargo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alih amma ba'd. Para pemirsa yang semoga selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita para suami sudah selayaknya untuk sayang kepada istri kita. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Seorang suami ketika di rumah ada masalah dengan istrinya, kemudian suami itu marah sampai memukul istrinya dan istrinya menangis. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah. Lalu sang istri membuka pintu itu, dan ternyata subhanallah, yang masuk ke dalam rumah adalah ayah dan ibu sang istri itu. Jadi mertua sang laki-laki. Betapa kaget ayah dan ibu sang istri itu ketika melihat putrinya menangis. Lalu bertanya, "Kenapa kau wahai putriku, kenapa kau menangis?" Subhanallah, sang istri ini pandai menyembunyikan permasalahan rumah tangga. Sang istri mengatakan, "Wahai ayah, wahai ibu, sebenarnya hari ini saya sangat rindu kepada ayah dan ibu. Saya kangen sekali, sehingga saya sampai menangis. Kok subhanallah, ternyata hati kita nyambung. Tiba-tiba ayah dan ibu datang mengetuk pintu dan saya bukakan. Subhanallah, yang mengatur semua ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar." Ini adalah merupakan istri yang salihah, yang pandai menutup aibnya suami. Jadi dia tidak mau menceritakan kalau dia menangis karena dipukul suaminya, tidak mau. Tapi dia malah mengatakan menangis karena rindu kepada ayah dan ibunya. Sang suami saat itu juga menyadari, ternyata istri yang selama ini didolimi adalah istri yang baik, istri yang mulia, istri yang terhormat, istri yang menjaga nama baik suaminya, terutama di hadapan mertuanya. Lalu sang suami keluar rumah, membeli makanan, dan sekaligus membelikan sabuk emas sebagai hadiah untuk istrinya. Lalu sang suami pulang ke rumah, menghadiahkan sabuk emas itu kepada sang istri, seraya mengatakan, "Anti tastahikina ruhi." Wahai istriku, kau tidak hanya layak mendapatkan sabuk emas ini, tapi kau layak mendapatkan nyawaku. Kau adalah istri yang salihah. Maafkan kesalahan-kesalahanku. Para pemirsa, terutama para suami, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai nasihat yang sangat indah di dalam hadis yang sahih. Beliau bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Karena kalau ada akhlak istri yang tidak dia sukai, masih ada akhlak yang lainnya, sifat-sifat lainnya yang dia sukai. Kita harus pandai-pandai menimbang. Ternyata lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Dan memang di dunia enggak ada yang sempurna. Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." istri adalah pakaian suami, suami adalah pakaian istri. Kalau kita ingin memahami ayat ini, kita harus memahami fungsi daripada pakaian. Menutupi aurat, memperindah, mempercantik, melindungi, dan yang lain-lainnya. Subhanallah, betapa kita para istri, betapa kita para suami, sungguh selayaknya sudah menyayangi para istri kita, agar kita disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangi yang di bumi, yang di langit sayang kepadamu. Orang yang penyayang, disayang oleh Zat yang maha penyayang. Yang tidak menyayang, dia tidak akan disayang. Demikian sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, enggak mau kurban, enggak usah ikut salat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-25 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Setiap kebaikan adalah sedekah.
4: An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidha anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
5: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa?" Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
6: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.

0: dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insyaallah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
2: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Asy-Syu'ara.

0: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
1: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
0: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Hati bening bersama Ustadz Abdullah Soleh Hadromi Hafizullahu Ta'ala.
3: Anda hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang Anda ambil pada waktu yang lalu. Dan Anda hari esok, masa depan Anda ditentukan oleh keputusan-keputusan yang Anda ambil hari ini. Itulah kehidupan. Hidup harus berani mengambil keputusan dan siap dengan segala resiko keputusan yang kita ambil. Yang penting harus syar'i, tidak melanggar aturan syariat. Istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Musyawarah kepada ahlinya. Dan bismillah, tawakal ala Allah, ambil keputusan. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Kalau kamu punya tekad, bismillah, tawakal ala Allah, berangkat. Ya, bismillah. Jangan takut dalam kehidupan ini. Hidup sebentar, setelah itu kita mati. Akhirnya adalah kematian. Kehidupan sebenarnya adalah nanti. Jadi hidup harus berani mengambil keputusan dan siap dengan segala resikonya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Masa depan kita lebih baik dari yang kita harapkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
2: Hati bening. Hati bening. Ikuti program Hati Bening bersama Ustadz Abdullah Soleh Hadromi Hafizahullahu Ta'ala, hanya di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta.
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat RDI, saatnya
4: Kita simak butiran ilmu bersama
2: Ustaz Rifki Ja'far Thalib Hafizahullahu Ta'ala.
6: Kita awali dulu pada poin yang pertama, apa kewajiban mutlak seorang istri di rumah tangga? Itu dulu. Nanti yang lain berarti bukan kewajibannya dia. Artinya yang lain itu bisa menjadi kewajibannya istri atau menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri. Nah, sekarang dulu, hanya ada dua poin yang diwajibkan di dalam Islam untuk dilakukan seorang istri ketika dia berumah tangga. Poin yang pertama, urusan, maaf ya, ranjang. Itu sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam tanda kutip itu membahasakan dengan bahasa yang kalau kita bayangin kok segitunya sih, tapi untuk menunjukkan pentingnya perkara ini. Apa itu? Kalaupun seorang perempuan berada di atas untanya dan kemudian suaminya memanggil untuk keranjangnya, maka perempuan itu wajib turun. Dalam hadis yang lain dikatakan, dimanapun atau siapapun di antara perempuan yang mereka itu menolak ajakan suaminya ketika suaminya butuh biologis kepadanya, butuh berjima dengannya, maka malaikat melaknatnya sampai pagi. Kan begitu. Nah, maka kewajiban yang pertama yang wajib dijalankan oleh seorang istri. Ya tetap ada pengecualian, kalau sakit, kalau ada kendala, sedang capek, itu tentu pengecualian-pengecualian yang perlu juga difahami bersama antara suami dan istri. Maka poin pertama, apa yang wajib untuk seorang istri? Ada dua. Nomor satu, melayani suami di atas ranjangnya. Karena laki-laki ini mungkin gak sama dengan perempuan. Laki-laki ini, kata teman saya, kalau sudah butuh, kemudian gak dikasih, itu
7: ngerayah.
6: Enggak ya? Bukan.
7: Apa? Pusing. Mungkin berkunang-kunang
6: ya, tensi, kalau bahasa Inggrisnya itu bludrek.
7: Tensi tinggi?
6: Bludrek.
7: Sampai opnam enggak ya?
6: Bukan karena itu. Bukan. Nah, ini bahaya kalau ini. Nah, maka pemirsa dirahmati oleh Allah, tapi ada yang mengatakan kalau lagi butuh dengan istri, ternyata istri menolak, maka itu bisa menjadikan emosinya itu apa? Tidak terkontrol, kacau, kemudian moodnya rusak, kemudian dia menjadi orang yang uring-uringan, segala macam. Nah, itulah kenapa syariat memahami perkara yang semacam itu. Maka oleh syariat, yang diwajibkan untuk seorang istri dilakukan ketika ia berumah tangga adalah melayani kebutuhan ranjang suaminya. Yang kedua, dan ini luas, apa perkara yang kedua yang menjadi kewajiban seorang istri? Taat kepada suami, wabil khusus tidak keluar dari rumah suami tanpa seizinnya. Dua perkara ini yang diwajibkan dalam syariat. Yeah. Ini kaitannya dengan rumah tangga loh ya. Yeah. Nanti loh berarti nggak diwajibkan berjilbab ini. Ini bukan kaitan dengan rumah tangga. Oh, berarti nggak diwajibkan puasa. Ngawur Anda. Ini yang saya bilang adalah kewajiban yang berkaitan dalam hubungan suami istri. Yeah. Ada berapa? Dua. Ini yang kemudian banyak para ulama membahas dua perkara ini. Nomor satu, melayani pada kebutuhan ranjangnya. Dan yang kedua, mentaatinya, mentaati suami dalam keadaan, dalam tanda kurung, ketika suami melarangnya keluar rumah atau dilarang perempuan keluar rumah dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya. Nah, itu dua perkara itu. Nah, maka selain dua perkara ini, maka bukan dikatakan wajib, tapi juga tidak dikatakan tidak wajib. Nah, bagaimana itu? Dibilang wajib, ya enggak. Tapi kalau dibilang bukan kewajibanmu,
7: ya enggak juga.
6: Ya enggak juga. Apa namanya? Bingung.
7: Apa ya?
6: Apa?
7: Istilahnya yang aduh, gimana membahasakannya saja? Yang
6: apa coba?
7: Difahami oleh keumuman orang bahwa lazimnya rumah tangga itu ya melakukan hal itu.
6: Itu yang saya maksud. Jadi yang dimaksudkan di sini pemirsa adalah dikembalikan kepada yang namanya uruf. Ain ra'fa, uruf. Uruf itu artinya adalah urfun, artinya adalah kelaziman atau keadaan yang ada di suatu daerah. Misalkan suku Jawa. Untuk suku Jawa, apa sih kelaziman-kelaziman yang itu menjadi kewajiban istri? Apa sih kelaziman-kelaziman yang itu menjadi kewajiban suami? Nah, itu maka selain dari yang dua perkara ini, dikembalikan kepada uruf. Uruf artinya apa? Di masyarakat setempat, perkara apa yang dianggap wajib, maka itu bisa dibilang wajib. Maka dengan itu, di dalam ilmu usul fikih dikatakan, ada satu kaidah usul fikih yang mengatakan, al-adah muhakkamah. Adat kebiasaan di suatu daerah tentu yang tidak bertentangan dengan syariat, itu bisa dianggap hukum di dalam Islam. Bisa dianggap apa? Hukum. Jadi adat itu bisa menjadi suatu hukum. Nah, contohnya begini. Apabila di suatu daerah menjadi kelaziman seorang istri wajib diboyong ke rumah suami, walaupun dalam syariat tidak ada kewajiban itu. Nah, ketika Anda menikah dengan perempuan yang memiliki tradisi seperti itu, maka Anda secara uruf, secara kelaziman daerah setempat, Anda sudah siap dengan kewajiban itu. Maka Anda harus boyong istri Anda ke rumah Anda. Nah, maka itu poin yang pertama dulu. Jadi kita tempatkan dulu, apa sih kewajiban istri? Cuma dua. Nomor satu, ranjang. Nomor dua, mentaati suami, wabil khusus tidak keluar dari rumah suami kecuali dengan izinnya. Baik, sekarang kemudian yang berikutnya. Antara hak dan kewajiban istri. Supaya kemudian nanti di rumah tangga itu tidak saling, oh itu kewajiban kamu, oh ini hak saya. Biar tidak muncul seperti itu. Nah, karena sekarang rata-rata permasalahan rumah tangga itu muncul ketika salah satu pihak itu tidak merelakan ketika haknya tidak terpenuhi. Dia begitu nuntut luar biasa. Oh, enggak bisa, ini hak saya. Saya harus dapat ini, saya harus dapat itu, dapat ini, dapat itu. Akhirnya ketika salah satu pihak tadi tidak, bahasa Jawanya itu kurang luweh gitu loh. Tidak ya, kurang lebih, artinya ya apa ya? Kurang lebih itu bahasanya memahamilah, saling memahamilah ya. Maka akan muncul permasalahan rumah tangga. Nah, sekarang poin yang kedua tentang hak dan kewajiban seorang istri di rumahnya. Poin yang pertama sudah, apa sih kewajiban mutlak seorang istri? Hanya dua. Ini yang kemudian banyak dibicarakan oleh para ulama. Sekarang poin yang kedua, mengenai hak dan kewajiban. Begini, bagusnya rumah tangga, saya kena durian gak ya? Langsung
7: kurang.
6: Iya, kurang. Mata berkunang-kunang kepingin durian lagi. Jadi ngelihat kamera, karena duriannya pas di bawah kamera. Jadi ngelihat kamera itu kayak seret.
7: Boleh dibawakan ke meja?
6: Jangan-jangan.
7: Oh enggak ya?
6: Merusak tatanan nih. Nah, poin yang kedua mengenai hak dan kewajiban di rumah tangga. Wabil khusus untuk istri, secara umum untuk suami dan istri. Kaidahnya satu. Untuk perempuan. Untuk perempuan di dalam rumah tangganya, untuk istri di dalam rumah tangganya, kaidahnya satu, dan suami wajib memahami kaidah ini. Allah firmankan di dalam Al-Quran, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan seorang perempuan itu memiliki hak sebesar kewajiban yang dia
7: tunaikan.
6: Iya, tunaikan. Walahunna, dan untuknya, mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Semisal dengan kewajibannya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Nah, maka ketika istri itu menganggap kewajibannya begitu berat, maka dengan kewajiban yang berat ini sesuai kaidah tadi, hak dia juga besar.
7: Besar.
6: Nah, ketika seorang istri itu mengurangi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia lakukan, maka jangan salahkan suami ketika hak Anda pun tidak dipenuhi dengan sempurna. Nah, maka kaidah ini walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan haknya dia sebesar kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Nah, berarti seorang suami kudu ngerti. Harus faham. Ketika Anda memberikan beban-beban kepada istri di rumah tangga yang ternyata beban itu tidak diwajibkan secara syariat. Tapi kemudian menjadi sesuatu yang Anda minta istri Anda melakukannya dengan kerelaan hati. Contoh, ini nanti kita bahas juga ini, tapi apa ya, kontroversi nampaknya. Memasak. Banyak di kalangan para ulama yang mengatakan memasak ini kewajiban istri. Banyak. Tapi ada juga di kalangan ulama yang mengatakan memasak bukan kewajiban istri. Kenapa begitu? Karena kewajiban memberi makan ada di tangan siapa?
7: Suami.
6: Suami. Dan yang disebutkan dalam ilmu fikih itu it'am, memberi makan. Bukan memberi beras, memberi...
7: Bukan memberi uang ya?
6: Bukan memberi uang, tapi memberi makan. Nah, itu secara fikihnya begitu. Nah, maka sebagian ulama, sebagian kecil di antara ulama mengatakan tidak wajib masa itu. Tidak wajib. Nah, sehingga ketika masa itu tidak wajib, tapi kemudian Anda berikan tugas itu kepada istri, yang awalnya tidak diwajibkan oleh syariat, maka tentu haknya dia ditambah. Apa ditambahnya? Ya jangan dibebani dengan tugas-tugas yang dengan lain. Tugas-tugas yang lain, karena dia sudah mengambil satu pekerjaan yang itu awalnya bukan tugasnya dia. Jangan ditambahi sudah masak, ditambahi ngepel. Sudah ngepel ditambahi nyuci, sudah nyuci ditambahi. Nah, tapi ingat di sini bukan kemudian kami ngajari perempuan untuk nuntut suami, bukan, tapi di sini memahamkan suami. Karena selama ini yang disikat kan perempuan terus ya. Istri solihah, istri solihah, istri solihah. Jadilah istri yang taat kepada suami, jadilah istri yang sabar supaya bidadari surga cemburu kepadamu. Nah, tapi kemudian justru nahkodanya yaitu suami ini juga harus digembleng terus.
7: Kalau enggak gitu sembrono dengan
6: suami ini kalau enggak digituin kadang-kadang juga dia merasa apa? Sembrono tadi akhirnya dianggap saya suami. Kamu enggak nurut sama saya neraka kamu. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan kalaulah saya perintahkan seorang manusia sujud kepada manusia, saya perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya kan. Wah, itu hadis dibawa terus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah,
7: dengan pemahaman yang sembrono.
6: Bukan cuma sembrono, dengan pemahaman yang ngawur sudah. Ngawur. Nah, maka dengan itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami hak dan kewajiban di sini, satu kaidahnya yang kita ulang dari awal tadi, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ketika Anda memberikan kewajiban-kewajiban kepadanya dengan berat, kewajiban yang besar, maka seimbangkan dengan Anda berikan haknya dia dengan besar pula. Misalkan tiap hari capek di rumah enggak pernah kita ajak keluar, maka harus ada waktu keluar yang langsung menyenangkan bersama dia. Paham enggak? Jadi kewajiban yang awalnya bukan kewajiban istri, tapi kemudian oleh suami diserahkan kepada istri dan istri melakukan itu. Merawat anak, bersih-bersih rumah, masak, dan yang lainnya. Pokok pekerjaan rumah tangga, sudah. Dan dalam waktu sepekan dia tidak keluar rumah sama sekali. Maka ketika suami memahami itu dianggap sebagai kewajibannya istri, maka Anda harus ngerti, dia dengan semua pengorbanannya memiliki hak yang besar. Harus ada satu hari full untuk istri keluar. Harus ada, kalau bahasa orang diet itu apa? Cheating day apa?
7: Cheating day.
6: Apa cheating day itu?
7: Cheating day hari bebas setelah di pressure dengan batasan-batasan ya. Batasan-batasan makan, kemudian di satu hari dia bebas mau makan apapun.
6: Kita lanjutkan. Nah, maka seperti Al-Akh Abu Shanun tadi sampaikan, semakin kita banyak bercanda, semakin susah yang motong-motong video nanti. Seperti yang Al-Akh Abu Shanun sampaikan, artinya ketika orang di-pressing dengan diet ketat, tentu untuk kemaslahatannya kan, untuk kesehatannya, untuk fisiknya, untuk supaya tenaganya juga lebih kuat, segala macam, maka untuk kembali setelah sebelumnya tegang banget, untuk kembali mengendorkan yang tegang tadi, perlu satu hari untuk kemudian dia cheating day, yaitu makan dengan bebas, tapi satu hari. Setelah berapa hari?
7: 6 hari.
6: Nah, berarti satu pekan sehari kan?
7: Satu pekan 7 hari Ustaz.
6: Ya betul, satu pekan 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, kemudian Jumat, Sabtu, Ahad. Tapi maksudnya cheating day-nya itu loh.
7: Ya sehari.
6: Nah, cheating day-nya
7: setelah
6: kan
7: 6 hari. Kalau satu pekan 7 hari.
6: Ya baguslah, daripada darah saya naik pemirsa ya. Baik. Nah, maka apa yang dimaksudkan di sini itu untuk kembali mengendorkan sesuatu yang sebelumnya tegang. Nah, bagus kalau istri enggak menuntut itu. Dan lebih bagus lagi istri enggak nuntut, suami pengertian.
7: Nah, top top.
6: Sehingga ketika suami pengertian, dalam keadaan istri tidak menuntut, maka istri akan menganggap apa yang dilakukan suami itu keutamaan. Sehingga dia akan semakin dengan ketulusannya mengabdi untuk rumah tangga suaminya. Nah, tapi yang jadi masalah, ketika istri nuntut, suami nggak pengertian. Ini akan muncul masalah besar di rumah tangga itu. Nah,
7: malah terang-terangan menolak ya. Kamu istri yang suka menuntut.
6: Iya, kamu ini istri yang gak tahu diri. Kamu dulu siapa? Kamu dulu perempuan sebelum saya nikahi.
7: Sekarang tetap.
6: Setelah saya nikahi kamu jadi ibu sekarang. Macam-macam, tambah ngawur lama-lama. Nah, sudah. Maka dengan itu pemirsa, poin kedua yaitu mengenai memahami hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Bagaimana caranya supaya rumah tangga itu menjadi baik di dalam hak dan kewajibannya? Maka seorang suami harus faham benar bahwa istri itu memiliki keterbatasan, baik secara fisik, baik secara keilmuan, baik secara emosional, baik secara finansial, macam-macam. Sehingga ketika ia menjalankan sesuatu yang di luar batas kewajibannya, maka Anda harus faham. Ucapan terima kasih sampai disebutkan di dalam Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian saling melupakan keutamaan antar kalian, antara suami dan istri. Suami sudah rela menjagakan anak istri. Istri sudah rela memasakkan untuk suami. Istri sudah rela kemudian mencucikan baju suami. Istri sudah rela membersihkan rumahnya suami. Nah, karena itu muncul dari kerelaan hati, seorang suami harus memberikan haknya dia. Karena seakan-akan kalaupun itu kewajiban, kewajiban sudah dilakukan, berarti sisa dia nunggu apa? Nunggu haknya untuk dipenuhi oleh siapa? Oleh suami. Dan agama Islam betul-betul memberikan perhatian keras pada perkara kezoliman. Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Jangan sampai kalian melakukan kezoliman. Takutlah kalian, khawatirlah kalian terhadap kezoliman. Karena kezoliman itu adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, waja'altuhu bainakum muharrama, fala tazalamu. Wahai hambaku, kata Allah, aku jadikan kezoliman itu haram untuk diriku. Tidak ada ceritanya Allah Ta'ala zolim kepada siapapun. Maka kemudian Allah Ta'ala firmankan dalam hadis kursi ini, maka dengan itu, aku jadikan kezoliman ini pun haram terjadi di antara kalian. Maka apa? Fala tazalamu, janganlah kalian saling menzolimi. Apa bentuk kezoliman itu? Ketika istri menjalankan sesuatu di luar kewajibannya, ternyata suami tidak memberikan haknya. Padahal kaidahnya tadi, sebesar kewajiban yang dia lakukan, sebesar itulah hak yang akan dia dapatkan. Nah, maka pada posisi yang kedua ini, suami harus apa? Pengertian.
2: Demikian tadi, butiran ilmu bersama Ustaz Rifki Ja'far Thalib, hafizahullahu ta'ala, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله.
1: 107,7 RDS Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat An-Naml.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat An-Naml.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan nikmat sehat baru dapat kita rasakan setelah kita menderita sakit. Sebenarnya, apa penyebab mengapa kita sering sakit?
2: Hampir semua penyakit ya, itu sebetulnya diawali dari pola makan kita. Jadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kolesterol dan sebagainya, itu hampir semuanya disebabkan karena masalah pola makan ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang antara kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, karena tidak seimbangnya ini sehingga banyak pengendapan-pengendapan atau hal-hal yang tidak penting yang terdapat dalam tubuh kita.
1: Ikuti dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Maula Dawila setiap Ahad jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta.
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-26 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Setiap manusia wajib bersedekah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syams تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
5: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
7: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
6: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719
8: nolnya 3 kali 6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
9: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
10: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
8: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
11: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Hello.

0: Rasulku.
1: Di dalamnya ada janji Allah dan ancamannya.
2: Kaum Nabi Nuh yang suka memperolok agama,
1: Allah binasakan dengan angin taufan.
2: Kaum Adi yang bersikap sombong,
1: dilaknat di dunia dan dijauhkan dari syurga.
2: Kaum Samud yang berpaling dari ayat-ayat Allah,
1: azablah yang mereka dapat.
2: Kaum Nabi Nuh yang durhaka kepada Allah,
1: dilenyapkan tanpa tersisa.
2: Fir'aun sombong kepada Zat yang Maha Gagah Maha Kuasa.
1: Allah azab dia sebagai pelajaran bagi seluruh jin dan manusia. Di dalamnya terdapat kisah-kisah umat terdahulu.
3: Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak.
1: Surat yang mengandung banyak pelajaran, memperingatkan kita dari kerugian dan kebinasaan. Surat yang penuh dengan hikmah dan tanda-tanda kekuasaannya.

0: Surah Hud.
1: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
2: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
1: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.

0: ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang beriman.

0: ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Fahmi Salim LC.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebagai manusia, sebagai muslim, kita menyadari bahwa dalam hidup ini, sepanjang kita hidup, kita akan terus diuji dengan ujian yang berupa nikmat maupun ujian yang berupa musibah. Namun terkadang ketika kita diberi musibah, terutama yang berkepanjangan, katakanlah penyakit yang lama menahun gitu, Ustaz, itu membuat kita tidak sabar, marah, dan ujung-ujungnya yang paling jelek adalah berburuk sangka kepada Allah. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana, adakah kiat-kiat kita untuk bisa sabar dalam menghadapi musibah? Itu saya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Hendra atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Silakan Ustaz Fahmi Salim dijawab.
4: Baik, terima kasih. Kalau kita diuji oleh Allah, tadi kata Ustaz Asmar, tadi yang diuji itu pasti orang beriman. Sehingga orang beriman itu ketika dia mendapatkan ujian, kata Nabi SAW, dia pasti menyikapinya dalam semua hal itu menjadi ladang pahala. Kalau dia mendapatkan kebaikan, nikmat, dia bersyukur kepada Allah, itu pahala buat dia. Kalau dia mendapatkan musibah berupa ujian, penyakit, dia kemudian dia bersabar, maka itu juga menjadi ladang pahala buat dia. Maka bagaimana supaya kita sabar? Ya memang menasehati orang sabar ini gampang. Ya, yang paling susah itu prakteknya. Dan belum tentu yang nasehatin supaya sabar, dia juga bisa sabar. Ya, itu berat itu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar, ya, ketika mendapatkan ujian, derita, kesedihan, ya, itu dia akan disempurnakan pahalanya oleh Allah tanpa Allah berikan perhitungan. Jadi gak ada hitungan-hitungan. Nah yang kedua, jadi kita pertama yang itu harus tahu apa keutamaan sabar itu. Yang kedua, saya kasih tips baca doa. Ya, hadis ini dari Nabi SAW, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang itu ditimpa gelisah, rasa sedih karena ada penyakit, lama begini-begini, kemudian dia membaca doa, apa doanya begini, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka Allahumma bikullis min huwalak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahada min khalqik, au istathartu bihi fi ilmil ghaibi indak, an taj'ala al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apal? Doanya panjang Pak Ustaz. Iya. Tapi apa kata Nabi SAW? Orang kalau dia terima ujian, musibah yang berat, gelisah, sedih, dia baca doa ini, maka apa kata Rasulullah? Tidaklah orang membaca doa itu, kecuali Allah akan hapuskan rasa takutnya, gelisahnya, sedihnya, dan Allah gantikan dengan jalan keluar yang lebih baik. Amin ya Rabbal. Nah, gimana Pak Ustadz supaya bisa dapat doa ini? Ah, tinggal nanti cari saja. Ya, ini nanti ada rekamannya di YouTube. Ya, di channel YouTube-nya apa? Damai Indonesiaku. Nah, ntar dicek lagi, buka lagi rekamannya. Ya, catat, dengerin, pause. Jalan lagi, play, pause lagi. Bukan menopause. Ya, itu insya Allah bisa kita berdoa dengan doa seperti diajarkan oleh Nabi SAW. Terima kasih.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Fahmi Salim LC.
5: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Qasas.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Qasas.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Di antara yang ingin kita capai dalam salat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat adalah doa. As-salah adalah doa atau seruan, seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya.
1: Hayya 'as-salah.
0: Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan salat, menegakkan salat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqum, saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
2: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Jadi banyak ya, kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat.
3: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Allahu Akbar.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: 不能懂。
1: سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Riza Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Ini bukan sifat orang yang beriman. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
2: Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan nikmat sehat baru dapat kita rasakan setelah kita menderita sakit. Sebenarnya, apa penyebab mengapa kita sering sakit?
3: Hampir semua penyakit ya, itu sebetulnya diawali dari pola makan kita. Jadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kolesterol dan sebagainya, itu hampir semuanya disebabkan karena masalah pola makan ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang antara apa, kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, karena tidak seimbangnya ini sehingga banyak pengendapan-pengendapan atau hal-hal yang tidak penting yang terdapat dalam tubuh kita.
2: Ikuti dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Maula Dawila setiap Ahad jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
4: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد الله لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستفي رزقه وإن أبت أمنها واتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل وضعوا ما حرم. إخوة وأخوتي في الله، para jamaah sidang salat maghrib Masjid An-Nur yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas melimpahan nikmat yang tidak terhingga yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqamah bertaqarrub kepada Allah, yang semoga keistiqamahan ini menjadi asbab Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita dan merupakan bimbingan Allah sampai nanti kita khusnul khatimah. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, anattakilu ala kitabina wa nadu'al amal, apakah cukup bagi kami ya Rasulullah berpangku tangan dengan seluruh catatan takdir yang telah Allah tetapkan bagi kita selaku hambanya, wa nadu'al amal, dan kita tidak usah beramal, kita tidak usah berikhtiar, kita tinggalkan amal saleh. Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang sifatnya umum sebagai pelajaran bagi kita, ya'malu, tugas kita hanya berikhtiar, tugas kita hanya beramal, faqullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka Allah akan memudahkan kalian hamba-hambanya sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kalian. Amma inkana min ahli sa'adah, ketika Allah tetapkan atau Allah takdirkan kalian sebagai calon penghuni surga, ista'malahu bi'amali ahli sa'adah atau fayussaruhu li'amali ahli sa'adah, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Sebaliknya, wa amma in kana min ahli syaqa, adapun orang yang Allah takdirkan sebagai calon penghuni surga, sebagai calon penghuni neraka, fayassarallahu li'amali ahli saqawa, maka dimudahkan oleh Allah baginya untuk terus-menerus melakukan amalan-amalan ahli neraka. Semoga kemudahan ini merupakan bimbingan Allah. Ya, semoga Allah takdirkan kita menjadi hamba yang khusnul khatimah. Tiba alhamdulillahi rabbil alamin, pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kajian kitab Rijalun Hawlan Nabi, para sahabat yang mulia di sekitar Rasulullah SAW. Kita sampai kepada pembahasan yang ke-37. Kita akan bahas sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.
Beliau utusan yang paling dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas sedikit nama dan nasabnya. Nama beliau Abu Ubaidah adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri Al-Quraisy radhiyallahu anhu. Beliau ini orang Mekah. Beliau lebih dikenal dengan nama panggilannya Abu Ubaidah. Jadi nama aslinya Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Lebih dikenal dengan Abu Ubaidah dan langsung dinisbatkan dibinkan ke kakeknya, sementara ibunya adalah Umaymah binti Ghanam. Abu Ubaidah lahir 40 tahun sebelum Hijriyah, tepatnya pada tahun 584 Masehi. Ia adalah laki-laki yang berperawakan kurus, berwajah cekung, jenggotnya tipis, postur tubuhnya tinggi dan bungkuk, dan patah gigi serinya. Meskipun berasal dari Quraisy, suku yang terhormat di Mekah, namun sedikit sekali kisah yang menceritakan beliau di kehidupan sebelum Islam. Jadi banyak seri sejarah beliau itu dikenal setelah memeluk agama Islam. Jadi beliau itu lahir 40 tahun sebelum Hijrah. Berarti jarak dengan Nabi Muhammad itu berapa tahun? 13 tahun. Jadi umurnya itu kurang lebih muda dari Nabi 13 tahun. Beliau masuk Islam itu bagian dari As-Sabiqun al-Awwalun. Kalau dilihat dari urutannya, beliau itu urutan yang ke-12. Tapi kalau dari kalangan sahabat, itu beliau apa? Hanya jarak kurang lebih sehari dari masuknya Abu Bakar As-Siddiq, berdekatan dengan Utsman bin Affan. Berarti ini generasi As-Sabiqun al-Awwalun. Abu Ubaidah bin Jarrah seorang sahabat yang pertama masuk Islam. Keislamannya hanya beda satu hari setelah Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini generasi-generasi awal banget beliau. Abu Bakar As-Siddiq, dan dari dakwah Abu Bakar lah beliau memasuk Islam. Jadi beliau itu masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq, hampir bersamaan sama Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan itu juga bestie dari Abu Bakar, sama-sama saudagar yang sebelum Islam hadir, beliau itu sudah sangat dekat. Kemudian Abdurrahman bin Utsman bin Makhzum dan Arqam bin Arqam menerima Rasulullah, mereka menyampaikan pada Nabi telah menerima kebenaran Islam, dan mereka inilah pondasi kokoh dan pertama dakwah Islam tersebar di kota Mekah. Makanya Allah memuji orang yang generasi As-Sabiqun al-Awwalun itu. Was-Sabiqun al-Awwalun. Dan ini puncaknya nanti. Dzalikal fawzul azim, kemenangan yang besar. Wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu yang telah memeluk agama Islam. Di sini disebutkan ada dua yang Allah sebutkan itu. Yang pertama minal muhajirin, yaitu kalangan orang-orang yang hijrah menuju ke kota Madinah, muhajirin. Wal ansar, dan orang Madinah yang telah terlebih dahulu masuk ke dalam Islam sebelum rombongan muhajirin datang. Jadi tidak semua orang Madinah itu ansar. Yang ansar itu yang masuk kategori as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang yang masuk Islam atas ajakan sahabat Nabi. Siapa masih ingat utusan pertama ke kota Madinah setelah peristiwa Bai'atul Aqabah pertama? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini yang diutus, ada 11 orang, ada yang mengatakan 10, satu perempuan di Bai'atul Aqabah yang pertama. Kemudian beliau berbai'at siap menyampaikan atau siap mendakwahkan Islam ini di kota Madinah. Tapi kami tidak punya ilmu, tolong utus satu sahabat yang kau percaya ya Rasul untuk menyampaikan dakwah Islam ini di kota Madinah. Nabi menunjuk sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair.
Ini subhanallah, perawakannya, body-bodinya mirip Nabi. Maka ketika beliau wafat di perang Uhud itu kemudian dituduh Muhammad telah wafat, maka orang kafir Quraisy mengendurkan serangannya karena dianggap Nabi Muhammad sudah wafat. Padahal yang wafat siapa? Mus'ab bin Umair. Kalau kita ngecek itu di Uhud itu, di dalam apa pagar itu, syuhada Uhud itu kan ada 70. Tapi yang masih tersisa ada batunya atau ada nisannya itu kan hanya ada 2. Di dalam itu yang ada nisannya hanya ada 2. Dia mengatakan itu pertama siapa? Pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib sama Mus'ab bin Umair. Ini yang ada batu nisannya. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار kemudian yang ketiga والذين اتبعوهم بإحسان dan orang-orang yang tidak masuk السابقون الأولون baik muhajir ataupun ansar tapi mengikuti Islam setelahnya. Maka apa yang terjadi? Radiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka muhajirin ansar juga ridho kepada Allah. Makanya doa yang dianjurkan itu kan bukan surga dulu, tapi minta apa? Ridho. Makanya di sini ridho dulu, baru nanti apa? Jannah. Makanya yang kita baca, Allahumma inni as'aluka ridhoka. Baru setelah itu apa? Jannah. Jadi kita ini ibadah, orientasi awalnya kita ibadah apa? Ya mencari ibtigha mardhatillah, tujuannya hanya mencari ridho, ridho Allah. Kenapa? Kalau sudah ridho, minta apapun Allah akan berikan. Jadi yang dicari itu apa? Ridho. Cuma kan ada 3 tingkatan itu orang dalam beribadah. Yang pertama, tingkatan paling bawah, orang ibadah tapi hanya ngarap apa? Dunia. Ada orang yang ibadah tapi orientasinya hanya ingin mendapatkan dunia. Istiqomah, baca Yasin tiap malam. Biar apa? Sukih. Berarti kan dia membaca, memilih surah itu, kalau belum sukih Yasin, gak mempan, ditambah dengan apa? Al-Waqi'ah. Itu surat-surat kaya ini. Iya. Jadi kan ada orang yang orientasi paling bawah, dia ibadah untuk akhirat, dia ibadah akhirat, tapi dia punya orientasi di balik itu apa? Dunia. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, dia beribadah karena takut nerakanya. Dia ibadah karena takut siksa. Dia ibadah itu karena takut masuk ke dalam nerakanya Allah. Sedangkan yang ketiga, ini biasanya yang dibaca kadang imam itu ngajar apa? Ilaika maksudi. Terus apa? Waridhaka matlubi. Semua ini aku lakukan ilaika apa? Tujuannya hanya maksudi. Maksudku ini hanya untukmu ya Allah. Waridhaka matlubi, dan ridhomu yang aku harapkan dari ibadah ini. Dari 3 tingkatan sudah tingkatan yang keberapa? InsyaAllah sudah tingkatan yang ketiga. Berarti kalau mencari ridho Allah dalam beribadah, maka dia sudah menjadikan ibadah ini bukan kewajiban, tapi apa? Kebutuhan. Tapi kalau kita masih menganggap ini kewajiban, ya masih nomor 2. Kenapa? Kenapa sholat? Takut neraka. Mungkin kalau enggak sholat apa? Ancamannya jelas kan? Ketika neraka Saqar ditanya penduduknya, masalakakum fi Saqar. Ketika penduduk neraka Saqar ditanya, kenapa kok iso masuk nang gini? Kenapa kok iso masuk ke dalam neraka Saqar? Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin. Saya dulu ini kenapa kok masuk dalam neraka Saqar? Karena dulu saya golongan orang-orang yang gak kelem salat. Walam yakunut imul miskin. Kemudian aku masuk dalam neraka Saqar karena tidak punya pedulian dengan orang miskin. Ini yang levelnya masih apa? Nomor 2. Artinya dia ibadah itu karena kewajiban. Kenapa kok ditunaikan kewajibannya? Karena dia takut kalau nanti masuk neraka. Tapi kalau yang ketiga, mau ada ancaman, mau gak ada ancaman, itu sudah menunaikan sebagai bentuk apa? Ilaika maksudi waridhaka matlubi. Tujuan saya ibadah hanya kepadamu dan mencari ridhomu. Makanya di sini radhiyallahu anhum, kalau Allah sudah ridho kepada mereka, waradu'an. Dan asbab ridhonya Allah itu,
itu kadang jatuh atau turun bukan kepada perkara-perkara yang besar. Bisa jadi Allah ridho pada hamba itu dengan perkara-perkara yang sederhana. Sampai Nabi mengatakan, Inna Allah la yarudha alal abdi idha akala hadukum al aqlata fahamidallahu alaiha. Allah itu ridho kepada seorang hamba jika hamba ini makan satu makanan, selesai makan fahamidallahu alaiha, selesai makan dia mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, sederhana. Makanya kan disunnahkan habis makan disuruh baca apa? Doa. Apa doanya yang kaitannya dengan ughfirallahu ma taqaddama min dambi? Doa habis makan alhamdulillahilladzi ad'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Lihat penutup hadisnya, ghufiralahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa yang telah berlalu. Cuma kita enggak hafal ini karena di SD diajarin alhamdulillahilladzi ad'amana wasaqana. Kalau ini enggak ada kaitannya, enggak ada gandengannya dengan penutup apa? Ghufirullah. Yang ada perkaitannya dengan penutup yang tadi. Makanya dirubah. Alhamdulillahilladzi ad'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Karena makan itu kalau benar makannya mencari ridho Allah dari makan, Allah turunkan ridho. Lanjutan hadisnya, wa ayyashrubash syurbata, Allah juga ridho pada seorang hamba apabila dia minum dengan satu minuman, fahamidallahu alaiha, selesai minum dia mengucapkan alhamdulillah, artinya dia sadar, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada dalam kehidupan kita, yakini faminallah, itu dari Allah untuk menghilangkan kesombongan yang ada pada diri kita, sebagaimana dicontohkan sama siapa? Yang Allah murka karena kesombongannya, melupakan peran Allah dalam kekayaannya. Oh, Qarun. Ketika Qarun ditanya, kok bisa suki kayak gini mas? Qarun, kok bisa kaya? Dari mana kamu dapatkan ini? Apa jawabannya Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku iso suki kayak gini nih karena ini loh. Karena aku punya ilmu. Maruka Allah itu. Allah marah. Kenapa? Karena semua yang ada dalam kehidupan kita, semuanya fama bikum min ni'matin faminallah. Makanya sebagai tanda syukur kita kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya, habis aktivitas apapun nikmatnya, ucapkan apa? Alhamdulillah. Enggak usah nunggu ini apa namanya? Apa itu orang? Ini habis makan kemudian apa? Enggak usah nunggu sendawa baru dan alhamdulillah. Karena enggak ada kaitannya sendawa dengan alhamdulillah. Kaitannya itu apa? Makan selesai alhamdulillah. Kalau sudah sama-sama ridho, apa janji Allah? Ini puncaknya. Wa 'andalahum jannatin tajri tatal andal. Kalau sudah Allah ridho, mereka juga ridho pada Allah, sudah sama-sama ridho, maka Allah janjikan kepada mereka jannat. Bukan satu, bukan jannatin, tapi jannat. Di sini menunjukkan bisa jadi sama-sama dapat ridho, tapi beda kualitas surganya. Makanya kan Nabi mengatakan, inna fil jannati mi'ata daraja, sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan. Kalau dulu kita memahami masih 7, karena DSD itu masih 7. Padahal setelah kita korek hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, itu ada 100 tingkatan. Untuk siapa? A'adallah lil mujahidina fi sabili kullu darajatain kama bayinas sama'i wal ar. Itu subhanallah, dahsyat. Baik, puncaknya ini. Kemudian apa? Kalau sudah masuk ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya, puncaknya dzalikal fawzul 'adzim. Itu adalah kemenangan yang nyata ataupun kemenangan yang agung yang besar. Maka kalau ada orang habis puasa Ramadan, di Indonesia dikenal dengan hari kemenangan. Karena hari raya dikaitkan dengan hari apa? Kemenangan. Apa kaitannya kemenangan dengan hari raya?
Selama ini kita menafsirkan menang karena melawan hawa nafsu selama satu bulan. Padahal bukan itu maksud dari sebuah kemenangan yang dijanjikan bagi orang yang berpuasa Ramadan. Apa itu? Maksud yang pertama disebut dengan menang di dunia, ketika kita habis puasa Ramadan, dosa-dosa kita diampuni. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa kaitannya diampuni dosa dengan kemenangan? Di dalam surah Al-Fath itu ayat 1 sama ayat yang kedua, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad fatham mubina, kemenangan yang nyata. Apa maksud dari sebuah kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi? Ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir. Menang itu bagi orang yang berpuasa ketika dosa-dosa telah berlalu diampuni dan Allah lindungi dari dosa-dosa besar di masa yang akan datang. Itu yang disebut kemenangan bagi orang yang berpuasa di dunia, dan kemenangan di akhirat bagi orang yang berpuasa ketika nanti masuk ke dalam surga, karena itu merupakan kemenangan yang nyata ataupun yang besar. Maka ini sahabat ini, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bagian dari orang yang dipuji oleh Allah dengan as-sabiqunal awwalun. Yang kedua, beliau juga termasuk di antara 10 sahabat yang namanya disebut berurutan untuk menjadi penghuni surga, yang artinya masuk surga tanpa hisab. Maka mulia beliau. Sudah dipujikan as-sabiqunal awwalun. Yang kedua, beliau bagian dari orang yang namanya disebut sebagai calon penghuni surga. Kita lihat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu dari 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Beliau juga termasuk dari orang yang as-sabiqunal awwalun lewat perantara Abu Bakar. Makanya kemudian apa? Beliau itu termasuk orang yang dipuji oleh Nabi. Pujian pertama karena beliau as-sabiqunal awwalun. Yang kedua, bagian dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang ketiga, beliau juga masuk di antara rombongan sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah. Lengkap kesempurnaan beliau itu. As-sabiqunal awwalun iya. Kemudian apa? Dijamin masuk surga di antara 10 sahabat iya. Beliau juga masuk di antara orang yang hijrah dari Mekah menuju ke Habasyah. Dan beliau juga rombongan yang hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah. Nanti kita akan bahas bagaimana keistimewaan orang yang hijrah itu. Ini bagian dari hadis keutamaan beliau. Salah satunya ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kata Rasulullah, asyratun fil jannah, ada 10 sahabat Nabi yang langsung namanya disebut berurutan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di dalam surga. Wa Umaru fil jannah, Umar juga sama, sahabat yang dijamin masuk surga. Wa Uthman, Uthman. Wa Ali, Ali bin Abi Talib. Wa Zubair bin Awam. Wa Talha. Wa Abdurrahman, Abdurrahman bin Auf. Wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ini Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Wa Sa'ad bin Abi Waqas, dan Sa'ad bin Abi Waqas. Ada berapa ini? Ini masih 9. Ya. Lalu terus siapa yang 1? Maka kemudian dalam hadis keterangan yang lain juga sama, riwayat Imam At-Tirmidzi, apa? Yang 1 itu ditambahkan kalau tidak salah namanya apa? Sa'ad. Zaid bin Sa'ad atau Sa'ad bin Zaid. Itu yang kalau tidak salah menjadi suami dari adiknya Umar bin Khattab. Yang adiknya Umar itu, yang beliau termasuk orang yang dipukul sama Umar ketika sedang belajar Al-Quran, yang sedang belajar kepada Khabbab bin Al-Arat. Itu kan Umar tujuannya berangkat untuk membunuh Nabi. Di tengah perjalanan ketemu dengan sosok sahabat yang mengatakan, Umar, mau kemana engkau hunus pedangmu? Apa katanya?
aku akan membunuh Muhammad karena dia yang telah menjadikan kota Mekah ini menjadi kacau. Kata sahabat apa? Ngapain jauh-jauh kau membunuh Muhammad sedangkan adikmu sendiri itu sudah menjadi pengikut agama Muhammad. Akhirnya belok arah ke rumahnya adiknya, ternyata sedang belajar Quran, di dalamnya ada suaminya plus juga

juga sama. Hadis yang kedua, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair bin Awam fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Ini Sa'id. Ini Abu Ubaidah juga di dalam surga. Berarti beliau itu termasuk sahabat Nabi yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau masuk kategori apa? Sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Kan ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Di antara 70 ribu itu, dia membawa setiap 1000, dia masih membawa 70 ribu yang lainnya. Kurang lebih ada 4.900.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Makanya di Ali Imran atau di Al-Baqarah itu ada dua wajah itu kan. Pertama, wajah yang putih berseri. Yang kedua, wajah yang hitam pekat itu. Wa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum, maka adapun orang-orang yang wa ammal ladzina biyaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajahnya putih, fa fi rahmatillah, maka merekalah orang yang barisan kanan masuk surga karena rahmat Allah. Jadi yang masuk surga itu yang wajahnya putih dua. Siapa itu? Pertama 70 ribu atau 4.900.000 plus ketambahan sahabat atau ketambahan manusia yang masuk surga karena rahmat Allah. Itu yang wajahnya kanan. Ada apa? Wa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam pekat, siapa mereka? Orang-orang yang apa? Akafartum ba'da imanikum, yaitu orang yang murtad dari keimanan. Ini yang calon neraka. Ada yang di tengah-tengah ini. Siapa yang di tengah ini? Kanan gak masuk, kiri gak masuk. Ini yang jalannya di tengah nanti di padang mahsyar. Kalau kanan jelas surga, kiri jelas neraka. Yang jalan di tengah ini sing rawan. Siapa ini? Ya kita, umat-umat Nabi Muhammad juga. Artinya semua manusia yang apa? Yang tidak masuk surga, yang masuk surga tapi bukan karena rahmat, tapi karena apa? Syafaat. Ini yang rawan. Ibaratnya kalau sederhananya, yang jalan di tengah itu apa? Dosa sama pahala itu apa? Imbang. Maksiatnya ya jalan aktif, ibadahnya juga aktif. Maka ini nanti, makanya Rasulullah mengatakan apa? Syafa'ati lil kaba'ara min ummati, syafa'atku itu untuk umatku yang berdosa besar. Jadi yang jalannya di tengah, yang sini kanan, ini sudah enggak usah syafa'at. Kenapa? Karena sudah masuk surga tanpa hisab plus masuk surga dengan apa? Rahmat. Yang rawan yang tengah ini. Makanya kemudian apa? Nabi diberikan oleh Allah jaminan untuk bisa memberikan syafaat. Ini sahabat yang dijamin masuk surga. Yang kedua, yang ketiga keutamaan beliau apa? Bagian dari sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah plus juga ikut hijrah menuju ke kota Madinah. Kita lihat sedikit kisah bagaimana Amr bin Al-As itu mengisahkan kisah beliau. Ini sudah kita bahas kisahnya Amr bin As. Beliau itu punya 3 fase kehidupan. Fase ketika masih dalam keadaan kafir, bagaimana kebencian beliau kepada Rasulullah dan para sahabat di kota Mekah, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Di perang Badar ingin membunuh Rasulullah, di perang Uhud juga ingin membunuh Rasulullah. Itu fase kehidupan pertama. Fase kehidupan yang kedua itu puncak kebahagiaan, kata beliau, ketika aku berangkat menuju ke kota Madinah. Ini kisahnya. Falamma ja'alallahu islama fi qalbi, kata Amr bin Al-As, Amr bin As itu datang kepada Nabi. Tatkala Islam sudah mulai merasuki di dalam hatiku, kata Amr, ataitu Nabi SAW, aku mendatangi Rasulullah SAW, fakultu. Kemudian di depan Nabi, beliau langsung berkata, ubsud yaminak, Muhammad, ulurkan tangan kananmu. Fala ubayyika, maka aku akan berbaiat kepadamu hari ini.

Artinya aku akan masuk ke dalam dalam Islam, tapi tolong engkau yang membaiatku. Maka kemudian Rasulullah akhirnya menjulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba apa? Faqadabtu yadi, kata Amr bin As, aku tarik tanganku. Jadi enggak jadi langsung pegangan tangannya. Nabi ketika begini ditarik tangannya Amr. Ditanya oleh Rasulullah, "Malaka ya Amr? Ada apa denganmu ya Amr? Tadi engkau minta menjulurkan tanganku, aku julurkan tanganku untuk berbaiat, justru sekarang engkau menarik tanganmu, ada apa?" Maka kata beliau, "Qultu aratu an ashtarita." Saya butuh satu syarat ya Rasul sebelum engkau membaiatku. Ditanya, "Tashtaritu bimada?" Engkau butuh syarat apa? Maka kata beliau apa? "Ayaghfirali." Kalau nanti aku sudah berbaiat ya Rasul, aku masuk dalam Islam, tolong semua dosa-dosaku yang pernah aku lakukan di masa aku kafir, tolong ampuni semua dosa-dosa itu. Maka Rasulullah memberikan tiga gambaran ini. Ini keutamaan tiga amalan. Yang pertama, "Ama 'alimta annal Islam yahdimu man kana qablah?" Kata Nabi, "Amruh, sampaikanlah." Kalau di keterangan itu, selain Amru juga Abu Sofyan dan kawan-kawan yang masih kafir. Amru, sampaikan kepada teman-temanmu yang masih kafir, "Annal Islam yahdi man kana qabla." Sesungguhnya Islam itu melebur semua dosa yang pernah dilakukan di masa kafir. Maka yang enak itu ketika apa? Syahadat langsung mati. Tetapi kan jangan murtad, jangan keluar. Artinya apa? Sengenak itu kan mungkin orang dia tidak mengenal Islam, kafir. Tapi tiba-tiba sebelum mati dia apa? Bersyahadat. Masuk surga itu, Pak. Ya, kenapa kok masuk surga? Karena enggak punya dosa. Semua dosa masalah itu dihapus. Makanya sampai dikatakan oleh Allah itu, kalau enggak salah di surah Al-Anfal ayat yang ke-33 itu, "Qul lilladzina kafaru." Qul, katakanlah Muhammad, "Lilladzina kafaru," kepada mereka orang-orang yang masih kafir, Abu Sofyan dan kawan-kawan itu, "iya henti dari kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf," maka semua dosa-dosa yang telah berlalu diampuni. Itu keutamaan masuk Islam. Yang kedua, wa anna al-hijrata tahdi man kana qablani. Sadarilah wa amru, orang yang hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah, maka itu bagian dari orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu diampuni dosa. Makanya penting untuk kita hijrah. Tapi masalahnya sekarang kan gimana? Kita enggak kebagian dari hadis ini. Kenapa? Karena ketika Nabi sudah kembali ke kota Mekah di tahun yang ke-8 Hijriah, Nabi itu kembali ke Mekah yang dikenal dengan apa? Fathul Mekah. Rasulullah kemudian menyampaikan apa kata Nabi? La hijrata ba'dal fatih. Setelah Fathul Mekah ini sudah tidak ada lagi tempat untuk hijrah. Artinya ditutup hijrah itu. Kenapa? Karena di sekitar kota atau di tempat-tempat yang selama ini menjadi lumbungnya kekafiran itu sudah Islam. Jadi mereka tidak usah hijrah karena sudah banyak orang Muslim. Berarti sudah tidak ada lagi hijrah. Lalu terus gimana ini? Solusi yang ketiga yang bisa, wa annal hajja yahdimu man kana qabla. Sesungguhnya haji itu juga menghapus di antara dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Makanya haji itu apa? Pahalanya setara dengan tiga ini. Apa pahala setara dengan haji? Hijrah baru haji. Kalau umroh gimana? Selevel ini apa enggak kalau umroh? Enggak. Kalau umroh itu digandeng dengan apa? As-salawatul khamsu, salat lima waktu. Wal jum'atu ilal jum'at, jum'at ke jum'at. Wa ramadhanu ila ramadhan, ramadhan ke ramadhan. Tambahan di hadis yang lain. Wal umratu ilal umrati, kafaratul lima bainahuma. Itu media penghapus dosa di antara jeda dua ibadah ini. Apa? Idza ijtanabatil kabair, kalau mereka mampu menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Jadi kalau umrah itu menghapus dosa kecil. Tapi kalau haji, dosa besar juga ikut dihapus. Makanya setelah haji
baru ada ibadah namanya lontar jumroh jamarat. Sebagai bentuk apa? Setelah dihapus dosanya, setan enggak ridho kalau dosa kita dihapus, maka dia akan mengajak kita untuk berbuat dosa. Simbolnya dengan apa? Lawan ajakan setan itu dengan jamarat, dengan lempar itu. Ini keutamaan orang yang hijrah. Kemudian keutamaan yang keempat, di antara keutamaan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, beliau mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW, digandeng dengan para sahabat yang lain. Ni'mar rajul Abu Bakrin, sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar. Ini menunjukkan, Pak, boleh jenengan memuji orang kalau dalam pujian itu tidak menggoyahkan hati orang dari keikhlasan. Yang kedua, kalau pujian itu tidak keluar dari kenyataannya. Tapi kalau pujian itu keluar dari kenyataannya, maka yang memuji itu harus apa? Dilempar reda. Jadi ini, Rasulullah juga sering memuji. Ni'mar rajul, ni'mar rajul Umar, ni'mar rajul Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nih yang ketiga beliau, ni'mar rajul Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ni'mar rajul Usaid bin Khudair. Ini Usaid bin Khudair itu yang apa? Masuk Islam awal-awal di kota Madinah bersama dengan bestinya, sahabatnya namanya Sa'ad bin Mu'ad. Dan beliau ini kalau baca Quran itu malam hari, malaikat itu turun, saking indahnya bacaan Qur'annya Ustaz bin Khudair. Benar. Pernah beliau satu malam tuh baca apa? Al-Qur'an, dia mengatakan surah Al-Baqarah, baru sampai ayat yang keempat, yang ketiga, beliau berhenti, Pak. Kenapa? Kudanya meronta-ronta. Dicek keluar, beliau takut, dipikir ada apa? Tidak ada apa-apa. Lanjutkan beliau baca Qur'an. Sampai ayat yang kelima, meronta-ronta lagi kudanya ini. Maka kemudian keluar lagi, dicek, tidak ada apa-apa. Lanjutkan sampai yang ketujuh, meronta lagi, makin jadi khawatir karena ada namanya siapa ya, saya lupa, anaknya Ustaz bin Khudair itu sedang tidur, sedangkan itu posisi kandangnya itu dekat dengan tempat tidur anak. Maka beliau hentikan, takut terjadi apa-apa dengan anaknya. Beliau keluar, mendapati ada kumpalan awan yang kemudian naik ke atas itu. Cerita kepada Nabi pagi harinya, Rasulullah mengatakan, wahai Usaid bin Khudair, kalau engkau lanjutkan bacaan Quranmu sampai subuh, maka para sahabat itu akan melihat para malaikat. Itu adalah malaikat yang datang untuk mendengarkan bacaan Al-Quranmu, karena indahnya bacaan Qurannya. Kita siapa yang datang kalau baca Quran? Belum tahu, Pak. Ini nikmatnya. Kemudian nikmar rajulu Thabit bin Qais, ni'mar rajul Mu'ad bin Jabal, ni'mar rajul Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh. Ini banyak orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah. Kemudian beliau juga apa? Dipercaya oleh Nabi ketika ada peristiwa. Ini sedikit ya. Ada peristiwa sekelompok orang Nasrani dari Bani Najjar. Dari Bani, ada yang mengatakan Najjar, ada yang mengatakan Najran. Jadi sekelompok orang Nasrani itu, Bani Najran itu, datang menemui Rasulullah dan bertanya tentang siapa sih Tuhan kami, siapa sih Musa ini, Isa. Jadi orang Nasrani kan menuhankan bagian dari Trinitas itu kan, salah satunya siapa? Nabi Isa. Bani Najjar ini, apa Najran ini, datang tanya, ya Rasulullah, Isa itu siapa sih? Karena mereka meyakini Isa itu bagian dari Tuhan, Tuhan kami. Maka kemudian Allah turunkan itu. Saya lupa surah apa, surah An-Nisa apa surah Ali Imran itu. Apa ayatnya? Inna matala Isa matali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Jadi ketika ditanya, siapa si Isa ini? Kan mereka meyakini Isa itu kan gak punya bapak langsung. Oh, berarti ini kan Ruhullah, bagian dari Trinitas apa? Bagian dari apa? Ketuhanan. Maka diturunkan ayat itu. Sampaikanlah Muhammad, innama tala Isa indallah, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa indallah kama tali Adam, persis kayak Allah menciptakan Nabi Adam. Khalaqahu min turab, sama-sama Allah ciptakan dari tanah. Tsumma qala lahu kun
Fayakun, kemudian Allah berfirman, jadilah, maka ia jadi. Bedanya kalau Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah langsung, yang diambil dari semua unsur tanah, sedangkan kalau Nabi Isa Allah ciptakan dari apa? Saripati tanah. Maka enggak terima, Pak. Karena enggak, kenapa enggak terima? Nah, ini mosok manusia, mosok dianggap manusia. Enggak terima mereka. Maka kemudian mereka mau sumpah mubahalah itu. Nah, jadi sumpah mubahalah juga hampir sama. Ono. Kita kan ada sumpah apa aja? Ada mubahalah, ada. Ada sumpah pocong, ada juga. Kalau ini sumpah mubahalah, tapi kemudian apa? Tolong ya Rasul, utus ya Rasul, orang yang paling kau percaya dan kami paling percaya kepadanya, tolong pilih ya Rasulullah sahabat itu. Maka kau dan ditunggu pagi harinya. Para sahabat itu apa? Mengharap, sepung ngerti aku yang ditunjuk. Kata sahabat, sepung ngerti aku yang ditunjuk, sepung ngerti aku yang ditunjuk. Ternyata pagi harinya Nabi mengutus sahabat ini, namanya Abu Ubaidah bin Jarrah, untuk bertemu dengan Bani Najjar, melanjutkan tadi, apanya? Keinginan untuk sumpah mubahalah. Makanya Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa anna Musa wahdahu la syarika la, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini syarat tuh masuk surga. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa anna Muhammadan rasulullah, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, wa kalimatu alqa ila maryam ruhum minhu. Dan yang keempat, wa annal jannata haq, wa annan nara haq, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Ini syarat untuk masuk surga. Kata Nabi, siapa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, la syarikala, sedikit pun tidak bercampur dengan kesyirikan. Yang ketiga, meyakini Nabi Isa itu hanya sebatas apa? Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu, dan bagian dari kalimatnya, alqahu ila maryam wa ruhum minhu, dan bagian di ruh yang ditupkan kepada Maryam. Gak sampai ke level apa? Anak Tuhan. Dan yang keempat apa? Yakin ada surga, yakin ada neraka, Allah masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya yang mereka lakukan. Oh, itu syaratnya. Baik. Para jaman rahmati Allah, akhirnya apa? Ini diutus. Ja'alun najran ila Nabi sallam faqalu ib'at lana rajulan amina, faqala law atanna ilaikum rajulan aminan haqqa aminin fastashrafa lahun nasu faba'ata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini Bani Najran itu datang menemui Rasulullah sallam seraya berkata, ya Rasulullah, utuslah kepada kami seorang yang jujur dan dipercaya. Rasulullah sallam kemudian bersabda, sungguh aku akan mengutus kepada kalian seorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Para sahabat merasa penasaran dan akhirnya menunggu orang yang dimaksud. Ternyata yang diutus siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini juga pujian Nabi. Inna likulli ummatin aminah, wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Di sini Pak, bagaimana loyalitas beliau kepada Allah dan Rasulnya. Ada dua peristiwa besar. Yang pertama ini, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu ikut perang Badar. Bapaknya itu kafir, kafir totok bapak itu. Kemudian apa? Ternyata di perang Badar itu, beliau itu langsung berhadapan dengan orang kafir Quraisy. Maka beliau itu orang yang mulia karena mengikut bagian dari Ahlul Badar itu. Karena di antara para sahabat yang terbaik yang ikut Ahlul Badar. Kemudian malaikat Jibril ngomong, di antara para malaikat yang terbaik juga yang ikut Ahlul Badar. Makanya di Badar itu kan masih ada Jabal, namanya apa? Jabal Malaika, Gunung Malaikat itu. Kenapa? Dulu para malaikat itu turun berdiri di Jabal itu ketika mau membantu perang, namanya perang Badar. Makanya sampai Allah katakan, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha Roma. Ketika kalian melepaskan anak panah, memang tangan kalian yang melepaskan, walakinallaha Roma, tapi yang mengarahkan anak panah ke dada musuh itu siapa? Allah. Ini perang pertama. Kisahnya ini, Pak. Abu Ubaidah dan apa bertempur dengan gagah berani bagaikan seekor singa. Para pasukan musyrikin mayoritas menjauhi beliau karena takut
Akan tetapi ini, ada satu prajurit kaum musyrikin yang terus-menerus mengincar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang lain itu pada lari, ini tak, ngincar Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini kisahnya. Abu Ubaidah kemudian apa? Berusaha untuk menghindari prajurit tersebut. Hingga akhirnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyerang prajurit tersebut dan membunuhnya. Ketahuilah, orang yang terbunuh itu adalah Abdullah bin Al-Jarrah, yaitu ayah dari Ubaidah bin Al-Jarrah. Anak membunuh ayah itu. Ini kalau di Indonesia ya wakil juga sih. Cuma kalau ini kan apa? Membela, kalau ini kan apa? Karena yang dibela itu apa? Agama. Makanya sampai Allah turunkan ayat ini. Surah Al-Mujadilah yang ke-22 ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'uhum. Wah, itu dahsyat. Engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya ataupun kerabatnya. Artinya orang beriman itu tidak mungkin punya sifat al-wala wal-bara kepada orang kafir. Enggak boleh kita berloyalitas dengan orang kafir walaupun orang kafir itu masih siapa? Bapaknya, saudaranya, terus apa? Anaknya ataupun kerabatnya. Makanya beliau membunuh bapaknya gara-gara apa? Membela Islam. Padahal Allah katakan di surah At-Taubah itu, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kashada wa masakin tardawnaha. Nih, ada 8. Jadi yang manusia itu cinta di dunia itu kepada 8 ini. Kita wajar manusiawi cinta kepada 8 itu sunnah, bagian dari sunnatullah itu. Siapa yang kita cintai? Pertama, aba'ukum, bapak ibu. Yang kedua, wa abna'ukum, anak. Kita pasti cinta. Wa ikhwanukum, saudara. Wa azwajukum, istri. Wa ashiratukum, keluarga. Wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang mereka usahakan, yang takut apa, yang telah mereka kumpulkan. Wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dan apa, muamalah yang kalian takutkan kerugiannya. Artinya mereka pasti cinta dengan pekerjaannya. Takut banget kalau pekerjaan ini apa? Merugikan. Dan yang terakhir apa? Tempat tinggal yang engkau bangun seperti istana yang kuridoi. Ingat puncaknya nih. Ahabba ilakum minallah wa rasuli, tapi lebih kalian cintai 8 ini daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabili, fatarabbasu, maka tunggulah kata Allah, hatta ya'tiallahu bi amri. Ini fatarabbasu itu ancaman. Jadi kita harus lebih mencintai Allah, Rasulnya sama jihad dibanding 8 keluarga ataupun 8 hal yang kita cintai. Termasuk siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membunuh siapa? Bapaknya sendiri. Subhanallah. Kadang kita apa? Lebih cinta apa kita? Masjid apa pekerjaan? InsyaAllah ya. Lebih cinta Allah. Kemana? Masjid. Walaupun kadang apa? Tijaratun tahsyawna. Ngerti adzan lo kadang enggak ditutup lo. Berarti kan masih apa? 50-50. Kadang cinta Allah dominan, kadang cinta harta juga dominan. Masih ingat kisahnya Khanzalah? InsyaAllah dan waktu kita lanjut. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Dakwah Islam, saya Alvin Sohih dari Pesantren Giria Tilawah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang mencintai ilmu dan mencintai amal soleh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: 107,7 RDI Semarang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa aqimis salata li dzikri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil qail wa ju'ilat qurrata aini fis salah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Setelah memuji kepada Allah, bersolat kepada Rasulullah, maka kajian kita memberi keutamaan-keutamaan amal sebagai wujud kesyukuran menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Khasa'isu Ummatil Muhammadiyah. Kekhususan-kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan kali ini kita mengkaji sebuah tema penting, tema utama, bahkan yang paling utama. Saya sendiri menggambarkan ketika membicarakan tema tentang keutamaan-keutamaan sholat ini adalah mirip sales sebuah perusahaan dengan produk terbaik, termurah, tercanggih, terhebat. Maka yang menceritakan dan menjajakan produk ini itu kepercayaan dirinya meningkat. Bahagia. Atau mirip seorang koki yang lagi memasak makanan paling spesial sejagat raya ini. Maka dia menceritakan resep masakannya ini dengan penuh antusias, penuh semangat. Akan halnya seorang muslim seperti kita-kita ini, kalau lagi membicarakan tentang keutamaan sholat itu semestinya seperti itu. Ini kalau bahasa lainnya itu adalah keutamaan bertemu orang kaya raya. Keutamaan bertemu orang kaya raya yang dermawan. Gitu itu. Antusias. Lah Allah Ta'ala tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Pertemuan dengan makhluk ini keuntungannya cuma duniawi saja yang sementara. Tapi pertemuan dengan Allah ini, ini kemuliaannya itu dunia akhirat. Sehingga setelah Allah memilih kekasihnya Nabi Musa alaihissalam dengan firman-Nya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku Allah tiada tuhan yang berhak disembah kecuali aku, sembahlah aku, maka Allah berfirman wa aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ingat Allah ini kemuliaan. Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu saking senengnya sholat, semangatnya beliau itu sholat, beliau sampai bersabda, waju'ilat qurrata aini fis sholah, dijadikan kesejukan hatiku, kebahagiaan hatiku, itu di dalam sholat. Ya, kalau orang itu hobinya itu adalah futsal, maka dia mengatakan, dijadikan kesejukan hatiku itu adalah kebahagiaan hatiku ketika futsal. Itu kalau orang sekarang. Kalau Nabi Muhammad adalah sholat itu. Kita telah mengkaji bahwa sholat itu penghapus kesalahan. Maka sekarang kita masuki poin kedua, yaitu anna sholata tarfa'ud darajat. Sholat itu meninggikan derajat. Sholat itu meninggikan derajat. Diriwayatkan dari sahabat Ma'dan bin Abi Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan, laqitu Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ketemu sama Thauban, budak yang pernah dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu akhbaroni bi amalin a'maluhu yudkhiluni Allah bil jannah. Tolonglah saya ini diceritani amalan yang bisa membuat saya masuk surga, atau akhbirni bi ahabil a'mali ilallah, sampaikan kepadaku amal yang paling dicintai oleh Allah. Beliau diam. Saya tanya lagi kedua, beliau diam. Tanya lagi yang ketiga, beliau diam. Baru beliau jawab, sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Thauban, budak yang dibebaskan Rasulullah itu bilang, aku biar yang ngono kok. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda begini, alaika bikathratis sujud. Senantiasa engkau memperbanyak sujud, salat fardu maupun salat sunnah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Maka tidaklah engkau bersujud karena Allah, semata-mata tulus ikhlas karena Allah, sekali sujud saja. Illa rafa'akallahu biha darajah. Kecuali dengannya Allah akan meninggikan untukmu satu derajat. Wa hatta biha anka khati'ah. Dan menghapus darimu satu dosa. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, peserta kajian Yayasan Permata Jingga, sekaligus juga sobat setia Radio Dakwah Islam 107.7 FM. Mari kita cari pembanding. Orang kadangkala mau naik jabatan satu tingkat saja, golongan PNS-nya itu naik satu digit saja, itu repotnya luar biasa. Legalisir ijazah, harus ketemu si fulan, tanda tangan si fulan, repot. Yang tentara, yang polisi mau naik satu tingkat saja, menunggu waktu yang lama. Tapi naik derajat di sisi Allah Ta'ala itu sujud itu. Itu sudah naik derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Ya Allah, alangkah mulianya keadaan orang sholat. Dan alangkah mulianya keadaan seseorang itu bersujud. Yang berikutnya. Anna sholata khairu maudu'in syara'ahullahu Ta'ala. Sholat itu merupakan sebaik-baiknya perintah yang Allah syariatkan. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, as-salatu khairu maudu'in. Salat itu sebaik-baiknya yang diperintahkan. Faman istata'a al-yastakfir. Siapa yang sanggup untuk memperbanyak, fal-yastakfir. Maka hendaknya dia memperbanyak. Duh. Ini sebaik-baiknya perintah. Tidak ada satu nabi pun kecuali mereka diperintahkan salat. Rasul-rasul, manusia-manusia terbaik bersama umatnya itu dikasih syariat sholat semuanya. Nah ini kasih hadiah begini, ini mirip kita ini dikasih fasilitas boleh telpon Menteri Keuangan sehari 5 kali. Ya apa Pak? Atau boleh telpon kepada orang kaya dermawan sehari 5 kali. Jauh apa ya oleh? Loh ya apa ya? Ini gila kemuliaan, fasilitas. Maka ini cara pandang kita terhadap sholat itu harus berubah kalau seperti ini. Ini sebaik-baiknya yang Allah perintahkan sholat ini. Dikatakan di sini, as anna sholata shifa'un lil arwah wal ashbah. Bahwa sholat itu merupakan shifa, penyembuh. Penyembuh. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi sholati syifaan." Di dalam sholat itu ada penyembuh. Kalau Profesor Mutawalli Asy'rawi itu bilang begini. Sholat itu pertemuan antara sang pencipta dengan makhluknya. Yang membuat dengan yang dibuat. Si pembuat ini begitu baik, yang dibuat ini kadangkala itu perlu diseterek, perlu diperbaiki, entah zahir entah batinnya. Lah, di dalam sholat pertemuan dengan Allah yang maha dermawan, yang maha baik, yang mengetahui yang nampak maupun yang tidak nampak pada hambanya, ciptaannya kita-kita ini, maka itu ada kesembuhan, ada penyembuh zahir maupun batin. Nah, kita ini semestinya senang kita ini kalau ada keluhan-keluhan zahir maupun batin ketemu sama sang pencipta. Kita lagi diperbaiki sama Allah. Diperbaiki sama Allah melalui mekanisme sholat. Wa min dzalika anna sholata fiya ittakhadhu ahdin indallahi ta'ala bidkhulil jannah. Loh. Orang yang sholat itu mengambil komitmen perjanjian untuk mendapatkan tiket surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis terkenal ini dari sahabat Abdullah bin dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Khamsu shalawatin, ada lima salat. Katabahunallahu alal ibad. Allah menetapkan mewajibkan lima salat ini kepada para hamba, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman jaa bihinna, siapa yang datang di akhirat nanti membawa salatnya ini, walam yudhayyi minhunna syai'an. Dia tidak menyia-nyiakan salatnya. Istighfafan bihaqqihinna, tidak meremehkan kewajiban salat ini. Kana lahu indallahi ahdun, Allah memiliki janji kepada orang yang salat, yang menjaga betul salatnya ini, ayudkhilul jannah, Allah pasti akan memasukkan dia ke surga. Wa man la ta'ti bihinna, siapa yang tidak datang dengan salat itu di hari akhirat, falaisa lahu indallahi ahdun, Allah tidak menjanjikan apa-apa. Insya'a adzabahu, kalau Allah mau Allah akan menyiksanya. Wa insya'a adkhalahul jannah, kalau Allah merahmatinya maka Allah akan memasukkan dia ke surga. Nah, manusia itu begitu mencari di dalam kehidupan dunia itu garansi keamanan, kenyamanan, kemapanan. Daftar pekerjaan tertentu, enak gini ono pensiune lho. Ini kan cari-cari garansi keamanan, kenyamanan itu. Enak gini, nanti lek tuwek oleh pesangon gede. Itu kan mencari garansi. Lah kalau seseorang itu hanya

0: Kita disuruh mencurahkan 5-10 menit saja, 5 kali sehari, terus digaranti kesejahteraan selama-lamanya. Ya Allah, alangkah mulianya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, wa min dzalika anna sholata fiha mubahatun rabbil izzati malaikatahu bil musalli. Salat itu merupakan kebanggaan Allah kepada para malaikat terhadap orang-orang yang salat. Jadi orang-orang yang salat itu namanya dibangga-banggakan oleh Allah taala di hadapan para malaikat. Wah, ini luar biasa ini. Dan dibaliknya itu menyimpan anugerah-anugerah yang luar biasa. Itu ada ampunan Allah, itu ada karunia Allah, itu ada rahmat Allah, itu ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan begitu. Yang berikutnya, anna sholata fiha silatul abdi birabbih. Sesungguhnya sholat itu merupakan ketersambungan, silah, hubungan yang kuat antara seorang hamba dengan penciptanya. Ya, kalau bahasa saya itu, kita dikasih fasilitas nilpun pertemuan dengan Allah sehari 5 kali. Cobalah, kita ini dikasih kesempatan ketemu Pak Bos 5 kali, itu kemuliaan. Ketemu karo kepala kantor apa sehari 5 kali, itu wah, luar biasa. Ketemu orang yang kita kagumi, kalau santri ketemu sama ustadznya sehari 5 kali, itu kemuliaan. Maka di sini dikatakan Anabi Umamah radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam innal abda, seorang hamba itu idza qama fi shalah futihat lahul jinan. Ketika seorang hamba itu berdiri salat, maka dibuka untuk dia itu pintu-pintu surga. Wa kusyifatul hujubu bainahu wa baina rabbih. Dihilangkan singkap, tersingkap untuk hamba itu tirai penutup antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, enak. Directly kita ini komunikasi sama Allah. Curhat-curhat kepada Allah. Sekarang zaman akhir ini curhat aja bayar. Curhat itu bayar. Nah, kita ini dikasih fasilitas curhat kepada Allah itu. Sak tuwak tuwak sak karpis. Fastaqbalatuhul khurla'in malam yam takhitu au yatanakha. Jadi Allah akan senantiasa menghadapi dia. Dan Allah akan menyediakan untuk dia nanti karunia-karunia di surganya itu berupa bidadari permata jeli selama dia tidak meludah ke arah depan. Tidak berdahak ke arah depan. Jadi ini pentingnya kalau sholat itu menjaga tata kerama. Menjaga tata kerama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sekalian, masih begitu banyak tentang keutamaan-keutamaan sholat. Insya Allah kita cukupkan dulu segini. Ini sebagian dari motivasi supaya kita menyadari kemuliaan diri kita manakala kita sholat menghadap kepada Allah Ta'ala. Ini merupakan momen yang sangat mulia bagi seorang hamba. Mudah-mudahan menjadi pembicaraan yang bermanfaat untuk kita, anak cucu kita. Aku luqau lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Dakwah Islam, saya Alvin Sahih dari Pesantren Giriya Tilawah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita sebagai orang-orang yang mencintai ilmu dan mencintai amal soleh.
2: Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan nikmat sehat baru dapat kita rasakan setelah kita menderita sakit. Sebenarnya, apa penyebab mengapa kita sering sakit?
3: Hampir semua penyakit ya, itu sebetulnya diawali dari pola makan kita. Jadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kolesterol dan sebagainya, itu hampir semuanya disebabkan karena masalah pola makan ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang antara kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, karena tidak seimbangnya ini sehingga banyak

0: Ya, pengendapan-pengendapan atau hal-hal yang tidak penting yang terdapat dalam tubuh kita.
1: Ikuti dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Maulada Wila setiap Ahad jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Da'wah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Ankabut.
5: من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Ankabut.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Riza Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
2: mereka.
1: Ini
2: bukan sifat orang yang beriman.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insyaallah menuju ridha dan syurganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
2: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
1: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-27 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, kebajikan dan dosa.
4: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-birru husnul khuluq والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
5: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه دري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: Kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda: Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab: Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
7: نور من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
0: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10. Sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Abdullah Alehandrami dari Yayasan Masjid An-Nur Jagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran saklawase sampai suharko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar setia, menjelang pukul 8 malam, sesaat lagi akan kita simak bersama dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Mauladawila. Tetap setia di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM, media inspirasi menunjukkan dan mencerdaskan. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih sahabat RDI, Anda masih bersama kami di 107,7 RDI FM. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali sahabat RDI di program Login Kesehatan bersama Dr. Muhammad Mauladawila. Dan kita akan langsung menyapa beliau yang sudah berada di studio. Assalamualaikum dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya dokter?
3: Alhamdulillah dalam keadaan sehat.
2: Ya baik, sahabat Radio Dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya yakni tentang stroke. Di pembahasan yang lalu sudah kita simak ya pembahasan terkait apa saja yang menyebabkan atau kayak hidup apa yang bisa mengakibatkan penyakit ini muncul. Dan di kesempatan malam hari ini sahabat RDI juga bisa bertanya melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 081334183554. Berikutnya kepada dokter kami persilakan. Silakan dokter.
3: Ya, terima kasih teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan malam ini akan saya bahas masalah penyakit ya yang cukup banyak ya, penyakit yang mengganggu sebetulnya ya, mengganggu kebiasaan dan sebagainya, itu penyakit stroke ya. Jadi ada, jadi penyakit stroke ini merupakan penyakit pembuluh darah ya, jadi sumbatan pembuluh darah pada otak ya. Penyebabnya banyak ya, bisa karena kolesterol dan sebagainya ya. Jadi pada tahun-tahun ini ya, jadi kematian dikarenakan stroke ini lebih banyak ya. Jadi baik masalah kualitas penyakitnya ya. Sedangkan pada laki-laki dibandingkan wanita ya. Jadi wanita ini lebih banyak ya. Jadi stroke isemik ini juga akan meningkat ya dengan bertambahnya usia. Jadi sejajar dengan bertambahnya usia ya. Dan 30% itu lebih banyak pada pria ya, kalau dibandingkan dengan wanita ya. Jadi wanita stroke ini banyak terjadi akibat kehamilan ya, pemakaian pil KB ya, terus juga karena migrain dan sebagainya ya. Penyebab ya, ini bisa karena faktor yang tidak dapat dikendalikan ya, juga bisa faktor yang dapat dikendalikan ya. Kalau yang tidak dapat dikendalikan ini seperti riwayat keluarga, ya. Terus selain itu adanya faktor predisposisi, ya. Jadi misalkan pada gangguan, ya, pada pembuluh darahnya sendiri, ya, tingginya kolesterol dan sebagainya, ya. Terus juga ada karena ras, ya. Jadi ras ini juga bisa menyebabkan dan tidak bisa dikendalikan, ya. Sedangkan faktor yang dikendalikan ini seperti penyakit yang menyertai, ya. Faktor-faktor, ya, yang dikendalikan ini merupakan meliputi gaya hidup, ya, yang tentunya dapat dikurangi, ya, atau malah dihilangkan, ya, sama sekali, ya. Jadi gaya hidup ini merupakan perilaku sehari-hari seseorang, ya, dan lama-lama menjadi kebiasaan, ya. Jadi ada beberapa hal yang berhubungan dengan kebiasaan yang berhubungan dengan penyakit stroke ini, ya. Seperti penyakit hipertensi, ya. Terus penyakit gula, ya, atau diabetes. Terus kolesterol tinggi, ya. Kegemukan, ya. Terus kelainan jantung, ya, kebiasaan merokok, diet, ya, mengonsumsi alkohol, dan aktivitas fisik yang minim, ya. Jadi ini semua ini bisa merupakan faktor dan bisa dikendalikan, ya. Jadi sejak awal ini bisa dikendalikan. Jadi adanya pengaturan, ya, pada faktor yang dapat dikendalikan ini tentunya akan mencegah, ya. Jadi mencegah terjadinya stroke, ya. Terus hipertensi, ya. Jadi hipertensi ini sering, ya, menyebabkan terjadinya gangguan fungsi otak dan struktur otaknya, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, hampir 60-70% ini disebabkan karena hipertensi, ya. Biasanya penyakit hipertensi ini tidak dirasakan, ya. Kebanyakan tidak dirasakan oleh pasien, ya. Jadi dianggap biasa-biasa saja, ya. Misalkan ada tanda-tanda, ya, seperti migrain, ya, seperti vertigo dan sebagainya, ya. Ini biasanya pasien tidak mengarah ke apakah dia punya hipertensi atau tidak, ya, melainkan langsung ambil minum obat, ya. Sedangkan hipertensinya akan terus, ya, akan terus berjalan sehingga bisa menyebabkan penyakit stroke, ya. Jadi biasanya stroke karena hipertensi ini bisa terjadinya stroke karena adanya gangguan, ya. Jadi adanya gangguan di pembuluh darah, ya, sehingga bisa menyebabkan timbulnya stroke, ya. Jadi gangguan kemampuan, ya, terus adanya tingginya kolesterol, ya, sehingga peredaran darah ini tidak dapat lancar, ya, sehingga mudah, ya, untuk terjadinya gumpalan-gumpalan di pembuluh darah, ya. Jadi ada beberapa penelitian, ya, yang menunjukkan bahwa adanya pengendalian terhadap kualitas tekanan darah, ya, ini akan menurunkan risiko stroke, ya. Berulang, biasanya stroke ini berulang, ya. Jadi oleh karena itu penanganan pada stroke pertama ini harus betul-betul, ya, jangan sampai terjadi serangan yang kedua, ya. Biasanya serangan kedua ini lebih buruk daripada serangan pertama, ya. Jadi pengendalian risiko stroke, ya, karena hipertensi ini dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi obat antihipertensi, ya, secara patuh, ya, dan menghindari hal-hal yang memicu, ya, adanya peningkatan tekanan darah, ya. Terus karena tingginya lemak ya. Jadi lemak ini juga bisa ya menyebabkan terjadinya stroke ya. Jadi seperti apa? Kadar kolesterol totalnya ya. Terus kolesterol LDL ya. Terus juga kolesterol HDL ya. Ini perlu di apa? Perlu diawasi dan dikontrol ya. Terutama kolesterol jahatnya ya. Sebab kolesterol jahat inilah yang berperan ya. Terjadinya apa? Terjadinya sumbatan di pembuluh darah di otak ya, sehingga timbul penyakit stroke. Terus selain itu diabetes ya. Jadi diabetes ini ya juga bisa menyebabkan apa? Penyakit stroke ya. Jadi diabetes ini merupakan suatu penyakit jangka panjang ya, yang ditandai dengan kadar gula darah dalam darah jauh ya. Jauh di atas normal ya. Jadi seseorang itu dapat dikatakan menderita diabetes ya jika memiliki kadar gula darah sewaktu ya acak itu lebih dari 200 ya. Atau pemeriksaan gula darah puasa ya lebih dari 140 ya. Jadi penyakit diabetes ini dapat meningkatkan kemungkinan stroke ya 2-4 kali ya. Akibat apa? Akibat kerusakan pada pembuluh darah ya. Terus apa? Bisa juga karena gangguan jantung ya. Jadi gangguan pembuluh darah di jantung ya otomatis ya fungsi jantung ini memompa ya. Kalau jantung ada gangguan otomatis ya peredaran darah yang ke otak juga terganggu ya. Jadi tingginya kadar gula ya. Ini juga akan memperbesar ya daerah yang rusak ya di otak karena adanya asam ya akibat metabolisme glukosa secara apa tanpa ya kekurangan oksigen ya pada jaringan otak ya. Jadi timbulnya ya jadi timbulnya stroke ini ya paling banyak itu biasanya karena apa? Karena hipertensi ya. Selain itu juga bisa karena diabetes ya. Terus kelainan jantung ya. Jadi kita tahu ya bahwa otak ini membutuhkan oksigen ya. 25% dari seluruh tubuh ya. Dan menggunakan 20% ya. Biasanya digunakan dalam curah jantungnya ya. Jadi pompa jantung ya itu sekitar 20% ya. Oleh karena itu jika terjadi gangguan pada sistem jantungnya tentunya akan apa? Akan mengurangi ya. Akan mengurangi sirkulasi ke otak ya. Nah, kelainan jantung yang sering menjadi penyebab stroke berulang ini adalah aterosklerosis ya. Jadi gangguan apa? Gangguan pembuluh darah di jantung ya. Jadi otak ini tidak bisa menyimpan ya seperti otot dan sebagainya ya. Oksigen jadi dia harus terus-menerus dapat suplai ya. Terus merokok ya jadi apa alasan ya paling sering mengapa merokok menjadi faktor resiko ya terkena stroke adalah terjadi perdarahan ya di pembuluh darah otak di sekitar pembuluh darah otak ya karena terbentuknya apa gangguan ya jadi gangguan di cabang-cabang pembuluh darah di otaknya ya.

Biasanya ya misalkan pasien perokok ini ingin ya berhenti rokok ya, maka risiko tersebut itu baru akan hilang jika orang tersebut berhenti merokok ya, selama 5 hingga 10 tahun ya. Jadi bila berhenti ya kira-kira 5 sampai 10 tahun ini baru apa risiko ya. Risiko akibat rokok pada pasien stroke ini akan hilang ya bila pasien ini sudah apa berhenti 5 sampai 10 tahun. Merokok ini juga memicu ya terbentuknya apa plak ya, plak ini seperti apa sumbatan ya pada pembuluh darah ya, menurunkan kadar HDL ya dalam darah ya, dan meningkatnya apa trigliserid ya dalam darah sehingga memicu risiko penyakit jantung, jantung koroner ya. Jadi selain penyakit stroke ya, jadi rokok ini apa juga bisa menyebabkan pembuluh darah jantungnya sendiri ya. Jadi nikotin yang terkandung dalam rokok ini membuat jantung bekerja lebih keras ya, sehingga meningkatkan laju jantung serta tekanan darah ya. Terus CO ya, ini akan terikat dalam darah menggantikan apa oksigen ya. Jadi CO pada rokok ini ya lebih kuat dibandingkan dengan oksigen, sehingga oksigennya kalah ya, maka diganti dengan CO sehingga penurunan jumlah oksigen ya di pembuluh darah ya. Ini akan apa? Jaringan seluruh tubuh itu termasuk di otak itu akan digantikan oleh CO daripada O2-nya ya. Jadi selain merokok juga merupakan faktor sekunder terjadinya apa? Resistensi ya. Glukosa yang distimulir oleh insulin ya sehingga meningkatkan apa? Risiko diabetes ya. Jadi seorang yang merokok ya menurut penelitian ya ini dapat meningkatkan kegawatan ya. Jadi kegawatan pembuluh darah di otak ya. Jadi aktivitas fisik ya khususnya olahraga ini merupakan aktivitas yang sangat penting ya untuk menjaga kesehatan serta apa kebugaran tubuh ya. Jadi jenis olahraga yang dilakukan tergantung dari kondisi ya, kondisi kebutuhan masing-masing orang ya. Jadi manfaat dari olahraga tersebut ini antara lain untuk mengoptimalkan ya oksigen dalam tubuh ya. Terus menurunkan apa asam lemak ya. Terus efisiensi glukosa ya. Jadi olahraga terutama olahraga otot ya. Ini akan menurunkan ya. Jadi menurunkan jadi glukosa ya. Jadi glukosa darah itu akan turun karena kita tahu ya. Jadi otot ini sangat butuh dengan glukosa ya. Jadi sekali lagi ya, ada beberapa hal yang harus apa harus diwaspadai ya penyebab daripada stroke ini ya. Jadi selain gangguan dari jantung sendiri ya, juga hipertensi ya, hipertensi terus kadar lemak dalam darah yang tinggi ya, terus penyakit gula ya, terus kelainan jantungnya sendiri ya, merokok ya, ini semua apa merupakan penyebab ya. Jadi penyebab daripada apa timbulnya penyakit stroke ya. Jadi kalau kita lihat gejalanya ya, jadi orang yang menderita stroke ini pada umumnya mereka tidak merasa maupun menyadari tanda-tanda medis ya.

yang timbul sebelum serangan stroke tersebut datang ya. Jadi penyakit stroke ini memiliki efek yang serius ya dan berkepanjangan sehingga perlu adanya kesadaran ya, kesadaran di masyarakat untuk mengenali gejala awal yang bisa menjadi apa peringatan ya. Jika gejala-gejala ini timbul ya segera konsultasi ya dengan dokter untuk meminimalkan ya efek yang lebih serius ya. Jadi gejala yang sering muncul itu tanda-tanda kehilangan rasa ya atau lemah pada wajah ya, bahu atau kaki yang biasanya terjadi hanya pada separuh tubuh ya. Jadi awal datangnya ya mati rasa ini biasanya hanya seperti kesemutan ya. Terus biasanya selain itu merasa bingung ya. Merasa bingung, kesulitan berbicara ya. Bicara belu ya atau sulit untuk menangkap kata-kata dan sebagainya ya. Terus mengalami gangguan penglihatan kadang-kadang ya secara tiba-tiba. Sulit melihat dengan apa? Sebelah mata maupun kedua mata ya. Jadi biasanya berbagai objek itu menjadi apa? Menjadi kabur ya. Menjadi kabur atau menjadi apa? Terlihat ganda ya. Terus gejala yang lain ya seperti tiba-tiba merasa sulit untuk berjalan ya. Pusing, mendadak atau kehilangan keseimbangan dan koordinasi ya. Jadi pada prinsipnya penanganan itu harus cepat ya. Kalau ingin ya fungsi otak masih bisa berjalan paling tinggi itu harus kurang 3 jam ya. Itu pasien sudah di rumah sakit ya. Kalau sampai terlambat itu biasanya lebih dari 3 jam itu biasanya kerusakannya irreversible. Artinya kerusakannya tidak bisa diperbaiki lagi ya. Terus gejala yang lain seperti apa? Merasa ya mendadak merasa sakit kepala ya. Yang biasanya sangat apa? Sakit ya, sangat sakit dan penyebabnya biasanya tidak jelas ya. Terus nyeri leher. Ya, nyeri leher ini bisa disertai sakit kepala ya. Jadi gejala ini sering dialami penderita tekanan darah tinggi ya. Jadi sakit bagian leher awalnya disertai dengan rasa tidak nyaman ya. Ini harus hati-hati, ini merupakan tanda awal ya. Terus rasa pusing ya. Terus keadaan saat urin keluar biasanya tidak terkontrol ya. Waktu kencing tidak terkontrol dan sebagainya ya. Terus nyeri pada bagian dada ya, gejala ini sering terjadi pada penderita sakit jantung ya. Jadi rasa nyeri di dada seperti tertusuk ya. Tertusuk, tertekan, nyerinya menyebar dan sebagainya ya. Terus kadang-kadang diikuti juga dengan ceguan ya. Ini tanda saat kurangnya konsumsi air minum ya. Terus kesulitan untuk menelan ya. Jadi tergantung pada daerah-daerah mana yang terkena ya. Jadi gejala ini menurut daerah mana ya gangguan pembuluh darahnya yang terkena ya. Terus yang tidak kalah penting adalah ini ya, timbulnya tanda-tanda stroke ringan ya yang tadi kita sebutkan ya. Jadi ini merupakan hal yang apa? Tidak boleh disepelekan ya dan perlu perhatian lebih ya. Jadi gejala yang biasanya hanya bersifat sementara ya, dan tidak menyebabkan kerusakan secara permanen ya. Jadi pada jaringan otak ini membuat banyak orang mengabaikan. Jadi kita tahu ya golden period itu 3 jam. Jadi 3 jam ini harus sudah masuk rumah sakit ya untuk mendapatkan obat penanganan langsung ya sehingga pasien bisa apa? Bisa sehat lagi ya. Jadi stroke ini merupakan suatu keadaan gawat darurat ya dalam bidang
penyakit saraf ya, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan apa, dengan baik dan segera ya. Salah satu yang sering timbul pertanyaan ya, bagaimana ya, cara mudah memastikan seorang menderita stroke ya. Jadi ada metode sebetulnya ya, yang umum yang dilakukan, yaitu metode FAS ya. Jadi merupakan singkatan dari face, arm ya, speech dan time ya. Jadi face itu minta penderita untuk tersenyum ya, dan perhatikan apakah senyumnya normal atau tidak ya. Kalau secara normal ya, kedua sisi wajah itu akan bergerak secara simetris ya. Dan jika abnormal, ini salah satu sisi wajah tidak akan bergerak ya. Ini merupakan tanda ya. Terus coba minta penderita untuk mengangkat kedua lengannya ya, lurus ke depan ya. Dan menahan selama beberapa detik ya, misalkan sampai 10 detik ya. Ini perhatikan apakah gerakan normal atau tidak. Secara normal kedua langkah ini bergerak bersama ya, atau tidak bergerak sama sekali ya. Dan secara abnormal salah satu lengan tidak bergerak biasanya. Terus untuk meminta apa, penderita untuk mengatakan atau mengulang beberapa kalimat ya, dan perhatikan ya, kemampuan berbicara apakah terdengar jelas atau terdengar pelu ya. Jadi kita buat kalimat yang apa, yang mengandung ya, ada huruf R-nya ya. Biasanya ya, pada berita ini tidak bisa mengatakan apa huruf R biasanya ya. Jadi sekali lagi ya, penyakit stroke ini tergantung pada penanganan awalnya ya, kecepatan penanganan ya. Makin cepat dia ditangani makin bagus ya. Tapi kalau keluarga tidak mengerti kalau ini stroke ya, terus pasien sendiri tidak mengerti ya, jadi tidak dibawa ke rumah sakit, biasanya dipijat ya. Jadi dipijat tidak ada manfaat, tidak ada masalahnya ya. Jadi masalahnya bukan di tangan yang tidak bisa bergerak, tapi masalahnya adalah di otak sebagai koordinatornya ya. Nanti di rumah sakit akan dilihat ya, akan difoto, akan diberi cairan ya. Jadi biasanya cairan ini dimasukkan ke pembuluh darah, itu biasanya kalau kurang dari 3 jam atau kurang dari itu biasanya sumbatan itu bisa dibuka lagi ya. Jadi bisa dibuka lagi sehingga pasien masih bisa melakukan kegiatan ya. Jadi tesnya biasanya tes menelan ya, tes jantung, pembuluh darah ya, dan sebagainya ya. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah pencegahan ya. Jadi pengendalian kadar kolesterol dalam darah ya. Jadi pengendalian kadar kolesterol ya, terutama untuk penderita lemak yang tinggi ya, ini adalah dengan diet ya, dan obat penurun kadar lemak ya. Jadi target kadar kolesterol LDL-nya itu harus kurang dari 100 ya. Sedangkan bagi penderita dengan risiko stroke tinggi, ini mencapai target kolesterol LDL-nya harus kurang dari 70 ya. Jadi harus kurang dari 70. Jadi beberapa makanan ya, yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol adalah seperti apa? Seperti beras merah, ya, jagung, gandum, oat, ya, kacang kedelai dan sebagainya. Ya. Terus yang penting lagi di sini perhatikan tekanan darah. Ya. Bila tidak ada faktor risiko lain, ya, tekanan darah harus benar-benar dikendalikan. Ya. Jadi usahakan tidak melebihi 140/90. Ya. Sementara itu untuk menderita diabetes, ya, atau penyakit ginjal kronis ya, target tekanan darah ini lebih turun lagi ya, sekitar 130/80 ya. Jadi kalau terlalu tinggi dikhawatirkan juga akan mengganggu apa fungsi ginjal ya.
Terus jadi bukan hanya kolesterolnya, tekan darah, tapi gula darah ya. Jadi diabetes ini ya merupakan salah satu faktor risiko stroke, sehingga pengendalian gula ya dalam darah perlu dilakukan ya. Jadi usahakan ya pada pemeriksaan ya penderita diabetes ini meliputi seperti kadar ya. Jadi kadar HbA1c itu usahakan kurang dibanding 7% ya. Terus yang penting lagi berhenti merokok ya. Jadi biasanya paling sulit ya untuk berhenti merokok ya. Jadi pasien-pasien ya akibat rokok seperti pasien jantung koroner ya, meskipun dia sudah pakai ring ya, tapi untuk berhenti merokok ini masih sulit ya. Terus olahraga rutin ini penting ya. Jadi olahraga rutin ini dapat mengurangi risiko terkena penyakit stroke ya. Jadi Anda dapat melakukan jenis olahraga ringan ya, seperti jogging, berenang dan sebagainya ya. Terus kurangi konsumsi garam terlalu banyak. Ini berpengaruh pada meningginya tensi ya. Hindari terapi hormon ya. Jadi wanita biasanya mengonsumsi pil KB ya untuk mengendalikan kelahiran ya. Tetapi ini harus segera dihentikan ya. Jadi gantilah kontrasepsi dengan yang non hormonal ya. Jadi pengertian kontrasepsi tertentu ya setelah melakukan apa konsultasi ya. Kurangi stres dan istirahat yang cukup. Jadi stres berkepanjangan ya dan kurang istirahat ini dapat meningkatkan apa tekanan darah ya. Jadi waktu istirahat cukup ya dan teratur ya, idealnya 6-8 jam ya. Dan usahakan pengendalian ya, jadi pengendalian stres ya, dan selalu apa berpikir positif ya, ini juga bisa membantu ya. Terus memperbanyak apa konsumsi makanan sehat ya. Jadi ada beberapa makanan ya, yang dapat menurunkan risiko stroke seperti apa asam folat, vitamin B6, B12 ya. Ini semua mencegah ya atau menjaga jangan sampai terjadi penyakit stroke ya. Terus susu ya, susu yang mengandung apa protein, kalsium ya dan vitamin B12 ini memiliki efek proteksi ya terhadap stroke ya. Ikan tuna, salmon ya yang mengandung omega 3 ya. Ini juga dapat mencegah ya. Terus buah ya, buah dan sayur yang kaya vitamin ya serta antioksidan ini juga penting ya. Terus kebiasaan diet ya, kaya buah ya dan sayur ini dibuat bervariasi ya. Terus mengonsumsi teh hitam ya atau teh hijau yang mengandung antioksidan tinggi ya.

terus setelah apa selain pengobatan di rumah sakit ya, nanti pengobatan di rumah ini harus dilatih ya, jadi dilatih jalan, dilatih gerak dan sebagainya ya, sehingga otot-otot ini tidak menyang apa bertambah kecil ya, jadi otot sangat penting ya, jadi sangat penting ya untuk pasien untuk bergerak dan sebagainya, jadi harus dilatih ya. Terus selain itu pentingnya golden time ya, jadi golden time ini merupakan apa waktu ya, jadi waktu emas ini, waktu yang tepat untuk penanganan serangan stroke yang terjadi secara tiba-tiba ya. Jadi waktu emas sendiri itu 3 jam setelah serangan ya. Dan pada waktu tersebut ya, penderita harus segera mendapatkan penanganan ya. Jadi adanya penanganan yang tepat ya selama waktu emas tentunya akan menyelamatkan ya nyawa pasien ya. Jika waktu emas terlewati ya, jadi kerusakan otak ini akan menyebar lebih luas lagi ya, sehingga penanganannya akan lebih sulit ya. Jadi kerusakan otak ya yang menyebar ini tentunya mampu ya menyebabkan kelumpuhan ya, sehingga pasien biasanya hanya tidur ya, sebab sulit untuk bangun, untuk jalan dan sebagainya ya. Oleh karena itu sekali lagi golden time ini sangat penting ya. Jadi usahakan ya begitu ada tanda-tanda ya harus cepat dibawa ke rumah sakit ya. Jadi untuk keadaan pasien selanjutnya ya, kualitas pasien selanjutnya itu tergantung masalah apa batas ya. Jadi golden periodnya ini penting ya. Jadi sekali lagi untuk sembuh dari stroke ini tentunya tidak semudah ya kita membalikkan apa telapak tangan ya. Jadi perlu proses yang panjang ya. Dan tentunya ini membutuhkan perhatian yang tidak sedikit ya. Jadi proses pemulihan ya. Pemulihan biasanya meliputi pengobatan ya. Jadi pengobatan ya, pemulihan ya. Terus rehabilitasi ya dan kembali ke lingkungan ya, sosial. Jadi untuk pengobatan stroke yang dimaksud adalah biasanya perawatan akut ya, yang biasanya dilakukan di rumah sakit. Ya. Jadi tahap ini merupakan step awal ya dalam membantu pasien stroke ya, mencegah stroke yang lebih parah ya, dan masalah kesehatan lainnya ya. Tujuannya adalah memastikan pasien benar-benar terkena stroke ya, bukan karena masalah kesehatan yang lain. Jadi ini pentingnya dibawa ke rumah sakit ya. Terus menentukan tipe dan lokasi stroke-nya di mana ya. Terus menentukan seberapa seriusnya ya. Terus mencegah dan mengobati komplikasi yang terjadi ya, seperti gangguan saluran kemih, saluran pencernaan ya. Terus mencegah terjadinya stroke yang lebih marah ya. Jadi memang biasanya ya stroke ini berulang ya. Kalau pasien tidak disiplin dan sebagainya biasanya akan timbul stroke berulang. Dan biasanya ini lebih parah dari stroke yang pertama ya. Dan pasien itu dipaksa ya atau didorong ya untuk dapat bergerak ya dan melakukan kegiatan mandiri ya, seperti makan ya, turun dari tempat tidur dan lain-lain ya. Ini otomatis butuh bantuan daripada daripada keluarga ya. Terus begitu pasien pulang ini biasanya keluarga itu akan dapat obat-obat yang harus diminum secara rutin ya.

Terus stroke ini bukan hanya dewasa ya, juga wanita, juga tanda-tanda stroke pada anak ya. Jadi tanda-tanda stroke pada anak itu tergantung pada umur ya. Umur dan tingkat keparahannya ya. Jadi stroke yang terjadi pada bayi ini dapat memberikan gejala kejang ya. Tetapi orang tua biasanya tidak begitu memperhatikan ya. Jadi ada gejala stroke sehingga salah satu bagian tubuh anak sulit untuk digerakkan ya. Jadi adanya stroke yang terkadang ini dapat mempengaruhi apa? Tumbuh kembang daripada anak ya. Jadi untuk anak yang sudah memasuki usia balita ya atau lebih tua ya mungkin mengalami tanda-tanda stroke secara tiba-tiba ya, seperti apa? Melemahnya salah satu bagian tubuh ya. Sulit untuk berbicara ya. Terus mengalami masalah pada salah satu atau kedua indera penglihatan dan sebagainya. Nah, ini keluarga harus peka sekali ya. Terus merasa pusing ya dan hilang apa? Keseimbangan ya. Kesulitan dalam menelan ya, termasuk meneteskan liur dan sebagainya ya.

0: Ya, itu masalah apa? Masalah stroke ya, daripada prinsipnya ya. Jadi yang penting penanganan awal ya. Jadi usahakan pasien ini ya sebelum 3 jam sudah ada di rumah sakit ya. Tapi biasanya kadang-kadang keluarga enggak mengerti ya. Jadi pasien hanya di rumah ya, dilakukan fisioterapi dan sebagainya ya, ini akan mempersulit ya. Jadi mempersulit ya penanganan pasien ya, sehingga pasien bisa hidup mandiri dan sebagainya ya. Baiklah, kalau mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan dengan beberapa kasus ya.
1: Baik, 107,7 RDI FM Media Inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Di kesempatan malam hari ini, sahabat RDI bisa bertanya ya, terkait tema kita yakni tentang penyakit stroke dan juga tentang kesehatan Anda di nomor 081334183554. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di 107,7 RDI FM Media Inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islam ya, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah, dan menjaga meningkatkan ukhuwah kita sebagai sama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
4: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
9: Radio Dakwah. Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
10: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
9: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Afrianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM, media inspirasi menunjukkan dan mencerdaskan. Jazakumullah khairan sahabat RDI, terima kasih Anda masih bersama kami di 107,7 RDI FM Malang. Di kesempatan malam hari ini kita masih di program Login Kesehatan. Sahabat RDI, apabila memiliki pertanyaan bisa mengirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp ya di nomor 081334183554. Dan kita tadi membahas tentang penyakit stroke. Sahabat RDI, sembari menunggu pertanyaan, bisa dilanjutkan dokter materinya.
0: Ya, terima kasih. Selanjutnya, ini ya, ada cara mudah ya. Jadi cara mudah untuk mengecek ya apakah pembuluh darah ya tersumbat atau tidak ya. Jadi caranya ya pasien ya posisi tubuh pasien diusahakan berdiri tegak ya. Ini awal ya. Jadi awal mulai ada gejala ya. Ini sebelum stroke ya. Jadi posisi tubuh berdiri tegak ya. Terus pasien kita suruh rentangkan kedua tangannya ke depan ya. Dan tangan ini dikepalkan ya. Jadi dikepalkan paling tidak sampai 30 detik ya. Lalu dibuka ya. Apakah warna berubah atau tidak ya. Setelah dibuka kita lihat ya. 10 detik apakah warna itu berubah atau tidak ya. Jika berubah warna merah, ini artinya pembuluh darah tidak ada sumbatan. Tapi jika tidak berubah ya, tadi tetap pucat, ini merupakan apa, jadi ada sumbatan ya. Jadi ada sumbatan di pembuluh darah. Atau bisa juga ya pasien ya kita masing-masing ya menggenggam ya, menggenggam jari kita ya, jadi suruh genggam sampai kuat ya, lalu kita tarik ya. Biasanya ini salah satu, ini ada yang lemah ya, ini merupakan juga cara ya untuk mengetahui ya pasien ini stroke apa tidak ya. Setelah kita tahu, maka pasien harus cepatnya dibawa ke rumah sakit ya. Jadi jangan sampai nunggu lama, 1 hari 2 hari ya. Kita tahu ya kerusakan di otak itu irreversible ya, tidak bisa kembali ya. Jadi pengobatan yang dilakukan itu untuk mencegah jangan sampai ada stroke berulang ya. Jadi biasanya kalau ada stroke berulang ini biasanya lebih parah dari pertama ya. Jadi penting ya awal ya. Jadi penanganan sedini mungkin itu menentukan kualitas pasiennya nanti, ya.

0: Terus makanan ya, jadi makanan-makanan yang dapat membantu ya, jadi pasien ya dengan penyembuhan ya, jadi mengusahakan ya proses penyembuhan ya dari stroke ya. Alangkah baiknya kalau ada beberapa makanan ini ya, seperti ikan salmon ya, ikan sarden, ini kaya omega 3 ya, dan melancarkan apa, pembuluh darah ya. Terus sayuran bayam, brokoli ya, ini banyak mengandung asam folat, vitamin K ya. Terus buah ya, seperti apa, golongan berry ya, strawberry, blueberry, ini banyak mengandung apa, asam oksidan ya. Terus kacang-kacangan ya, apakah itu kacang almond ya, kacang tanah ya, ini merupakan sumber lemak sehat ya, yang bisa menurunkan kolesterol jahatnya ya. Terus buah ya, seperti apa, tomat ya, jadi tomat ini mengandung likopin ya, antioksidan ya, ini mungkin bisa apa, bisa membantu ya. Terus khususnya untuk apa, pasien diabetes ya, ini ada tiga kebiasaan ya, jadi tiga kebiasaan malam yang dapat menurunkan gula darah ya, lebih stabil ya, jadi perlu di ini bisa dilakukan sebelum tidur ya, jadi setelah kita makan sebelum tidur jalan ringan ya, jadi kita jalan ya setelah makan ya, ini bantu tubuh untuk apa, memakai gula ya sebagai energi. Jadi energi akan dibakar ya. Dan juga bisa membuat badan lebih apa, rileks ya sebelum tidur ya. Jadi usahakan ya setelah makan ya 10 menit atau beberapa jam setelah makan kita jalan ya. Jadi jalan 10 menit atau 15 menit ya. Ini membantu ya tubuh untuk membakar ya, membakar makanan untuk energi ya. Terus hindari ya nyamil ya, ngemil ya, atau minuman manis ya, larut malam ya. Jadi kalau terlalu banyak gula malam hari, ini bikin apa, tubuh tetap ya dengan tanda petik bekerja ya saat waktu istirahat. Ini biasanya pasien ya, jadi tidurnya biasanya tidak berkualitas ya. Jadi begitu bangun masih terasa apa, masih terasa lemas, rasa sakit ya. Jadi usahakan ya paling tidak 1 jam 2 jam kita sudah apa, sudah menghindari ya makanan-makanan. Dan kalau lapar, ini pilih camilan-camilan yang lebih ringan ya, seperti buah potong ya atau kacang, ini bisa ya. Terus usahakan tidur cukup ya, jadi usahakan tidur cukup dan kurangi begadang ya. Usahakan 1 jam sebelum tidur kita sudah tidak megang HP ya. Jadi ini ya trik-trik agar apa, kadar gula darah ya, jadi kadar gula darah kita lebih stabil ya, maka perlu ya dilakukan cara-cara ini ya. Terus biasanya ya pasien kadang-kadang ya sudah minum obat ya, tapi ternyata hasilnya masih apa, masih tinggi ya. Jadi itu merupakan kesalahan ya, jadi kesalahan pada waktu minum obat ya. Jadi banyak penderita diabetes itu merasa rutin ya minum obat ya, tetapi gula darah tetap tidak stabil. Ini sebetulnya ada beberapa masalah ya. Jadi biasanya masalahnya ini sering bukan pada obatnya, ya, melainkan cara apa mengonsumsinya, ya, yang masih keliru, ya. Jadi minum obat ini tidak sesuai dengan jadwal, ya. Jadi kita harus tahu bahwa obat diabetes itu bekerja berdasarkan waktu, ya. Jadi telat, tidak teratur, ini bisa menyebabkan apa? Gula darah naik turun, ya. Ini yang bahaya, ya. Jadi kadang-kadang gula darah tinggi, kadang-kadang turun, seringnya naik turun, ini karena apa? Karena kita tidak disiplin minum obat sesuai dengan apa? Jadwalnya, ya. Terus ada juga yang berhenti minum obat, ya, saat merasa sehat minum obat, ya. Dan yang lebih parah lagi, ya, mendapat obat tapi tidak diminum, ya. Jadi tidak minum, merasa enak, ya, obat tidak diminum, ya. Perlu digarisbawahi, ya, pada penderita diabetes, ya. Jadi gula darah normal ini bukan berarti diabetes sembuh, ya. Jadi menghentikan obat tanpa arahan dokter ini sangat berisiko, ya. Jadi memang ada, ya, ada pemberian obat, ya. Biasanya pemberian obat ini melalui apa? Melalui hasil lab, ya. Jadi berapa bulan dilihat hasilnya bagus terus, ya. Jadi karena apa? Bagusnya ini karena apa? Pola makannya bagus, ya. Jadi makanan yang tidak perlu dimakan dihindari ini terus, ya. Dan dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun ini pasien bisa lepas obat, ya. Jadi lepas obat, ya, dengan catatan, ya, pola makannya harus tetap, ya. Jangan coba-coba kita lepas obat, ya, terus makanannya kita mulai amburadul lagi, ya. Ini akan meningkatkan apa? Kadar gula lagi, dan kita akan apa? Akan dimulai lagi dari nol, ya. Jadi sekali lagi minum obat, ya, khususnya penyakit diabetes ini, ya, ini perlu memperhatikan waktu makan, ya. Jadi beberapa obat ada yang diminum, ya, sebelum makan, ada juga setelah makan, ya. Jadi salah waktu ini bisa menyebabkan apa? Gula darah terlalu tinggi dan kadang-kadang terlalu rendah, ya. Ini sangat berisiko, ya. Terus ada juga pasien, ya, yang menggandakan obat, ya. Karena gula darahnya tinggi, maka akan menggandakan obat, ya. Jadi obat yang harusnya diminum satu, diminum dua, ya. Ini menambah dosis, ya, menambah dosis sendiri. Ini biasa menyebabkan apa? Hipoglikemi, ya. Jadi gula darah yang turun, ya, yang turun drastis. Ini lebih bahaya daripada gula darah yang tinggi, ya. Jadi hati-hati, ya. Jadi biasanya kita minum obat tapi tidak gula darah tidak turun. Ini biasanya karena kesalahan minum, ya. Jadi perlu apa? Konsultasi lagi, ya. Kadang-kadang juga ada pasien, ya, karena sudah minum obat, ya, maka tetap makan makanan manis, ya, karena merasa mudah, ya, merasa sudah minum obat, ya. Jadi obat, ya, jadi obat ini hanya membantu, ya. Jadi fungsinya obat ini hanya membantu mengontrol apa kadar gula darahnya, ya. Bukan menggantikan pola hidup yang sehat, ya. Jadi yang pertama itu pola hidup yang sehat, ya. Jadi ada pasien diabetes, ya, dengan pola makan yang sehat, ya, yang teratur, mana yang boleh dimakan, itu biasanya sudah apa? Sudah terkontrol gula darahnya, ya. Jadi sekali lagi, ya, kita harus tahu khususnya penderita diabetes, ya. Jadi obat diabetes ini bekerja paling optimal, ya, jika dikombinasikan dengan apa? Pola makan yang seimbang, ya. terus aktivitas fisik, ya, jalan pagi, ya, terus tidurnya harus cukup, ya, terus apa, kontrol, ya, jadi kontrol kesehatan berkala, ya, pada waktu habis obat, kontrol itu penting, ya. Sekalian menyampaikan keluhan apa, ya. Terus untuk pasien diabetes itu hati-hati, ya, minum air putih, ya. Jadi ternyata air putih ini bisa bahaya, ya, bagi penderita diabetes kalau cara minumnya seperti apa, kebiasaan minum, ya, jadi minum air tapi air es, ini hati-hati, ya. Jadi air es ini bisa membuat apa, kerja pankreas ini makin berat, ya, dan mengganggu metabolisme gulanya, ya. Akibatnya gula darah bisa naik, ya, pelan-pelan. Ya. Jadi gunakan air biasa, ya, atau air hangat terserah, ya. Tapi jangan gunakan air apa, air dingin, ya. Terus minum jika haus, ya. Ini bagi penderita diabetes harus rajin, ya. Harus rajin minum, ya, sebelum haus, ya. Jadi sedikit-sedikit tapi sering, ya. Jadi sedikit-sedikit tapi sering, jangan menunggu haus, ya. Jadi ditakutkan nanti apa, kekurangan cairan, ya. Jangan sampai minum air, ya, langsung terlalu banyak, ya. Ini membuat apa, kerja ginjal, ya. Jadi kerja ginjal sangat berat, ya. Jadi minum sedikit-sedikit, ya, tapi rutin, ya, itu lebih aman, ya. Terus hindari minum air putih dengan apa? Dengan lemon, dengan madu, atau dengan buah, ya, yang mengandung gula, ya, ini hati-hati, ya. Terus juga yang harus hati-hati penggunaan botol plastik, ya, yang terus diisi ulang, ya. Jadi sebaiknya menggunakan gelas, ya. Jadi ditakutkan nanti bahan kimia itu yang ada di botol plastik, ya, yang digunakan untuk berulang, ya. Jadi tip aman, ya, untuk minum air ini usahakan suhu ruangan, ya. Terus minum satu gelas, ya, ini tiap 1-2 jam, ya. Jadi apa, dengan nunggu, ya. Jadi jangan sampai kita nunggu haus, ya, ini baru minum, ya. Jadi usahakan paling tidak 1-2 jam satu gelas terus minum. Ya, sekitar 2 liter, ya. 2 liter per hari, ini untuk orang sehat. Sedangkan ada gangguan ginjal dan sebagainya, ini biasanya lebih kurang, ya. Jadi kurang dari 2 liter. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah minggu bulan depan, ya, kita lanjutkan lagi, ya. Jadi untuk pemirsa, ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya, tolong disiapkan atau bisa langsung, ya, ke nomor HP, ya. Jadi pada waktu apa kajian nanti kita bisa jawab dan kita bicarakan, ya. Saya kira itu mungkin, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran, sahabat RDI. Anda masih bersama kami, ya, di 107,7 RDI FM di program Login Kesehatan bersama Dr. Muhammad Maula Dawira. Ikuti terus program Login Kesehatan di setiap hari Ahad pekan pertama dan kedua hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPDI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد.
2: Para hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengingat kembali dan mengambil hikmah dari kisah terusirnya iblis. Terusirnya iblis dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah tentang keengganan iblis untuk sujud ini diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Pengulangan kisah ini tentunya untuk menekankan akan bahayanya perilaku iblis dan mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang tidak melakukan seperti perbuatannya iblis. Apa yang menyebabkan iblis terusir dari syurga? Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan alasannya sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa idh kulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, yang pada saat itu ada iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud. Fasajadu. Segera para malaikat itu langsung sujud. Ada perintah, langsung sujud. Itu malaikat. Iblis tidak mau sujud. Illa iblis. Aba wastakbara. Dia menolak, enggan untuk sujud dan menyombongkan dirinya. Maka Allah golongkan iblis minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Maka ia pun termasuk golongan orang kafir. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum, iblis menyombongkan diri di hadapan perintahnya Allah. Iblis tidak mau tunduk, atau dengan bahasa yang lain, menolak satu perintahnya Allah. Apa yang menyebabkan iblis menolak? Istakbar, kesombongannya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 12,
4: Allah bercerita sedikit lebih panjang tentang keengganan iblis. Iblis mengatakan ketika ditanya kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, iblis mengatakan kan qala ana khairam min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa kata iblis? Aku lebih baik daripada dia. Dia siapa? Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Ya. Iblis merasa dirinya lebih unggul. Logikanya iblis menyimpulkan bahwa api itu lebih unggul daripada tanah. Kalau dia lebih unggul, maka tidak pantas yang unggul hormat kepada yang tidak unggul. Itu logikanya siapa? Iblis. Dan ini bahasa ma'asyiral muslimin yang harus kita waspadai dari lisan-lisan kita. Ana khairon minhu, saya lebih baik dari dia. Inilah kalimat kesombongan. Kalimat yang betul-betul harus kita waspadai kalau itu muncul dari kita. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih senior dari dia. Saya lebih-lebih. Saya lebih. Hati-hati. Kata-kata saya lebih baik itu biasanya akan menjerumuskan orang pada perilaku kesombongan. Maka iblis, ma'asyiral muslimin, dia diusir dari syurga, digolongkan sebagai orang-orang kafir karena apa? Aba wastakbara. Dia tidak mau terima perintah Allah dan dia menyombongkan diri di hadapan Allah. Iblis kufur bukan karena iblis tidak mengenal Allah. Iblis tahu. Iblis kufur bukan iblis tidak punya Tuhan. Iblis meyakini Allah itu Tuhannya. Bahkan iblis meyakini Allah itu Tuhannya. Allah itu yang menciptakan. Allah itu yang menghidupkan. Allah itu yang membangkitkan. Iblis yakin seyakin-yakinnya. Tapi itu tidak memasukkan iblis sebagai golongan orang-orang beriman. Kenapa? Karena dia tidak mau patuh atau menolak satu perintah Allah. Menolak itu artinya tidak mau menerima. Di sini ma'asyiral muslimin, orang yang sudah mengakui adanya Tuhan, dia mengakui adanya Allah, dia mengimani hari kebangkitan, tapi tidak mau menerima satu perintah Allah saja, maka dia bukan orang beriman. Satu perintah Allah dia tolak. Saya tidak mau terima ada perintah ini, saya tidak mau terima. Saya tidak mau terima Allah mewajibkan jilbab, saya tidak mau terima. Saya tidak mau terima hal khamr diharamkan, saya tidak mau terima. Orang seperti ini dalam pandangan Quran dia bukan muslim. Walaupun dia mengaku sebagai itu Tuhan. Walaupun dia mengakui adanya Tuhan. Wakana minal kafirin. Ma'asyiral muslimin azzalallahu wa iyyakum. Apa pelajaran penting buat kita? Jangan sampai kita menolak satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala.

tidak termasuk orang kafir, jangan dikafirkan. Karena dia tidak menolak, dia nerimo, tapi belum bisa menjalankan. Itu berbeda dengan orang yang sudah menolak. Saya gak mau diatur sama Tuhan, gak mau saya. Persis seperti siapa? Iblis. Iblis itu satu perintah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, kesombongan. Hati-hati dengan kesombongan. Maka kesombongan yang paling besar adalah kesombongan di hadapan perintah-perintah Allah. Kesombongan yang paling berbahaya adalah kesombongan di hadapannya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan hujjah, disampaikan argumentasi, disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan petunjuk Nabi, dia angkuh, saya enggak mau terima. Jangan atur saya dengan ini, saya punya aturan sendiri. Wah, berat ini orang ini, Pak. Ya, terlalu berani. Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita tidak punya kendali atas hidup kita. Kita tidak punya apa-apa. Allah yang memberi. Dan kita akan mati kembali kepada Allah tanpa membawa apa-apa. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Sombong di hadapan makhluk saja itu tercela, termasuk dosa besar. Apalagi sombong di hadapan perintah-perintah Allah. Apa gak ada orang zaman sekarang sombong di hadapan perintah Allah? Banyak, Pak. Ya. Diajak untuk berislam dengan baik. Ini saya ngomong orang Islam. Diajak untuk berislam dengan baik? Enggak. Enggak mau saya. Ini aturan apa ini? Ini aturan yang kolot. Tidak modern. Loh, berani ini. Dia tahu itu ayat Allah. Kecuali kalau orang enggak ngerti, Pak. Kalau orang enggak ngerti, kita sampaikan. Tapi kalau dia tahu ini ayat Allah. Ini syariat Allah. Lalu dia tolak. Maka itulah kesombongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'asyiral muslimin pernah mendefinisikan kesombongan itu dalam hadis. Beliau pernah mengatakan la yadkhulul janna man kana fi qalbihi dzarratun min kibr, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula yuhibbu yakuna thawbu hasana wa na'lu hasana. Ya Rasulullah, apakah termasuk kesombongan jika ada orang yang senang berpakaian yang bagus, menggunakan kaos atau menggunakan sepatu yang bagus? Apakah termasuk kesombongan? Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Artinya apa? Kesombongan itu bukan dilihat dari pakaian yang bagus, bukan dilihat dari sepatu yang bagus, bukan dilihat dari kendaraan yang bagus. Bukan itu ukuran kesombongan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan kesombongan dengan apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ketika kamu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itu sombong. Kalau ada sedikit saja di dalam jiwa manusia, itu menghalangi dia masuk surga. Apalagi hatinya dipenuhi kesombongan. Maka lihat diri kita masing-masing. Apakah kita berani menolak kebenaran? Yang kedua, apakah kita suka meremehkan orang? Lawan dari kesombongan adalah tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Cirinya apa? Menerima kebenaran dari siapapun. Dan selalu melihat orang lain lebih baik dirinya. Bukan dia melihat lebih baik daripada orang lain. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan di dalam Al-Quran terkait dengan kisah iblis ini bisa menjadi pelajaran buat kita dalam menjalani kehidupan ini. Taatlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah, terima seluruh apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran maupun sunnah. Kalaupun kita belum bisa melaksanakan, jangan pernah menolak. Jangan pernah menolak. Mungkin kita belum bisa melaksanakan sebagian dari ajaran Islam, tapi kita harus minimal meyakini itu bagian dari ajaran agama yang saya belum bisa kerjakan. Maka dengan keyakinan kita bahwa, dengan keyakinan bahwa itu bagian dari agama dan saya belum bisa mengerjakan, kita masih dianggap beriman. Tapi kalau sudah menolak, melawan, menentang satu hukum saja, maka Allah katakan wa kana minal kafirin. Dan terakhir, mari kita biasakan diri kita

0: untuk senantiasa membuka telinga menerima nasihat. Siapapun yang datang kepada kita, sekalipun kedudukan kita lebih tinggi, lebih berilmu, jangan pernah menutup telinga karena melihat orang itu berada di bawah kita. Biasakan untuk mendengar, biasakan untuk menyapa terlebih dahulu, tundukkan ego kita, karena orang-orang yang sombong akan terhalang dari masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri di hadapan Allah maupun di hadapan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Butiran Ilmu bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPDI dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamnya RDI FM Malang. ...107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

قل سيروا

ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا

0: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
1: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Dr. Adian Husaini.
4: Jadi gampang aja kalau kita sebagai orang tua ya, model pendidikan Islam itu yang abadi itu cuma dua saja betulnya. Ta'addabu tsumma ta'allamu. Ini yang ibu-ibu harus kuasai betul nih, ta'addabu ini. Beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Udah dua itu. Adab itu apa? Adab itu akhlak, akhlakul karimah. Kalau akhlak ada dua, akhlak yang mulia, akhlak yang tercela. Akhlakul karimah, akhlakul madzmumah. Nah, kita sebagai orang tua, Bu, ya, kewajiban kita ini sebelum anak kita belajar kemanapun sampai jadi dokter, profesor, itu yang perintah Nabi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah beradablah. Jadikanlah dia beradab. Beradab itu apa? Berakhlak mulia, agama. Berakhlak mulia itu apa saja? Pertama yang paling penting, didik anak jujur. Seperti Rasulullah SAW, ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Kita harus dari kecil, Bu, tanamkan kejujuran. Anak-anak kita jangan sekali-kali kita mentolerir kebohongan. Pokoknya kalau ada suatu ketika dia ketahuan, itu harus jujur. Ya. Apalagi berulang, ini bahaya sekali. Kalau sudah dia terbiasa bohong, nauzubillah. Ya, harus. Yang kedua, yang adab yang sangat penting itu adalah apa? Tidak malas. Ini Rasulullah ngajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dua penyakit yang melemahkan ini, lemah dan malas. Nah, ini sekarang mager ya, orang bilang ini, itu hati-hati nih, karena banyak hiburan-hiburan yang melenakan, akhirnya membuat jadi malas. Nah, salah satu juga orang malas itu karena dia powerless, dia kebanyakan menerima informasi. Jadi informasi yang melimpah ruah diterima itu bisa membuat orang bingung. Dia menjadi powerless, menjadi tidak berdaya. Nah, kita harus usahakan nih. Makanya ibu-ibu perhatikan aja anak-anak ya, kalau kuliah atau sekolah banyak, kok dia nggak tambah semangat ya? Kan dia belajar agama dari pagi sampai sore. Kok malas sholat? Ya kan, malas ibadah, malas ngaji, nggak semangat belajar. Ah, mesti ini hati-hati. Tolong cek kurikulumnya. Kenapa? Karena ilmu itu, itu seperti makanan. Jiwa kita itu makanannya ilmu. Sama dengan badan kita makanannya asupan itu, makanan. Ya. Makan bergizi gratis, itu kan fisiknya. Bagus, badan kita harus dapat. Ya. Untuk makanan itu memiliki dampak terhadap kesehatan kita yang baik, maka yang harus kita lakukan apa? Pertama mesti milih bahan, bahan makanannya bagus. Yang kedua, formulanya, resepnya. Kan supaya ini bagus nih cabai, keren semualah, organik semua. Tapi kan gak bisa cabai dimakan, ini makan gak bisa kan. Harus disajikan dalam bentuk masakan yang lezat. Nah sebetulnya ini tugas orang tua dan guru nih. Pertama milih bahan ajar yang bagus ya. Kedua, meramunya menjadi pelajaran yang menarik, yang lezat. Kalau anak-anak kita tidak merasakan lezat, nah itu harus dievaluasi. Mungkin memang makanannya gak enak, bisa jadi juga menyajikannya gak enak ya. Jadi akhlak nih, pertama anak tuh ya, jadi tadi jangan males. Nah ibu-ibu itu harus jadi motivator ya. Ya, harus jadi motivator. Anak lemes, bangkitkan lagi semangatnya ya, jangan menyerah.
3: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Dr. Adian Husaini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insyaallah menuju ridha dan syurganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
6: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
3: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
7: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
8: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
3: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
9: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
3: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta.
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Alif

0: Voilà, ça. Ça. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesungguhnya memang seorang hamba itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kebaikan, baik bagi urusan dunianya maupun bagi urusan akhiratnya. Jadi setiap kita memang diperintahkan ini, cari keutamaan dalam urusan dunia kita dan cari juga keutamaan dalam urusan akhirat. Jadi jangan berpikir, oh kalau begitu sudah cukup urusan hanya sekedar ngejar akhirat saja dan dunia kita lupakan, enggak boleh. Tapi justru keutamaan dunia tadi itu kita gunakan untuk mendapatkan akhirat kita. Silakan jadi orang paling kaya, silakan jadi orang yang punya jabatan paling tinggi, tapi semua ini cukup di tangan saja dan kita gunakan untuk mengejar akhirat kita. Dan kadang-kadang ada orang-orang yang dia mencari keutamaan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat tadi, akhirnya Allah takdirkan orang ini menjadi orang yang terkenal. Dia menjadi terkenal ini bukan karena dia cari, orang akhirnya mengenal dia. Maka fala kharaj alaih, yang demikian ini itu tidaklah mengapa.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.
5: Taubat yang benar-benar

0: detik demi detik berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah kita mengisi waktu kita dengan ilmu syar'i?
1: Dalam meniti hidup, manusia membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar tidak tersesat di tengah begitu ramainya penyimpangan-penyimpangan manusia.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم

0: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir.
0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3: Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, kajian maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, kajian maghrib disiarkan setiap hari ba'da maghrib sampai menjelang isya, dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد الله لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستفي رزقه وإن أبت منها واتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل وضعوا ما حرم إخوة وأخواتي في الله para jamaah sidang salat maghrib Masjid An-Nur yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas melimpahan nikmat yang tidak terhingga yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqamah bertaqarrub kepada Allah, yang semoga keistiqamahan ini menjadi asbab Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita dan merupakan bimbingan Allah sampai nanti kita khusnul khatimah. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, anattakilu ala kitabina wa nadu'al amal. Apakah cukup bagi kami ya Rasulullah berpangku tangan dengan seluruh catatan takdir yang telah Allah tetapkan bagi kita selaku hambanya, wa nadu'al amal, dan kita tidak usah beramal, kita tidak usah berikhtiar, kita tinggalkan amal saleh. Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang sifatnya umum sebagai pelajaran bagi kita, i'malu. Tugas kita hanya berikhtiar, tugas kita hanya beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka Allah akan memudahkan kalian hamba-hambanya sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kalian. Amma in kana min ahli sa'adah. Ketika Allah tetapkan atau Allah takdirkan kalian sebagai calon penghuni surga, ista'malahu bi'amali ahli sa'adah atau fayussarhu li'amali ahli sa'adah, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Sebaliknya, wa amma in kana min ahli syaqa, adapun orang yang Allah takdirkan sebagai calon penghuni surga, sebagai calon penghuni neraka, fayassarallahu li'amali ahli saqawah, maka dimudahkan oleh Allah baginya untuk terus-menerus melakukan amalan-amalan ahli neraka. Semoga kemudahan ini merupakan bimbingan Allah. Ya, semoga Allah takdirkan kita menjadi hamba yang khusnul khatimah. Tapi alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kajian kitab Rijalun Hawlan Nabi, para sahabat yang mulia di sekitar Rasulullah SAW. Kita sampai kepada pembahasan yang ke-37. Kita akan bahas sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau utusan yang paling dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas sedikit nama dan nasabnya. Nama beliau Abu Ubaidah adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri Al-Quraisy radhiyallahu anhu. Beliau ini orang Mekah. Beliau lebih dikenal dengan nama panggilannya Abu Ubaidah. Jadi nama aslinya Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Lebih dikenal dengan Abu Ubaidah dan langsung dinisbatkan dibinkan ke kakeknya, sementara ibunya adalah Umaymah binti Ghanam. Abu Ubaidah lahir 40 tahun sebelum Hijriah, tepatnya pada tahun 584 Masehi. Ia adalah laki-laki yang berperawakan kurus, berwajah cekung, jenggotnya tipis, postur tubuhnya tinggi dan bungkuk, dan patah gigi serinya. Meskipun berasal dari Quraisy, suku yang terhormat di Mekah, namun sedikit sekali kisah yang menceritakan beliau di kehidupan sebelum Islam. Jadi banyak seri sejarah beliau itu dikenal setelah memeluk agama Islam. Jadi beliau itu lahir 40 tahun sebelum hijrah. Berarti jarak dengan Nabi Muhammad itu berapa tahun? 13 tahun. Jadi umurnya itu kurang lebih muda dari Nabi 13 tahun. Beliau masuk Islam itu bagian dari As-Sabiquna Al-Awwalun. Kalau dilihat dari urutannya, beliau itu urutan yang ke-12. Tapi kalau dari kalangan sahabat, itu beliau apa? Hanya jarak kurang lebih sehari dari masuknya Abu Bakar As-Siddiq, berdekatan dengan Utsman bin Affan. Berarti ini generasi As-Sabiquna Al-Awwalun. Abu Ubaidah bin Jarrah seorang sahabat yang pertama masuk Islam. Keislamannya hanya beda satu hari setelah Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini generasi-generasi awal banget beliau. Abu Bakar As-Siddiq, dan dari dakwah Abu Bakar lah beliau memasuk Islam. Jadi beliau itu masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq, hampir bersamaan sama Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan itu juga bestie dari Abu Bakar, sama-sama saudagar yang sebelum Islam hadir, beliau itu sudah sangat dekat. Kemudian Abdurrahman bin Utsman bin Makhzum dan Arqam bin Arqam menerima Rasulullah, mereka menyampaikan pada Nabi telah menerima kebenaran Islam, dan mereka inilah pondasi kokoh dan pertama dakwah Islam tersebar di kota Mekah. Makanya Allah memuji orang yang generasi As-Sabiquna Al-Awwalun itu. Was-Sabiquna Al-Awwalun, dan ini puncaknya nanti, dzalikal fawzul azim, kemenangan yang besar. Wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu yang telah memeluk agama Islam. Di sini disebutkan ada dua yang Allah sebutkan itu. Yang pertama minal muhajirin, yaitu kalangan orang-orang yang hijrah menuju ke kota Madinah, muhajirin, wal ansar, dan orang Madinah yang telah terlebih dahulu masuk ke dalam Islam sebelum rombongan muhajirin datang. Jadi tidak semua orang Madinah itu ansar. Yang ansar itu yang masuk kategori as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang masuk Islam atas ajakan sahabat Nabi. Siapa masih ingat utusan pertama ke kota Madinah setelah peristiwa Bai'atul Aqabah pertama? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini yang diutus, ada 11 orang, ada yang mengatakan 10, satu perempuan di Bai'atul Aqabah yang pertama. Kemudian beliau berbai'at siap menyampaikan atau siap mendakwahkan Islam ini di kota Madinah. Tapi kami tidak punya ilmu, tolong utus satu sahabat yang kau percaya ya Rasul untuk menyampaikan dakwah Islam ini di kota Madinah. Nabi menunjuk sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Ini subhanallah, perawakannya, bodi-bodinya mirip Nabi. Maka ketika beliau wafat di perang Uhud itu kemudian dituduh Muhammad telah wafat, maka orang kafir Quraisy mengendurkan serangannya karena dianggap Nabi Muhammad sudah wafat. Padahal yang wafat siapa? Mus'ab bin Umair. Kalau kita ngecek itu di Uhud itu, di dalam apa pagar itu, syuhada Uhud itu kan ada 70. Tapi yang masih tersisa ada batunya atau ada nisannya itu kan hanya ada 2. Di dalam itu yang ada nisannya hanya ada 2. Dan mengatakan itu pertama siapa? Pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, sama Mus'ab bin Umair. Ini yang ada batu nisannya. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, kemudian yang ketika walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang tidak masuk asabiquna al-awwalun, baik muhajir ataupun ansar, tapi mengikuti Islam setelahnya. Maka apa yang terjadi? Radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, waradu'an, dan mereka muhajirin ansar juga ridha kepada Allah. Makanya doa yang dianjurkan itu kan bukan surga dulu, tapi minta apa? Ridha. Makanya di sini ridha dulu, baru nanti apa? Jannah. Makanya yang kita baca, Allahumma inni as'aluka ridhaka, baru setelah itu apa? Jannah. Jadi kita ini ibadah, orientasi awalnya kita ibadah apa? Ya mencari ibtigha mardhatillah, tujuannya hanya mencari ridho, ridho Allah. Kenapa? Kalau sudah ridho, minta apapun Allah akan berikan. Jadi yang dicari itu apa? Ridho. Cuma kan ada 3 tingkatan itu orang dalam beribadah. Yang pertama, tingkatan paling bawah, orang ibadah tapi hanya ngarap apa? Dunia. Ada orang yang ibadah tapi orientasinya hanya ingin mendapatkan dunia. Istiqomah, baca Yasin tiap malam, biar apa? Sukih. Berarti kan dia membaca, memilih surah itu, kalau belum sukih Yasin, gak mempan, ditambah dengan apa? Al-Waqi'ah. Itu surat-surat kaya ini. Iya. Jadi kan ada orang yang orientasi paling bawah, dia ibadah untuk akhirat, dia ibadah akhirat, tapi dia punya orientasi di balik itu apa? Dunia. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, dia beribadah karena takut nerakanya. Dia ibadah karena takut siksa. Dia ibadah itu karena takut masuk ke dalam nerakanya Allah. Sedangkan yang ketiga, ini biasanya yang dibaca kadang imam itu ngajar apa? Ilaika maksudi. Terus apa? Waridhaka matlubi. Semua ini aku lakukan ilaika apa? Tujuannya hanya maksudi. Maksudku ini hanya untukmu ya Allah. Waridhaka matlubi, dan ridhomu yang aku harapkan dari ibadah ini. Dari 3 tingkatan sudah tingkatan yang keberapa? InsyaAllah sudah tingkatan yang ketiga. Berarti kalau mencari ridho Allah dalam beribadah, maka dia sudah menjadikan ibadah ini bukan kewajiban, tapi apa? Kebutuhan. Tapi kalau kita masih menganggap ini kewajiban, ya masih nomor 2. Kenapa? Kenapa sholat? takut neraka. Ben kalau enggak salat apa? Ancamannya jelas kan? Ketika neraka Saqar ditanya penduduknya, "Masalakakum fi Saqar?" Ketika penduduk neraka Saqar ditanya, "Kenapa kok iso masuk nang gini? Kenapa kok iso masuk ke dalam neraka Saqar?" Apa jawabannya? "Qalu lam naku minal musallin." Saya dulu ini kenapa kok masuk dalam neraka Saqar? Karena dulu saya golongan orang-orang yang gak gelem salat. "Walam yakunut imul miskin." Kemudian aku masuk dalam neraka Saqar karena tidak punya pedulian dengan orang miskin. Ini yang levelnya masih apa? Nomor 2. Artinya dia ibadah itu karena kewajiban. Kenapa kok ditunaikan kewajibannya? Karena dia takut kalau nanti masuk neraka. Tapi kalau yang ketiga, mau ada ancaman, mau gak ada ancaman, itu sudah menaikkan sebagai bentuk apa? "Ilaika maksudi waridaka matlubi." Tujuan saya ibadah hanya kepadamu dan mencari ridhomu. Makanya di sini radhiyallahu anhum, kalau Allah sudah ridho kepada mereka, waradu'an, dan asbab ridhonya Allah itu kadang jatuh atau turun bukan kepada perkara-perkara yang besar. Bisa jadi Allah ridho pada hamba itu dengan perkara-perkara yang sederhana. Sampai Nabi mengatakan, "Innallaha la yarda 'alal 'abdi idza akala hadukum al-aqlata fahamidallahu 'alaiha." Allah itu ridho kepada seorang hamba jika hamba ini makan satu makanan, selesai makan fahamidallahu 'alaiha, selesai makan dia mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, sederhana. Makanya kan disunnahkan habis makan disuruh baca apa? Doa. Apa doanya yang kaitannya dengan ughfirallahu ma taqaddama min dambi? Doa habis makan, "Alhamdulillahilladzi ad'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin." Lihat penutup hadisnya, "Ughfirallahu ma taqaddama min dambi." Diampuni dosa yang telah berlalu. Cuma kita enggak hafal ini. Karena di SD diajarin "Alhamdulillahilladzi ad'amana wasaqana." Kalau ini enggak ada kaitannya, enggak ada gandengannya dengan penutup apa? Ghufrullah. Yang ada kaitannya dengan penutup yang tadi. Makanya dirubah. "Alhamdulillahilladzi ad'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin." Karena makan itu kalau benar makannya mencari ridho Allah dari makan, Allah turunkan ridho. Lanjutan hadisnya, "Wa ayyashrubas syurbata." Allah juga ridho pada seorang hamba apabila dia minum dengan satu minuman, "Fahamidallahu 'alaiha." Selesai minum dia mengucapkan alhamdulillah, artinya dia sadar, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Semua nikmat yang ada dalam kehidupan kita, yakini faminallah, itu dari Allah untuk menghilangkan kesombongan yang ada pada diri kita, sebagaimana dicontohkan sama siapa? Yang Allah murka karena kesombongannya, melupakan peran Allah dalam kekayaannya. Qarun. Ketika Qarun ditanya, "Kok bisa suki kayak gini mas? Qarun, kok bisa kaya? Dari mana kamu dapatkan ini?" Apa jawabannya Qarun? "Innama utituhu ala ilmin indi." Aku iso suki kayak gini nih karena ini loh. Karena aku punya ilmu. Murka Allah itu. Allah marah. Kenapa? Karena semua yang ada dalam kehidupan kita semuanya, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Makanya sebagai tanda syukur kita kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya, habis aktivitas apapun nikmatnya, ucapkan apa? Alhamdulillah. Enggak usah nunggu ini apa namanya? Apa itu orang? Ini habis makan kemudian apa? Enggak usah nunggu sendawa baru dan alhamdulillah. Karena enggak ada kaitannya sendawa dengan alhamdulillah. Kaitannya itu apa? Makan selesai alhamdulillah. Kalau sudah sama-sama ridho, apa janji Allah? Ini puncaknya. "Wa 'andalahum jannatin tajri tatal anar. Kalau sudah Allah ridho, mereka juga ridho pada Allah, sudah sama-sama ridho, maka Allah janjikan kepada mereka jannat. Bukan satu, bukan jannatin, tapi jannat. Di sini menunjukkan bisa jadi sama-sama dapat ridho, tapi beda kualitas surganya. Makanya kan Nabi mengatakan inna fil jannati mi'ata daraja. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan. Kalau dulu kita memahami masih 7. Karena di SD itu masih 7. Padahal setelah kita korek hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, itu ada 100 tingkatan. Untuk siapa? A'adallah lil mujahidina fi sabili kullu darajatain kama bayinas sama'i wal ar. Itu subhanallah dahsyat. Baik, puncaknya ini. Kemudian apa? Kalau sudah masuk ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya, puncaknya dzalikal fawzul 'adzim. Itu adalah kemenangan yang nyata ataupun kemenangan yang agung, yang besar. Maka kalau ada orang habis puasa Ramadan, di Indonesia dikenal dengan hari kemenangan. Karena hari raya dikaitkan dengan hari apa? Kemenangan. Apa kaitannya kemenangan dengan hari raya? Selama ini kita menafsirkan menang karena melawan hawa nafsu selama satu bulan. Padahal bukan itu maksud dari sebuah kemenangan yang dijanjikan bagi orang yang berpuasa Ramadan. Apa itu? Maksud yang pertama disebut dengan menang di dunia. Ketika kita habis puasa Ramadan, dosa-dosa kita diampuni. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa kaitannya diampuni dosa dengan kemenangan? Di dalam surah Al-Fath itu ayat 1 sama ayat yang kedua, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad fatham mubina, kemenangan yang nyata. Apa maksud dari sebuah kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi? Ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir. Menang itu bagi orang yang berpuasa ketika dosa-dosa telah berlalu diampuni, dan Allah lindungi dari dosa-dosa besar di masa yang akan datang. Itu yang disebut kemenangan bagi orang yang berpuasa di dunia, dan kemenangan di akhirat bagi orang yang berpuasa ketika nanti masuk ke dalam surga, karena itu merupakan kemenangan yang nyata ataupun yang besar. Maka ini sahabat ini, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bagian dari orang yang dipuji oleh Allah dengan as-sabiqunal awwalun. Yang kedua, beliau juga termasuk di antara 10 sahabat yang namanya disebut berurutan untuk menjadi penghuni surga, yang artinya masuk surga tanpa hisab. Maka mulia beliau. Sudah dipujikan as-sabiqunal awwalun. Yang kedua, beliau bagian dari orang yang namanya disebut sebagai calon penghuni surga. Kita lihat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu dari 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Beliau juga termasuk dari orang yang as-sabiqunal awwalun lewat perantara Abu Bakar. Makanya kemudian apa? Beliau itu termasuk orang yang dipuji oleh Nabi. Pujian pertama karena beliau as-sabiqunal awwalun. Yang kedua, bagian dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang ketiga, beliau juga masuk di antara rombongan sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah. Lengkap kesempurnaan beliau itu. As-sabiqunal awwalun iya. Kemudian apa? Dijamin masuk surga di antara 10 sahabat iya. Beliau juga masuk di antara orang yang hijrah dari Mekah menuju ke Habasyah. Dan beliau juga rombongan yang hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah. Nanti kita akan bahas bagaimana keistimewaan orang yang hijrah itu. Ini bagian dari hadis keutamaan beliau, salah satunya ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kata Rasulullah, asyratun fil jannah, ada 10 sahabat Nabi yang langsung namanya disebut berurutan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di dalam surga. Wa Umaru fil jannah, Umar juga sama, sahabat yang dijamin masuk surga. Wa Uthman, Uthman. Wa Ali, Ali bin Abi Talib. Wa Zubair bin Awam. Wa Talha. Wa Abdurrahman, Abdurrahman bin Auf. Wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ini Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Wa Sa'ad bin Abi Waqas, dan Sa'ad bin Abi Waqas. Ada berapa ini? Ini masih 9. Ya. Lalu terus siapa yang satu? Maka kemudian dalam hadis keterangan yang lain juga sama, riwayat Imam At-Tirmidzi, apa? Yang satu itu ditambahkan kalau tidak salah namanya apa? Sa'ad. Zaid bin Sa'ad atau Sa'ad bin Zaid. Itu yang kalau tidak salah menjadi suami dari adiknya Umar bin Khattab. Yang adiknya Umar itu, yang beliau termasuk orang yang dipukul sama Umar ketika sedang belajar Al-Quran, yang sedang belajar kepada Khabbab bin Al-Arad. Itu kan Umar tujuannya berangkat untuk membunuh Nabi. Di tengah perjalanan ketemu dengan sosok sahabat yang mengatakan, Umar, mau kemana engkau hunus pedangmu? Apa katanya? Aku akan membunuh Muhammad karena dia yang telah menjadikan kota Mekah ini menjadi kacau. Kata sahabat apa? Ngapain jauh-jauh kau membunuh Muhammad sedangkan adikmu sendiri itu sudah menjadi pengikut agama Muhammad. Akhirnya belok arah ke rumahnya adiknya, ternyata sedang belajar Quran, di dalamnya ada suaminya plus juga ada Khabbab bin Al-Arad. Yang dipelajari surah apa, masih ingat? Taha. Wis baca di dalam, Umar sempat dengar di luar, cuma kadung marah di dobra. Ini salah satunya beliau. Tapi pada zaman rahmati Allah, ini juga sama hadis yang kedua. Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair bin Awam fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Ini Sa'id. Ini Abu Ubaidah juga di dalam surga. Berarti beliau itu termasuk sahabat Nabi yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau masuk kategori apa? Sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Kan ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Di antara 70.000 itu, dia membawa setiap 1.000, dia masih membawa 70.000 yang lainnya. Kurang lebih ada 4.900.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Makanya di Ali Imran atau di Al-Baqarah itu ada dua wajah itu kan. Pertama, wajah yang putih berseri. Yang kedua, wajah yang hitam pekat itu. Wa ammalladzina suwaddat wujuhuhum, maka adapun orang-orang yang wa ammalladzina biyaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajahnya putih, fa fi rahmatillah, maka merekalah orang yang barisan kanan masuk surga karena rahmat Allah. Jadi yang masuk surga itu yang wajahnya putih dua. Siapa itu? Pertama 70.000 atau 4.900.000 plus ketambahan sahabat atau ketambahan manusia yang masuk surga karena rahmat Allah. Itu yang wajahnya kanan. Ada apa? Wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam pekat, siapa mereka? Orang-orang yang apa? Akafartum ba'da imanikum, yaitu orang yang murtad dari keimanan. Ini yang calon neraka. Ada yang di tengah-tengah ini. Siapa yang di tengah ini? Kanan gak masuk, kiri gak masuk. Ini yang jalannya di tengah nanti di padang mahsyar. Kalau kanan jelas surga, kiri jelas neraka. Yang jalan di tengah ini sing rawan. Siapa ini? Ya kita, umat-umat Nabi Muhammad juga. Artinya semua manusia yang apa? Yang tidak masuk surga, yang masuk surga tapi bukan karena rahmat, tapi karena apa? Syafaat. Ini yang rawan. Ibaratnya kalau sederhananya, yang jalan di tengah itu apa? Dosa sama pahala itu apa? Imbang. maksiatnya ya jalan aktif, ibadahnya juga aktif. Ah, maka ini nanti, makanya Rasulullah mengatakan apa? Syafa'ati lil kaba'ir min ummati. Syafa'atku itu untuk umatku yang berdosa besar. Jadi yang jalannya di tengah, yang sini kanan, ini sudah enggak usah syafa'at. Kenapa? Karena sudah masuk surga tanpa hisab plus masuk surga dengan apa? Rahmat. Yang rawan yang tengah ini. Makanya kemudian apa? Nabi diberikan oleh Allah jaminan untuk bisa memberikan syafaat. Ini sahabat yang dijamin masuk surga. Yang kedua, keutamaan beliau apa? Bagian dari sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah plus juga ikut hijrah menuju ke kota Madinah. Kita lihat sedikit kisah bagaimana Amr bin Al-As itu mengisahkan kisah beliau. Ini sudah kita bahas kisahnya Amr bin As. Beliau itu punya 3 fase kehidupan. Fase ketika masih dalam keadaan kafir, bagaimana kebencian beliau kepada Rasulullah dan para sahabat di kota Mekah, bahkan ingin membunuh Rasulullah di perang Badar, ingin membunuh Rasulullah di perang Uhud, juga ingin membunuh Rasulullah. Itu fase kehidupan pertama. Fase kehidupan yang kedua itu puncak kebahagiaan, kata beliau, ketika aku berangkat menuju ke kota Madinah. Ini kisahnya. Falamma ja'alallahu Islam fi qalbi, kata Amr bin Al-As. Amr bin As itu datang kepada Nabi tatkala Islam sudah mulai merasuki di dalam hatiku, kata Amr. Ataitun Nabi SAW, aku mendatangi Rasulullah SAW. Fakultu, kemudian di depan Nabi beliau langsung berkata, ubsud yaminak Muhammad, ulurkan tangan kanan-Mu. Fala ubayyika, maka aku akan berbaiat kepadamu hari ini. Artinya aku akan masuk ke dalam Islam, tapi tolong engkau yang membaiatku. Maka kemudian Rasulullah akhirnya menjulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba apa? Faqadabtu yadi, kata Amr bin As, aku tarik tanganku. Jadi enggak jadi langsung pegangan tangannya. Nabi ketika begini ditarik tangannya Amr. Ditanya oleh Rasulullah, "Malaka ya Amr? Ada apa denganmu ya Amr? Tadi engkau minta menulurkan tanganku, aku julurkan tanganku untuk berbaiat, justru sekarang engkau menarik tanganmu. Ada apa?" Maka kata beliau, "Qultu aratu an ashtarita." Saya butuh satu syarat ya Rasul sebelum engkau membaiatku. Ditanya, tashtari tu bimada, engkau butuh syarat apa? Maka kata beliau apa? Ayyaghfirali, kalau nanti aku sudah berbaiat ya Rasul, aku masuk dalam Islam, tolong semua dosa-dosaku yang pernah aku lakukan di masa aku kafir, tolong ampuni semua dosa-dosa itu. Maka Rasulullah memberikan 3 gambaran ini. Ini keutamaan 3 amalan. Yang pertama, ama alim ta'annal islam yahdimu man kana qablah, kata Nabi Amru, sampaikanlah. Kalau di keterangan itu, selain Amru juga Abu Sofyan dan kawan-kawan yang masih kafir. Amru, sampaikan kepada teman-temanmu yang masih kafir, annal islam yahdi man kana qabla, sesungguhnya Islam itu melebur semua dosa yang pernah dilakukan di masa kafir. Maka yang enak itu ketika apa? Syahadat langsung mati. Tetapi kan jangan murtad, jangan keluar. Artinya apa? Sengaja itu kan mungkin orang dia tidak mengenal Islam, kafir. Tapi tiba-tiba sebelum mati dia apa? Bersyahadat. Masuk surga itu, Pak. Dan kenapa kok masuk surga? Karena enggak punya dosa. Semua dosa masalah itu dihapus. Makanya sampai dikatakan oleh Allah itu, kalau enggak salah di surah Al-Anfal ayat yang ke-33 itu, Qul lilladzina kafaru, Qul, katakanlah Muhammad, lilladzina kafaru, kepada mereka orang-orang yang masih kafir, Abu Sofyan dan kawan-kawan itu, iya henti dari kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf, maka semua dosa-dosa yang telah berlalu diampuni. Itu keutamaan masuk Islam. Yang kedua, wa anna al-hijrata tahdimu man kana qablani, sadarilah wa amru, orang yang hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah, maka itu bagian dari orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu diampuni dosa. Makanya penting untuk kita Hijrah. Tapi masalahnya sekarang kan gimana? Kita enggak kebagian dari hadis ini. Kenapa? Karena ketika Nabi sudah kembali ke kota Mekah di tahun yang ke-8 Hijriah, Nabi itu kembali ke Mekah yang dikenal dengan apa? Fathul Mekah. Rasulullah kemudian menyampaikan apa kata Nabi? La hijrata ba'dal fatih. Setelah Fathul Mekah ini sudah tidak ada lagi tempat untuk hijrah. Artinya ditutup hijrah itu. Kenapa? Karena di sekitar kota atau di tempat-tempat yang selama ini menjadi lumbungnya kekafiran itu sudah Islam. Jadi mereka tidak usah hijrah karena sudah banyak orang Muslim. Berarti sudah tidak ada lagi hijrah. Lalu terus gimana? Ini solusi yang ketiga yang bisa. Wa annal hajja yahdimu man kana qabla. Sesungguhnya haji itu juga menghapus di antara dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Makanya haji itu apa? Pahalanya setara dengan tiga ini. Apa pahala setara dengan haji? Hijrah baru haji. Kalau umroh gimana? Selevel ini apa enggak kalau umroh? Enggak. Kalau umrah itu digandeng dengan apa? As-salawatul khamsu, salat lima waktu. Wal-jum'atu ilal jum'at, jum'at ke jum'at. Wa ramadhanu ila ramadhan, ramadhan ke ramadhan. Tambahan di hadis yang lain. Wal-umratu ilal umrati, kafaratul lima bainahuma. Itu media penghapus dosa di antara jeda dua ibadah ini. Apa? Idza ijtanabatil kabair, kalau mereka mampu menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Jadi kalau umrah itu menghapus dosa kecil. Tapi kalau haji, dosa besar juga ikut dihapus. Makanya setelah haji baru ada ibadah namanya lontar jumrah jamarat. Sebagai bentuk apa? Setelah dihapus dosanya, setan enggak ridha kalau dosa kita dihapus, maka dia akan mengajak kita untuk berbuat dosa. Simbolnya dengan apa? Lawan ajakan setan itu dengan jamarat, dengan lempar itu. Ini keutamaan orang yang hijrah. Kemudian keutamaan yang keempat, di antara keutamaan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, beliau mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW digandeng dengan para sahabat yang lain. Ni'mar rajul Abu Bakrin, sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar. Ini menunjukkan Pak, boleh jenengan memuji orang kalau dalam pujian itu tidak menggoyahkan hati orang dari keikhlasan. Yang kedua, kalau pujian itu tidak keluar dari kenyataannya. Tapi kalau pujian itu keluar dari kenyataannya, maka yang memuji itu harus apa? Dilempar reda. Jadi ini, Rasulullah juga sering memuji. Ni'mar rajul, ni'mar rajul Umar, ni'mar rajul Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ni yang ketiga beliau. Ni'mar rajul Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ni'mar rajul Usaid bin Khudair. Ini Usaid bin Khudair itu yang apa? Masuk Islam awal-awal di kota Madinah bersama dengan bestinya, sahabatnya namanya Sa'ad bin Mu'ad. Dan beliau ini kalau baca Quran itu malam hari, malaikat itu turun saking indahnya bacaan Qur'annya Ustaz bin Khudair. Benar. Pernah beliau satu malam tuh baca apa? Al-Qur'an, dia mengatakan surah Al-Baqarah, baru sampai ayat yang keempat, yang ketiga beliau berhenti, Pak. Kenapa? Kudanya meronta-ronta. Dicek keluar, beliau takut, dipikir ada apa? Tidak ada apa-apa. Lanjutkan beliau baca Qur'an. Sampai ayat yang kelima, meronta-ronta lagi kudanya ini. Maka kemudian keluar lagi, dicek tidak ada apa-apa. Lanjutkan sampai yang ketujuh, meronta lagi makin jadi, khawatir karena ada namanya siapa ya? Saya lupa, anaknya Ustaz bin Khudair itu. Itu sedang tidur, sedangkan itu posisi kandangnya itu dekat dengan tempat tidur anak, maka beliau hentikan takut terjadi apa-apa dengan anaknya. Beliau keluar mendapati ada kumpalan awan yang kemudian naik ke atas itu. Cerita kepada Nabi pagi harinya, Rasulullah mengatakan, wahai Usaid bin Khudair, kalau engkau lanjutkan bacaan Quranmu sampai subuh, maka para sahabat itu akan melihat para malaikat. Itu adalah malaikat yang datang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, karena indahnya bacaan Qurannya. Kita siapa yang datang kalau baca Quran? Belum tahu, Pak. Ini nikmatnya. Kemudian nikmat rajulu Thabit bin Qais, nikmat rajulu Mu'ad bin Jabal, nikmat rajulu Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh. Ini banyak orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah. Kemudian beliau juga apa? Dipercaya oleh Nabi ketika ada peristiwa. Ini sedikit ya. Ada peristiwa sekelompok orang Nasrani dari Bani Najjar. Dari Bani, ada yang mengatakan Najjar, ada yang mengatakan Najran. Jadi sekelompok orang Nasrani itu dari Bani Najran itu datang menemui Rasulullah dan bertanya tentang siapa sih Tuhan kami, siapa sih Musa ini, Isa. Jadi orang Nasrani kan menuhankan bagian dari Trinitas itu kan. Salah satunya siapa? Nabi Isa. Bani Najjar ini, apa Najran ini datang tanya, "Ya Rasulullah, Isa itu siapa sih?" Karena mereka meyakini Isa itu bagian dari Tuhan, Tuhan kami. Maka kemudian Allah turunkan itu. Saya lupa surah apa, surah An-Nisa apa surah Ali Imran itu. Apa ayatnya? Inna matala Isa matali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Jadi ketika ditanya siapa si Isa ini, kan mereka meyakini Isa itu kan gak punya bapak langsung. Oh berarti ini kan Ruhullah, bagian dari Trinitas apa? Bagian dari apa? Ketuhanan. Maka diturunkan ayat itu. Sampaikanlah Muhammad, innama tala Isa indallah sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa indallah kama tali Adam, persis kayak Allah menciptakan Nabi Adam. Khalaqahu min turab, sama-sama Allah ciptakan dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman, jadilah, maka ia jadi. Bedanya kalau Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah langsung yang diambil dari semua unsur tanah, sedangkan kalau Nabi Isa Allah ciptakan dari apa? Saripati tanah. Maka enggak terima, Pak. Karena enggak, kenapa enggak terima? Ini mosok manusia, mosok dianggap manusia. Enggak terima mereka. Maka kemudian mereka mau sumpah mubahalah itu. Nah, jadi sumpah mubahalah juga hampir sama. Ono. Kita kan ada sumpah apa aja? Ada mubahalah, ada. Ada sumpah pocong, ada juga. Kalau ini sumpah mubahalah, tapi kemudian apa? Tolong ya Rasul, utus ya Rasul orang yang paling kau percaya dan kami paling percaya kepadanya. Tolong pilih ya Rasulullah sahabat itu. Maka kau dan ditunggu pagi harinya. Para sahabat itu apa? Mengharap, sepung ngerti aku yang ditunjuk. Kata sahabat, sepung ngerti aku yang ditunjuk, sepung ngerti aku yang ditunjuk. Ternyata pagi harinya Nabi mengutus sahabat ini namanya Abu Ubaidah bin Jarrah untuk bertemu dengan Bani Najjar, melanjutkan tadi apanya? Keinginan untuk sumpah mubahalah. Makanya Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Musa wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ini syarat tuh masuk surga. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadar rasulullah wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqa ila maryam ruhum minhu. Dan yang keempat, wa annal jannata haq wa annan nara haq adkhalahullahu aljannata ala ma kana minal amal. Ini syarat untuk masuk surga. Kata Nabi, siapa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, la syarikalah, sedikit pun tidak bercampur dengan kesyirikan. Yang ketiga, meyakini Nabi Isa itu hanya sebatas apa? Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu, dan bagian dari kalimatnya. Alqahu ila Maryam wa ruhum minhu, dan bagian di ruh yang ditupkan kepada Maryam. Gak sampai ke level apa? Anak Tuhan. Dan yang keempat apa? Yakin ada surga, yakin ada neraka. Allah masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya yang mereka lakukan. Oh, itu syaratnya. Baik. Para zaman rahmat ya Allah, akhirnya apa? Ini diutus. Ja'alun najran ila Nabi sallam faqalu ib'at lana rajulan amina faqala law atanna ilaikum rajulan aminan haqqa aminin fastashrafa lahun nasu faba'ata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini Bani Najran itu datang menemui Rasul sallam seraya berkata, ya Rasulullah, utuslah kepada kami seorang yang jujur dan dipercaya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, sungguh aku akan mengutus kepada kalian seorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Para sahabat merasa penasaran dan akhirnya menunggu orang yang dimaksud. Ternyata yang diutus siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini juga pujian Nabi. Inna likulli ummatin aminah. Wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Di sini Pak, bagaimana loyalitas beliau kepada Allah dan Rasulnya. Ada dua peristiwa besar. Yang pertama ini, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu ikut perang Badar. Bapaknya itu kafir, kafir totok bapak itu. Kemudian apa? Ternyata di perang Badar itu beliau itu langsung berhadapan dengan orang kafir Quraisy. Maka beliau itu orang yang mulia karena mengikut bagian dari Ahlul Badar itu. Karena di antara para sahabat yang terbaik yang ikut Ahlul Badar. Kemudian malaikat Jibril ngomong, di antara para malaikat yang terbaik juga yang ikut Ahlul Badar. Makanya di Badar itu kan masih ada Jabal, namanya apa? Jabal Malaika, Gunung Malaikat itu. Kenapa? Dulu para malaikat itu turun berdiri di jabal itu ketika mau membantu perang, namanya perang Badar. Makanya sampai Allah katakan, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha Roma. Ketika kalian melepaskan anak panah, memang tangan kalian yang melepaskan. Walakinallaha Roma. Tapi yang mengarahkan anak panah ke dada musuh itu siapa? Allah. Ini perang pertama. Kisahnya ini, Pak. Abu Ubaidah dan apa bertempur dengan gagah berani bagaikan seekor singa. Para pasukan musyrikin mayoritas menjauhi beliau karena takut. Akan tetapi ini, ada satu prajurit kaum musyrikin yang terus-menerus mengincar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang lain itu pada lari, ini tak, ngincar Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini kisahnya. Abu Ubaidah kemudian apa? Berusaha untuk menghindari prajurit tersebut. Hingga akhirnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyerang prajurit tersebut dan membunuhnya. Ketahuilah, orang yang terbunuh itu adalah Abdullah bin Al-Jarrah, yaitu ayah dari Ubaidah bin Al-Jarrah. Anak membunuh ayah itu. Ini kalau di Indonesia ya wakil juga sih. Cuma kalau ini kan apa? Membela. Kalau ini kan apa? Karena yang dibela itu apa? Agama. Makanya sampai Allah turunkan ayat ini. Surah Al-Mujadilah yang ke-22 ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'uhum. Wah, itu dahsyat. Engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya ataupun kerabatnya. Artinya orang beriman itu tidak mungkin punya sifat al-wala wal-bara kepada orang kafir. Enggak boleh kita berloyalitas dengan orang kafir walaupun orang kafir itu masih siapa? Bapaknya, saudaranya, terus apa? Anaknya ataupun kerabatnya. Makanya beliau membunuh bapaknya gara-gara apa? Membela Islam. Padahal Allah katakan di surah At-Taubah itu, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kashada wa masakin tardawnaha. Nih, ada 8. Jadi yang manusia itu cinta di dunia itu kepada 8 ini. Kita wajar manusiawi cinta kepada 8 itu sunnah, bagian dari sunnatullah itu. Siapa yang kita cintai? Pertama, aba'ukum, bapak ibu. Yang kedua, wa abna'ukum, anak. Kita pasti cinta. Wa ikhwanukum, saudara. Wa azwajukum, istri. Wa ashiratukum, keluarga. Wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang mereka usahakan, yang takut apa, yang telah mereka kumpulkan. Wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dan apa, muamalah yang kalian takutkan kerugiannya. Artinya mereka pasti cinta dengan pekerjaannya, takut banget kalau pekerjaan ini apa, merugikan. Dan yang terakhir apa, tempat tinggal yang kau bangun seperti istana yang kau ridhoi. Ingat, puncaknya nih, ahabba ilaikum minallah wa rasuli, tapi lebih kalian cintai delapan ini daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabili, fatarabbazu, maka tunggulah kata Allah, hatta ya'tiallahu bi amri. Ini fatarabbazu itu ancaman. Jadi kita harus lebih mencintai Allah, Rasulnya sama jihad dibanding delapan keluarga ataupun delapan hal yang kita cintai, termasuk siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membunuh siapa? Bapaknya sendiri. Subhanallah. Kadang kita apa? Lebih cinta apa kita? Masjid apa pekerjaan? Insyaallah ya. Lebih cinta Allah. Kemana? Masjid. Walaupun kadang apa? Tijaratun tahsyauna. Ngerti adzan lo kadang enggak ditutup lo. Berarti kan masih apa? 50-50. Kadang cinta Allah dominan, kadang cinta harta juga dominan. Masih ingat kisahnya Khanzalah? Insyaallah lain waktu kita lanjut. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari ba'da Maghrib di RDFM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 RDIFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
6: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
7: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
8: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 100 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
4: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
9: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
10: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Qasas.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Qasas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Salim Avila.
1: Tapi koreksi saya salah ya Pak Ustaz, okay. Ya. Kalau aku enggak salah, aku kutip nih dari Al-Qur'an juga.
2: Oke.
1: Okay. Kalau aku enggak salah dari An-Nisa ayat 3.
2: Oke.
1: Okay. Dinyatakan di sini pokoknya suami
2: nih.
1: Itu boleh menikah lagi lah, mencari istri kedua, ketiga, kayak gitu pokoknya. Asal dia mampu berlaku adil.
2: Yes.
1: Tapi padahal kalau kita lihat lagi di An-Nisa 129,
2: yes,
1: kalau aku nggak salah ya, itu ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu mengatakan bahwa manusia itu tidak mungkin bisa adil,
2: yes,
1: walaupun berusaha.
2: Yes.
1: Ini kan dua ayat ini bertentangan sebenarnya. Jadi sebenarnya itu poligami itu boleh atau enggak sih?
2: Jadi begini, banyak orang yang tidak menyadari bahwa ayat ketiga tadi, fankihuma tabalak minan nisa masna wa tsulasa wa ruba, maka nikahilah perempuan yang kamu sukai, dua atau tiga atau empat. Ini bukan untuk nambah tapi untuk ngurangi.
1: Hah? Oh,
2: karena sebelum ayat ini turun tidak ada batas.
1: Oh. Aku pernah dengar dari Ustaz Felix Shaw.
2: Yes, ini tidak ada batas. Bahkan bukan cuma di peradaban.
1: Anjir, sebenarnya itu bukan untuk nambah.
2: Bukan untuk nambah.
1: Untuk ngurangin.
2: Jadi
1: ya,
2: keliru kalau orang sekarang set mentalnya mendengar ayat ini, aku mau nambah. Enggak. Dulu bayangin, orang-orang Arab jahiliyah, juga orang Romawi, orang Persia, orang India, sebenarnya semua peradaban aja, perempuan itu gak ada batas untuk dimiliki oleh seorang laki-laki.
1: Pada zaman itu.
2: Pada zaman itu, sehingga ketika ayat ini turun, bayangkan pusingnya sebagian sahabat yang istrinya lebih dari empat. Mereka harus ngurangi siapa yang harus dicoret dari daftar. Jadi kan salah konsep kita ketika mengira ini adalah untuk nambah. Ini dulu untuk ngurangi.
1: Oh, yes. kalau kau bisa adil, kayak gimana bunyinya?
2: Jadi, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu nikahi apa dua atau tiga atau empat fa'ilam.
1: Tapi disebut ya empat terakhirnya.
2: Iya, iya, okay. Dua atau tiga atau empat. Kalau kamu takut untuk berlaku tidak dapat berlaku adil, fawahidatun, maka satu saja.
1: Oke.
2: Okay. Jadi di sini asasnya adalah kamu kurangi. Ini loh, batasnya ini empat. Kamu gak mungkin mampu untuk menanggung lebih dari empat perempuan untuk kamu perlakukan dengan sebaik-baiknya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau lebih pasti kamu akan mendolimi, kamu pasti akan membuat satu di antara mereka atau lebih itu tidak tercover dari tugas posisimu sebagai suami.
1: Secara keseluruhan ya,
2: yes,
1: baik lahiriah, batiniah,
2: yes,
1: semuanya ya.
2: Yes.
1: Oke.
2: Okay. Maka maksimal 4.
1: Itu berarti tujuannya untuk mengurangi.
2: Mengurangi.
1: Tapi An-Nisa 129 mengatakan.
2: Yes. Kalau kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka satu di ayat ketiga tadi. Huh? Ayat ke 129,
1: ya?
2: Kemudian mengatakan bahwa kamu gak akan mampu berlaku adil meskipun kamu sangat menginginkan. Maka yang dimaksud adil di situ ada dua dimensi. Adil dalam perspektif lahiriah dan adil dalam perspektif perasaan.
1: Oke. Okay.
2: Yang kamu tidak mungkin mampu adil itu adalah dalam soal perasaan.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi kamu boleh memenuhi syarat adil itu dalam posisi yang lahiriah, ngasih nafkahnya harus adil, giliran waktunya harus adil,
1: okay,
2: apa perlakuan-perlakuannya harus adil, mendoakannya harus adil,
1: okay,
2: gitu ya.
1: Pada intinya kan di situ kan ditulis walaupun berusaha, artinya tidak mungkin bisa adil dong.
2: Dalam soal perasaan.
1: Dalam soal perasaan. Mungkin. Berarti kan itu kan langsung membantah yang ayat sebelumnya.
2: Enggak, karena dimensinya berbeda. Di ayat yang ketiga bicara tentang adil dalam konteks kamu membagi dengan adil waktumu, hartamu.
1: Tapi ada dijelaskan itu konteksnya memang,
2: yes,
1: berbeda.
2: Yes,
1: dijelaskan.
2: Yes.
1: Okay. Jadi kesimpulan boleh atau tidak?
2: Boleh dengan syarat yang sangat berat. Karena gini, ada kondisi di mana kemudian poligami bisa saja menjadi solusi bagi kondisi-kondisi yang memang ada seorang lelaki dengan tanggung jawab yang mampu untuk memenuhinya besar, di mana kemudian melihat adanya banyak perempuan yang kemudian memerlukan pengayoman, memerlukan perlindungan, memerlukan untuk mendapatkan kepemimpinan seorang lelaki. Oke, tapi tadi syaratnya harus dipenuhi. Adzan tuh siapa aja boleh, tapi kan kita ngerti sendiri kalau adanya cempreng, kacau balau, sengau paro, memekakkan telinga, bikin perut mules. Ya sebaiknya jangan adzan dong yang kayak begitu.
1: Oke.
2: Okay. Artinya, tahu diri.
1: Tahu diri.
2: Oke. Okay. Kemampuan
1: Pak Ustadz,
2: diri.
1: Gini deh, kalau zaman dulu kan istri biasa ya, 5, 9, 10, 20.
2: Ya, makanya tadi dibatasi.
1: Makanya jadi 4.
2: Yes.
1: Tapi kan sekarang zaman sudah berubah Pak Ustadz.
2: Oke. Okay.
1: Zaman sudah berubah. Dan ayat ini
2: masih ada.
1: Pak Ustadz boleh percaya atau tidak, ayat ini selalu dipakai untuk beberapa oknum untuk menambah pasangan. Betul gak Pak Ustadz?
2: Iya.
1: Padahal zaman sudah berubah dong. Kalau tujuan yang tadi seperti itu harusnya gak boleh dong dipakai dengan tujuan konteks yang berbeda dong.
2: Oke. Begini, jadi karena ayat ini ya berada dalam Al-Quranul Karim yang kemudian kami sebagai mukmin, kita sebagai mukmin meyakini ini berlaku sepanjang zaman, maka pintu-pintu itu masih terbuka. Tentu dengan syarat-syarat yang tadi harus dipenuhi. Nah, maka orang mau menambah, karena dia mampu, karena dia bisa memenuhi syarat, dia bisa dengan cara itu menolong, ya, orang-orang yang perlu pertolongan, membantu, sebagaimana sunnah Nabi. Oke, Nabi menikah lebih dari satu.
1: Iya. Sekarang siapa yang mau dibantu? Jujur aja deh, bantu atau nafsu dah.
2: Nah, kalau itu proses lain gitu ya, pembahasan lain. Jadi yang kita lihat di sini adalah ayat itu memungkinkan untuk menjadi pintu solusi bagi kondisi-kondisi tertentu. Ya.
1: Oke. Celah ya berarti ya.
2: Karena tidak semua perasaan gitu ya dan tidak semua hati bisa mungkin progresif. Dr. Richard mungkin kemudian memandang bahwa asas pernikahan itu harus monogami, berpasangan itu harus laki-laki dan perempuan satu orang gitu ya. Ada kondisi-kondisi di mana tadi ada pintu-pintu yang memungkinkan untuk
1: ya, tapi karena Pak Ustadz bilang seperti itu, ini ya. Kan jadinya kan digunakan.
2: Oke, kalau digunakan itu memang ada ya berbagai motif yang kita tidak bisa menyamaratakan.
0: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Salim Afila.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehem, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara dakwah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
5: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
4: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
5: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Ankabut.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Riba.

0: Kalian hati-hati, jauhi prasangka.
1: Prasangka itu pembicaraan yang paling dusta.
2: Tanpa ada dasar, tanpa ada tanda-tanda.
0: Yang ada
1: terkadang bawaan dari dengki.
3: Inna ba'dadh-dhanni ithmi.
0: Man tatabba'a aurata akhih tatabba'a Allahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari mengikutin aurat kesalahan-kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Allah akan bongkar kesalahan dia di dalam rumah. Allah akan tunjuk.
3: Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha.
2: Jangan suka mencari-cari kesalahan.
0: Yuk kita makan. Semua dikasih pisau sama
4: garam. Makan apa?
0: Bukan makan apa,

0: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
0: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Budi Asyari LC.
5: Alhamdulillah.
6: Soalnya
5: nyelot. Iya, makanya. Waduh, diam kan.
6: Jangan nyelot. Sudah satu pekan tuh Cang kita.
5: Oh iya, kemarin.
6: Jadi sebelumnya Kiai udah mulai transisi tuh.
5: Dari?
6: Dulu dari nabi-nabi Adam dan keturunannya yang antum hafal itu. Terus terakhir sebenarnya mau masuk Nabi Nuh alaihissalam.
5: Oke, berarti sekarang pembahasannya kita
6: Nabi Nuh. Itu dalam frame yang sama ya, kita masih bicara tentang keluarga dan keluarga, semua turunannya insyaallah.
5: Oke, Nabi Nuh. Iya, iya.
6: Nabi Nuh.
5: Tapi benar sebutin membahas Nabi Nuh sekarang.
7: Ini lagi baca. Lagi baca nih.
5: Enggak, ini tahu-tahu ditodong wali Nabi Nuh.
6: Enggak, maksudnya lagi baca. Ini kita program kayak podcast apa baca bareng UB gitu masalahnya kan.
7: Malah aja lah.
6: Saya kan lagi baca gitu.
5: Iya, benar lah.
6: Kan orang ingin dengar langsung Ustaz Budi yang
5: betul. Iya, betul.
6: Kalau kita kebanyakan naik
5: ML ya, nanti jadi benar ya, nggak fokus,
6: nggak fokus, nanti di skip jaga jauh.
5: Jadi gimana Sodi? Jadi kemarin terakhir
7: baca apa Cang?
5: Baca hatimu.
7: Iya.
5: Kemarin kita bahas tuh yang podcast Nabi Yard,
6: yeah.
5: Ya kan saat
6: yang meninggalkan sesuatu yang
5: akhirnya di zamannya Nabi Nuh lah baru mulai
6: baru diikuti, muncul
5: gitu. Tentang patung itu.
6: Betul.
5: Ya, betul. Nah, ya sekarang episode kali ini kita akan langsung masuk ke Nuhnya Ustaz. Atau kan tuh mau bicara tentang Yard dulu atau apa kita nggak tahu ya kan, ahli ilmunya kan
7: enggak. Ini beneran saya lagi baca nih. Beneran lagi baca.
5: Okay.
7: Jadi itu kan saya lagi ini kan nyari umpamanya tulisan-tulisan yang khusus bicara Nuh. Karena pasti ada yang menulis tentang Nuh karena Nuh itu kisahnya panjang. Baik di Quran, kemudian di buku-buku Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, sejarah secara umum itu pasti. Nah, kalau panjang itu pasti ada yang nulis khusus tentang Nuh ada dan memang ada. Dan memang ada gitu. Nah, yang menarik itu saya ketemu ini salah satu buku yang unik. Dan bukunya seorang alim besar orang Mesir, sudah meninggal rahimahullah. Namanya Dr. Mahmud Muhammad Imaroh namanya. Dokter, nanti kalau teman-teman ketik
5: ya, ada dengar gitu.
7: Saya lupa meninggal tahun berapa. Yang jelas di zaman kita. Dr. Mahmud Muhammad Imaroh ini kalau teman-teman ngikuti apa ya, ceramah Sirosa sama-sama Sirosa itu umpamanya saya pernah nyebutin kalimat nih, mungkin pada hafal kalimat ini. Bahwa sobiyun yal'ab wala yalhu. Anak kecil bermain tapi tidak lalai. Nah, itu kalimatnya Dr. Mahmud Muhammad Imaroh ini. Gitu. Karena beliau di dalam Sirah Nabawiyah punya buku. Bukunya enggak terlalu tebal. Tapi menurut saya bukunya itu memang ini ya, jenis karakter beliau itu